0: Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
1: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
2: Bukan, Pak.
1: Bukan uang ratusan miliar itu.
2: Nusron ya, Pak. Kopernya bukan.
3: Punya Pak Nusron, Pak.
1: Pak,
3: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
2: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
3: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
1: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
3: Punya siapa, Pak?
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
7: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
7: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
6: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
8: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
7: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
5: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari

0: setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan kemasyarakat. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
3: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
4: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
5: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987

0: dan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini di sesi pagi

0: Ini untuk sesi 10 jus ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 jus ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
1: Lebih lanjut Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Pada majelis 8 yang mempertandingkan cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
5: Pemirsa, kami pada pagi hari ini aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan Data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Kali ini kami hadirkan pendengar informasi berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini Rabu 16 September 2026 untuk dua wilayah kabupaten dan kota Bandung. Masing-masing ada di dua lokasi. Untuk wilayah kabupaten Bandung, hari ini pelayanan SIM keliling ada di gerbang komplek GBI Bojong Soang dan di kantor kecamatan Ciparai. Untuk wilayah kota Bandung, pendengar, pelayanan SIM keliling hadir di ITC Kebon Kelapa dan Ten Avenue Mall. Syaratnya masih sama, pendaftaran SIM keliling ini tentunya dibuka pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pendaftarannya dan proses percetakan SIM-nya ini akan dilakukan sampai dengan selesai. Syaratnya, Anda sertakan surat izin mengemudi yang asli yang masih berlaku dan tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan juga KTP dan surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, berikut juga fotokopinya. Pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung, pendengar, hanya melayani perpanjangan SIM A dan C. Kemudian juga perpanjangan SIM ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis. Sertakan juga surat keterangan sehat dari kepolisian sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
1: Bandung pagi ini.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, sebanyak 175 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla begitu tercatat di Kabupaten Bandung sampai dengan awal September 2026. Sebagian besar kejadian juga ini disebabkan kelalaian warga saat membakar sampah. Dan tentunya di sorotan pagi di Bandung Menyapa kali ini, kami akan kupas bagaimana penanganan penyebab dan evaluasi dari pemerintah setempat berkaitan dengan kejadian 175 kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bandung bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya SS, di Bandung Menyapa sesaat lagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, tentunya sebanyak 175 kejadian kebakaran hutan dan lahan tercatat di Kabupaten Bandung hingga awal September 2026 ini, dan sebagian besar kejadian tersebut disebabkan kelalaian warga ketika membakar sampah. Untuk mengetahui dan menggali lebih dalam informasi berkaitan dengan bagaimana penanganan penyebab dan evaluasi dari pemerintah, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya.
2: Bandung pagi ini.
1: Pak Beni, selamat pagi, salam tangguh.
3: Selamat pagi, salam tangguh. Maaf, barusan ke pijit.
1: Baik, kabar baik Pak Kabid pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan semua baik.
1: Alhamdulillah, tapi bagaimana kondisi wilayah Kabupaten Bandung sendiri pasca tercatat 175 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Bandung begitu. Menanggapi hal ini terlebih dahulu, Pak Kabid.
3: Dari mulai tanggal 28 Juli sampai sekarang gitu, terjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan itu sekitar 175 kejadian sampai hari ini, dan kemarin malam juga ada kebakaran lahan itu di daerah Balai Endah, Kecamatan Balai Endah di Gunung Batu gitu.
1: Dari 175 kejadian karhutla boleh dikatakan, faktor apa yang banyak menyebabkan terjadinya kebakaran?
3: Itu faktor daripada kesadaran warga masyarakat masih kurang. Begitu, kesadaran masyarakat masih kurang, jadi membakar sampah itu sudah ditungguin, ditinggalkan, akhirnya mengakibatkan merembet ke yang lain begitu.
1: Jika hal ini terus terjadi akibat, boleh dikatakan ini adalah kelalaian masyarakat begitu ya, human error lah boleh dikatakan. Bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini untuk menghentikan, bahkan mungkin membuat jera para masyarakat yang memang membakar, bakar-bakaran cul begitu ya, bakar-bakaran cul begitu. Ini ada sanksi kah yang diterapkan supaya hal ini tidak terjadi, ataupun masyarakat dibekali mitigasi untuk semacam penanganan mandiri ketika memang terjadi kebakaran sebelum menghubungi dinas terkait, dalam hal ini Damkar dan BPBD untuk menangani, Pak Kabid?
3: Betul, siap. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bapak Bupati sudah membuat surat himbauan ke tiap-tiap wilayah, baik itu ke kecamatan-kecamatan, untuk menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak membakar sampah, bukan membuang sampah sembarangan saja, tapi membakar sampah dengan ditinggalkan. Terus himbauan-himbauan itu diteruskan dari kecamatan ke desa, desa ke warga, dan gitu. Jadi kita sudah mengeluarkan surat himbauan terkait masalah kekeringan ini, gitu Bu.
1: Baik, kemudian ya. Ada hal atau mungkin apa yang harus dilakukan ketika memang ini masih terjadi, supaya tidak kembali terjadi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan arahan dari pemerintah setempat dalam hal ini, Pak Kabid?
3: Iya, dari BPBD Kabupaten Bandung melalui bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu melakukan monitoring ke wilayah-wilayah yang disinyalir sering terjadi kebakaran lahan, kebanyakan bukan hutan. Nah itu, jadi memberikan himbauan terus ke RT, RW itu melalui bidang PK, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, supaya warga masyarakat itu lebih peduli terhadap lingkungannya. Kalau sudah terjadi kan itu akan mengakibatkan hal yang lain. Makanya dari bidang pencegahan kesiapsiagaan dibantu dengan bidang kedaruratan logistik itu memberikan himbauan ke daerah-daerah yang kemungkinan sering terjadi, seperti di Kecamatan Kutawaringin. Ini di Kutawaringin itu yang paling banyak terjadi kebakaran lahan dan hutan. Itu sekitar 22 kejadian, begitu Bu.
1: Iya. Dan ketika memang Pak Kabid turun langsung ke lapangan, apa kendala yang dirasa ketika memang terjadi kebakaran lahan begitu? Karena kalau mengingat ini kan masih dalam kondisi juga krisis air begitu ya. Dari mana petugas mendapatkan air untuk memadamkan lahan yang terbakar di tengah kondisi kita juga dalam keadaan krisis air begitu, susah mencari sumber air dan hal sebagainya. Kendala yang dirasa seperti apa di lapangan sendiri, Pak Kabid?
3: Pertama itu kendalanya medan yang cukup sulit untuk dijangkau kalau terkait kebakaran hutan dan lahan. Kalau di bawah kebakarannya mungkin bisa terjangkau oleh damkar. Kalau terjadinya di atas, otomatis tim kita dari BPBD yang meluncur ke atas dengan membawa peralatan-peralatan yang alhamdulillah kita sudah punya pakaian untuk mengantisipasi kebakaran, dan kita mempergunakan getiok dan pompa gendong untuk memadamkan daripada api, begitu Bu.
1: Ya, dan tentunya apa yang harus tentunya ada pesan dan himbauan juga informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Kabid.
3: Buat para pendengar Pro RRI Pro, saya mengimbau kalau ada kejadian di wilayah, tolong untuk segera melapor ke pemerintah setempat, ataupun itu menelpon ke 0851 6290 1129. Diulangi, 0851 6290 1129, itu call center daripada BPBD. Jadi penanganan cepat itu pengaruh daripada laporan dari wilayah sendiri. Kalau laporan dari wilayah itu lambat, otomatis penanganan juga akan lambat, begitu Bu.
1: Iya, baik Pak Kabid hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat di Kabupaten Bandung. Hatur nuhun Pak Kabid untuk waktunya, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Salam. Selamat pagi, salam tangguh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya.
2: Bandung pagi ini.

0: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa, imajinasi. Itu kelebihannya.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air

0: Gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
1: Bandung pagi ini.

tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Informasi pertama, tumpukan sampah di kolong jembatan Pasupati atau jembatan Mochtar Kusuma Atmaja, Kota Bandung menjadi perhatian Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman. Menurut Herman, kondisi tersebut menunjukkan persoalan sampah di Kota Bandung masih perlu dibenahi, terutama dari sisi pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga. Herman meminta unsur kewilayahan mulai dari kecamatan hingga kelurahan lebih aktif mengedukasi masyarakat untuk mengurangi timbulnya sampah dari sumbernya. Informasi lainnya, pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmen kuatnya agar seluruh warga bisa mendapatkan hak-hak dasar hidup mereka secara adil tanpa ada diskriminasi. Layanan utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah Kota Bandung mencakup tiga bidang penting, yaitu kesehatan, pendidikan, serta administrasi kependudukan. Khusus di bidang kesehatan, pemerintah Kota Bandung menerapkan aturan yang sangat ketat. Berdasarkan kebijakan ini, seluruh fasilitas kesehatan, terutama instalasi gawat darurat, rumah sakit, dilarang keras menolak pasien. Larangan menolak pasien kriteria gawat darurat saat datang ke IGD rumah sakit ini berlaku bagi baik dengan alasan tidak punya biaya maupun karena belum memiliki atau belum aktifnya status kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah Kota Bandung juga sesuai standar operasional dan regulasi kesehatan nasional, termasuk dari Kementerian Kesehatan, bahwa nyawa dan keselamatan pasien harus diutamakan terlebih dahulu di atas urusan administrasi. Informasi terakhir, kopi dari lereng Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kini mulai menembus pasar luar negeri. Padahal beberapa tahun lalu masih ada petani yang belum mengetahui jenis kopi yang mereka tanam. Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG Kota Kopi Buana Ciremai, Taufik Hermawan, mengatakan sekitar 2015 sebagian petani masih menyebut kopi Arabica sebagai kopi melinjo. Sebutan tersebut muncul karena bentuk kopi yang sudah matang menyerupai buah melinjo. Saat itu petani juga menjual hasil dalam bentuk mentah hingga belum mengetahui karakter rasa dari hasil kebun mereka.
0: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz. Pendengar, beberapa waktu belakangan ini masyarakat dibuat bertanya begitu. Di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan begitu. Dan yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung begitu. Masyarakat bertanya, ini kalau macet gimana ya, dan lain hal sebagainya. Jangan bertanya-tanya kepada yang tidak bisa menjawabnya pertanyaan. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung,

0: Kurnia Esas, MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Asep, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Pak Asep, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, Pak Asep, ramai bertanya masyarakat, bahkan mungkin di media sosial juga banyak ditanyakan, sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan pembangunan sejumlah halte BRT yang tidak hanya di pinggir jalan begitu ya Pak Asep, tapi juga ada yang dibangun tepat di tengah jalan. Ada pertanyaan masyarakat, kenapa harus dibangun di tengah jalan? Emang gimana sih begitu, dan seperti apa nih kalau saya bertanya-tanya malah dapat informasi. Nanti kalau masyarakat bertanya-tanya tidak menjawabkan, mendapatkan penjawaban yang valid juga nanti kemana-mana informasinya. Saya langsung tanya aja nih Pak Asep, bagaimana menanggapi ini Pak Asep?
2: Baik, sebelum menjelaskan mengapa hal itu bangun kemudian jalan, saya mungkin ceritakan tentang pembangunan BRT di Bandung Raya ini ya. Bahwa BRT Bandung Raya ini bagian dari Indonesia Mass Transit Project atau Matran yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya dengan dukungan pembiayaan dan dari lembaga internasional yaitu World Bank dan agensi Franchise the Development atau IHD. Karena itu program ini bukan proyek yang berdiri sendiri atau dikerjakan sepihak oleh pemerintah Kota Bandung, melainkan hasil perencanaan bersama yang mulai kajian teknis, kajian sosial dan lingkungan, serta kajian manajemen lalu lintas sebelum konstruksi dimulai di setiap titiknya. Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta itu. Dan merupakan pendekatan standar yang digunakan sistem BRT di berbagai kota besar dunia termasuk beberapa koridor di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus di median memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan seperti parkir atau aktivitas pertokoan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Demikian, Bu.
0: Itu dia, namun artinya ketika memang ada proses pembangunan ini akan otomatis akan menimbulkan sedikit antrian kendaraan atau kemacetan. Untuk mengantisipasi hal ini seperti apa Dinas Perhubungan mengantisipasi potensi kemacetan yang akan terjadi?
2: Untuk mengantisipasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan di seluruh itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial mungkin ya. Terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik. Terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi APCS yang ada di Kota Bandung.
0: Iya, dan tentunya juga ini kesadaran warga masyarakat jauh lebih, pengendara utamanya, pengendara kendaraan roda 2 maupun 4 untuk lebih bersabar mengantri begitu ya, supaya tidak terjadi stuck di beberapa ruas wilayah. Atau mungkin ada juga rekayasa lalu lintas yang disiapkan untuk proses pembangunan halte, Pak Kabit?
2: Ya, terkait manajemen rekayasa itu ada dua skema yang dilaksanakan, yaitu pertama mitigasi lalu lintas area kawasan, yaitu pengalihan kendaraan melalui jalan alternatif sebelum memasuki area konstruksi halte atau koridor BRT yang mengakses arah barat, utara, selatan, dan timur Kota Bandung. Yang kedua, melakukan mitigasi lalu lintas di area konstruksi berlangsung ya. Itu mengalihkan kendaraan setiap lokasi konstruksi, halte maupun jalur khusus BRT ke jalan alternatif tadi, Bu.
0: Iya, setelah BRT ini beroperasi, strategi di sub agar halte di tengah jalan ini supaya tidak menghambat arus kendaraan, kemudian adakah jaminan keselamatan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan di sekitar halte tersebut, Pak Kabit?

0: Hal itu kan bagian dari apa jalur khusus CRT ya. Jadi memang jalan itu tidak bisa digunakan untuk kendaraan lain, hanya untuk kendaraan BRT tersebut, seperti di Jakarta, Bu. Jadi untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman. Yang dilengkapi dengan pelican crossing, mungkin ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jpo, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Itu.
1: Baik, terakhir Pak Kabid, ada pesan atau himbauan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, terutama untuk pengguna jalan di wilayah Kota Bandung begitu ya, pengendara roda 2 dan roda 4, bagaimana bisa menyampaikan aduan dan keluhannya, kemudian karena ini akan proses ini akan berjalan cukup lama begitu, dengan kurun waktu berapa lama nih Pak Kabid pembangunan BRT ini? Halte BRT.
0: Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret, Maret 2027. Okay. Yes. Jadi memang pembangunannya berdasarkan apa, lokasi-lokasi itu, berdasarkan manajemen proyek itu per 2 minggu itu selesai ganti lokasi, jadi lokasi gitu seperti itu. Terus terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut. Demikian.
1: Baik Pak Kabid, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Tentunya mudah-mudahan hal ini, program ini dibuat adalah untuk memberikan kenyamanan juga kepada warga masyarakat supaya tidak terlalu padat begitu ya, dan masyarakat bisa nyaman menggunakan transportasi publik setelah adanya BRT nanti. Hatur nuhun Pak Kabid untuk waktunya, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Sama-sama.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS MSI.
2: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di program Halo RRI. Kali ini pendengar, kami akan hadirkan dan sampaikan aduan berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik yang Anda sampaikan aduan dan keluhannya kepada kami di 0811-220-9760. Seperti aduan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung yang menyampaikan aduannya bahwa di salah satu warga di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, terdampak lapisan tipis sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama seorang pengajar FKM UI, beliau juga selaku dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selaku juga motivator kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Yusuf, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Widi, salam sehat selalu.
6: Salam sehat juga, lagi agak-agak bindeng nih dok.
7: Oh iya.
6: Kabar baik tapi dok ya?
7: Alhamdulillah sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Dok, ada warga, aduan warga dari wilayah Kabupaten Bandung kepada Halo RRI menyampaikan keluhannya berkaitan dengan adanya abu vulkanik beberapa waktu lalu yang masuk ke wilayah Kabupaten Bandung yang memang ini terdampak tipis-tipis sih, tapi tentunya ada kekhawatiran warga masyarakat berkaitan dengan dampak dari abu vulkanik. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, Pak Yusuf. Kami sampaikan aduannya terlebih dahulu.
8: Halo RRI, saya Dedi, warga Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung yang

0: pernapasan kan. Karena kita menghirup, ada bisa jadi batuk, kemudian kita sesak napas, ispa, kemudian juga bisa jadi batuk pilek ya. Nah kedua mata tadi, mata bisa merah, perih, berair, dan terasa seperti masuk sesuatu di mata. Nah berikut lagi kalau memang nempel juga di kulit kita ya. Dan yang berikut lagi ya, bagi orang yang sudah punya penyakit misalkan seperti asma itu akan memperparah. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita melihat memang debu partikel banyak, ada baiknya kita menggunakan masker dan juga kita menggunakan kacamata. Tapi kacamata yang sering disebut di media itu adalah kacamata yang persis kayak kita mau ini apa namanya ngelas tuh. Jadi kacamata yang cukup menutup semuanya. Jadi kalau saya, waktu COVID, saya siaran di TV, siaran di mana, saya tetap menggunakan kacamata, karena kacamata itu menutup kacamata saya, gitu loh. Nah, yang berikut lagi, kalau kita merasa sesuatu, ada yang perih dan nyeri, itu jangan dikucek, itu nomor satu. Jadi lebih baik kita ambil bor water ya zaman dulu, tapi kalau sekarang banyak obat tetes mata. Dan mudah didapat ya, dengan berbagai macam merek dan harganya juga nggak terlalu mahal. Sekitar 11 ribuan, nah itu kita bisa bilas gitu loh. Kalau misalkan nggak ada, kita bisa. Kan kita di supermarket tuh ada jual kan yang buat bersihin kacamata ya. Bersihin mata, itu bisa juga pakai air biasa ya, air aqua gitu. Tapi kalau saya saranin sekarang pakai obat tetes mata, nggak jadi masalah. Tapi poinnya adalah jangan pernah dikucek-kucek gitu.
1: Akan ada dampak lain ketika memang kita paksa nih, apalagi sedang berkendara begitu ya, kendaraan terus perih, kucek, ini ada efek yang jauh lebih berbahaya lagi ketika kita maksa nih kucek mata.
0: Iya, iya, betul. Jadi kalau kita kucek itu kan kita nggak tahu partikelnya ukuran berapa kan. Dan beberapa orang kan menyatakan, termasuk yang ilmuwan dari ITB kan, yang memperlihatkan mikroskopik dari debu tersebut kan. Jadi ada banyak kristalnya juga kan. Nah itu kan bisa membuat luka pada lapisan mata. Jadi sarannya tetap kita diam. Sebenarnya gini, mekanisme tubuh kita, Tuhan cukup hebat tuh. Jadi kalau kita diam, itu air mata akan keluar kan. Juga membantu supaya dia mengalir. Tapi yang poinnya adalah jangan dikucek-kucek. Nah kalau saya kebetulan karena saya juga mengajar gawat darurat dan P3K, biasanya di mobil sih saya selalu ada tuh betadin, ada juga obat tetes mata, itu menjadi kewajiban yang kita memang ada di mobil ya gitu.
1: Yang harus dibawa walaupun memang sedang nggak sakit mata begitu dok ya?
0: Betul, betul, jadi selalu harus ada karena sekarang kan banyak ada yang obat tetes mata yang cuma buat bilas doang gitu loh. Jadi tidak mengandung antibiotik ya, cuma buat membersihkan mata doang. Nah itu kayaknya sebaiknya gitu. Tapi kalau misalkan kita memang nggak ada, sebenarnya kalau kita memejamkan mata pelan-pelan, itu air mata pasti akan keluar. Karena mekanisme tubuh untuk mendorong kan. Gitu loh. Yeah. Jadi biasanya sih air matanya keluar. Cuma poin pentingnya, jangan kita kusuk-kusuk gitu, hanya kucuk-kucuk bahaya.
1: Itu dia, apalagi bahaya ngucuknya kadang sampai masuk tuh jarinya ke mata, istilah katanya begitu ya dok.
0: Iya, iya betul.
1: Iya, Dokter Yusuf, ada mungkin pesan atau informasi kepada warga masyarakat dan pendengar Pro 1 dalam Halo RRI kali ini, apa yang harus dihadapi ketika memang kondisi sekarang sedang dalam kondisi ya panasnya masih terik, kemudian dengan cuaca dan keadaan yang masih pasca abu vulkanik sampai ke beberapa wilayah di Jawa Barat juga ini masih berdampak dan ada shock-shocknya juga nih warga masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
0: Pertama saya menghimbau dulu supaya tidak panik, karena kemarin di Jakarta begitu ada abu vulkanik hari Minggu, itu semua masker dibeli. Akhirnya harga masker jadi naik mahal ya.
1: Bahkan dan tidak kita, ada.
0: Betul. Nah, padahal kita nggak perlu panik karena nggak separah itu. Yang kedua, ketika saya diwawancara kemarin, saya bersyukur bahwa BMK melaporkan bahwa tiupan angin itu bergerak ke arah samudra. Jadi bukan lagi ke arah Banten, Jawa Barat, Bogor gitu, nggak kena ya. Jadi sekarang kita jauh lebih aman.

0: kita bisa lihat density dari awan kita, juga udara kita lebih bersih ya sekarang. Nah itu ya. Tapi poinnya adalah jangan pernah panik ya. Nah sama seperti kebakaran hutan pun sama, dia mereka ada polutan. Nah itu yang kita harus jaga. Nah terus kemudian jika kita merasa memang sudah mulai kelihatan ada polutan, kita boleh menggunakan masker. Nah kalau kacamata itu memang kacamata yang biasa is okay. Tapi kalau bagus itu kacamata Google yang memang menutup jadi semuanya. Nah kemudian lagi ketika kita pulang ada baiknya kita mandi dan keramas, itu yang SOP-nya kita lakukan sama seperti waktu COVID ya. Kita ingat kita pulang mandi dan keramas supaya tidak ada partikel yang nyangkut di dalam rambut kita, kulit kepala dan juga di area tubuh kita ya. Terus yang berikut lagi ya, tetap kalau ini kan bencana ya namanya, pasti kita harus terjadi. Tapi kata kuncinya sebagai makhluk hidup yang paling Tuhan sayangi, kita punya hikmat kan. Jadi kita gak perlu stres dan gak perlu sampai kita begitu panik ya. Jadi poinnya itu aja sih. Kalau misalkan kita merasa ada gejala sesak napas, batuk-batuk, terus kita matanya merah banget, itu boleh segera ke puskesmas.
1: Jadi rempas tetap tenang ya. Begitu ya?
0: Iya, kalau saya bilang lebih tetap tenang ya.
1: Baik, Dokter Yusuf, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, menanggapi juga aduan masyarakat yang merasa khawatir dengan kondisi pasca terjadinya
0: abu vulkanik
1: di beberapa wilayah di Jawa Barat. Sehat selalu, Dokter Yusuf. Terima kasih untuk waktunya.
0: RRI.
1: Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Ya. Perbincangan kami, pendengar, bersama Dr. Yusuf Kristianto selaku pengajar FKM UI. Beliau juga selaku dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai motivator kesehatan juga dan ahli kesehatan masyarakat di Halo RRI, Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.
3: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur.
4: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
3: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
6: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
7: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami akan sampaikan mendengar informasi yang dirangkum reporter kami di lapangan berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung yang mengawasi khusus 3 SPPG usai kemarin bermasalah terkait masalah MBG di Mandala Jati. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Widi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya, Atep.
1: Baik, saudara pendengar, pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG menyusul temuan permasalahan di salah satu pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kecamatan Mandala Jati. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan pengawasan diperketat untuk memastikan seluruh SPPG di Kota Bandung memenuhi standar keamanan dan kualitas dalam pengolahan makanan. Hal tersebut disampaikan saat menanggapi kembali munculnya kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Dan menurut Farhan, saat ini terdapat 3 SPPG yang menjadi perhatian dan akan berada dalam pengawasan pemerintah Kota Bandung. 2 SPPG berada di Kecamatan Mengkong dan sementara satu lainnya berada di Kecamatan Mandala Jati. Dan berdasarkan jika dikatakan Farhan, pengawasan tidak hanya menyangkut makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, tetapi juga mencakup seluruh proses pengelolaan mulai dari kebersihan lingkungan hingga penanganan sampah dan penempatan makanan. Ia menegaskan standar-standar yang diterapkan pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan MBG harus tinggi. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan agar persoalan keamanan pangan tidak kembali terjadi. Perhan mengingatkan pemerintah Kota Bandung sebelumnya juga pernah menghadapi persoalan terkait program makanan bagi pelajar. Pada kejadian tahun lalu, sekitar 200 siswa SMP dilaporkan terdampak.
2: Ini kan tiba-tiba terjadi ledakan keracunan lagi di mana-mana daerah. Di Kota Bandung kami menemukan masalah di Mandala Jati. Nah, maka saya menekan betul pada setiap kewilayahan, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan dan pertanian untuk memastikan bahwa SPPG di Kota Bandung berjalan dengan baik. Sejauh ini kami memang mengawasi 3 SPPG yang akan dibuat pengawasan khusus. Yang pertama itu yang di Mandala Jati, kedua di Kecamatan Mengkong. Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan.
1: Setiap SPPG dikatakan Farhan memiliki kapasitas penyediaan makanan dalam jumlah besar, yakni sekitar 2.000 porsi setiap harinya. Karena itu pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi makanan dinilai penting untuk mencegah terjadi masalah keamanan pangan. Dikatakan Farhan, pemerintah Kota Bandung tidak ingin menunggu sampai terjadi kasus baru kemudian dilakukan evaluasi. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan memastikan seluruh prosedur dan standar keamanan pangan dipenuhi. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Widi.
0: Terima kasih, Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar, dari laporan reporter kami langsung menuju ke menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Bapak Darto APMM, berkaitan dengan aduan warga Bandung yang setiap hari lewat Jalan Dr. Rajiman yang khawatir melihat pohon yang tidak lama lagi akan tumbang. Informasi aduan ini kami akan tanggapi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
3: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Pak Kadis.
4: Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI.
0: Waduh, kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini.
4: Harus selalu baik.
0: Harus selalu baik, begitu ya, dengan banyak sekali aktivitas, termasuk juga menanggapi aduan warga masyarakat yang setiap hari lewat Jalan Dr. Rajiman. Ini ada kekhawatiran melihat pohon yang tidak lama, yang pohon yang akan tumbang begitu. Kami izin untuk sampaikan terlebih dahulu aduannya, Pak Kadis berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
5: Halo RRI, saya Anto, warga Bandung yang tiap hari lewat Jalan Dr. Rajiman. Di sana ada pohon yang sepertinya tidak lama lagi akan tumbang. Mohon dinas terkait untuk segera menebangnya sebelum menimpa dan mencelakai orang ataupun kendaraan yang lewat. Terima kasih.
0: Silakan langsung saja ditanggapi Pak Kadis, aduan dari Kang Anto, salah satu warga Kota Bandung.
6: Baik, Kang Anto dan pendengar Pro 1 RRI yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, kami mengaturkan terima kasih atas segala pengaduan yang disampaikan kepada kami. Pengaduan ini baik buat kita semuanya, sebab kami tidak memiliki petugas yang cukup banyak untuk memastikan kota ini baik-baik saja. Karena itu peran serta warga untuk menyampaikan informasi apapun, termasuk keluhan kepada kami, itu adalah hal yang sangat kami tunggu, dan kami akan berusaha merespon sebaik yang kami bisa. Terkait dengan pohon yang menjelang tumbang di Jalan Dr. Rajiman, kami memahami bahwa pohon tersebut memang mulai ada gangguan di bagian pangkal pohon. Terjadi pembusukan batang pohon di sana di arah bawah, sehingga perlu dilakukan penanganan segera supaya tidak menimbulkan ancaman yang lebih serius bagi warga sekitar atau bahkan bagi pengguna jalan. Tapi di dan pendengar Pro 1 perlu kami sampaikan bahwa sejak kemarin pohon tersebut telah ditangani oleh dinas yang terkait, terutama dinas DPKP yang sudah melakukan penebangan terhadap pohon tersebut, dan mulai kemarin itu sudah tidak lagi menjadi ancaman buat pengguna jalan dan buat warga sekitar. Karena itu kami tetap perlu bantuan kepada seluruh warga Kota Bandung terutama untuk menyampaikan keluhan apapun yang terkait dengan gangguan lingkungan yang dapat membahayakan jiwa bagi siapa saja. Jadi kasus tersebut telah diselesaikan per kemarin oleh dinas terkait dan pihak kewilayahan, Bu Camat, Pak Camat, Bu Lurah, Pak Lurah juga memastikan itu semua sudah clear dan bisa ditangani dengan baik. Demikian, Teh Widi.
0: Baik, terakhir mungkin ada pesan dan informasi juga himbauan kepada warga masyarakat di Kota Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Kadis.
6: Ya, Bapak Ibu, warga Kota Bandung dan sekitarnya apabila menemukan hal-hal yang dapat mengganggu bagi lingkungan sekitar, mohon segera disampaikan kepada kami. Dan perlu kami informasikan bahwa udara Kota Bandung saat ini dalam kondisi yang kurang baik, dapat mengakibatkan gangguan pada pernapasan. Karena itu kami himbau bagi kelompok kritis, kelompok sensitif, terutama untuk menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan bagi kelompok non-sensitif dapat tidak menggunakan masker meskipun sedang beraktivitas di dalam di luar ruangan. Alhamdulillah pengaruh dari abu vulkanik anak Gunung Krakatau sudah dapat diatasi, dan tetap ini ada pengaruh bagi kesehatan udara dan kualitas mutu udara di Kota Bandung. Karena itu, jika tidak perlu, mohon tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan aktivitas di luar ruangan, mohon menggunakan masker, dan gunakanlah masker medik sejenis KN95 atau KN94. Demikian, TWD dan pendengar Pro 1.
0: Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menanggapi aduan warga masyarakat Kang Anto berkaitan dengan kekhawatirannya pohon tumbang di wilayah Dr. Rajiman. Sehat selalu, Pak Kadis. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
6: Terima kasih. Sehat selalu, TWD.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM, juga mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Widya Perdani undur pamit. Selamat pagi.
3: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung siang ini
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung siang ini edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi, kita akan mengupas bagaimana banyak di luar sana ketika masyarakat mudah sekali main klik-klik saja untuk terhubung dengan aplikasi atau link-link judi online yang di awal-awal mereka menang, dapat sedikit di apa ya, di uangnya diputar lagi untuk modal judi dan lain hal sebagainya. Aduh, jangan asal klik pendengar. Jadi ada data-data diri yang memang harus kita jaga ke privasinya supaya tidak terjerat link promo judi online. Kita akan bahas bersama staf perpustakaan Universitas Pamulang, Kang Kajejen Juanda, Eskom.
1: Bandung siang ini.
2: Kajejen, selamat pagi. Selamat siang.
3: Iya, selamat siang.
2: Kabar baik Kajejen pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Kok pagi terus padahal udah siang? Kajejen, seru sekali bahasan kita nih mengenai bagaimana kita bisa melindungi diri dari, melindungi data diri utamanya ya, dari jerat link promo judi online. Karena sekarang tuh tiap buka media sosial ada aja gak sih tiba-tiba ada link promo judol dan lain hal sebagainya, bahkan pinjol, atau mungkin mereka ini adalah judol dan pinjol ini adalah bestie gak ya yang memang keterkaitan satu sama lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu nih Kak Jejen untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan, aduh jangan main klik deh, jangan hurry deh dengan data diri, gimana nih Kak Jejen?
3: Oh iya, baik. Untuk seluruh pemirsa RRI Bandung, tentunya hal ini kabar yang sudah cukup banyak beredar ya, link-link ini kan biasanya berupa promo ya, biasanya untuk menarik si para peminatnya ini untuk mau mengklik link tersebut. Biasanya diawali dengan entah itu hanya hari ini kuota akan segera habis misalnya, atau paket untuk investasi, bahasa-bahasanya itu memang terkadang kepintaran mereka menyebarkannya ini agak sesuai ya, terkadang dengan algoritma pencarian yang biasa kita lakukan. Seperti misalnya kita sering mencari kata kunci kuota murah, atau mungkin kita sering mencari investasi mudah atau apa gitu. Nah itu biasanya ya link-link tersebut akan berhubungan dengan hal-hal seperti itu, dan ini memang cukup berbahaya jika memang kita asal klik begitu ya. Selain berbahaya untuk data diri kita juga, karena terkadang tiba-tiba meminta nomor kontak, meminta nick terutama ya yang paling sering. Bahkan ada juga yang ketika kita klik ini sebenarnya secara diam-diam sudah menginstal salah satu aplikasi kecil yang secara tidak sengaja akan masuk ke perangkat kita dan mengintip aktivitas kita tanpa kita ketahui gitu, Kak.
2: Wah, jadi sampai segitunya ya?
3: Bahaya sebetulnya.
2: Aduh, jadi seremnya. Terus gimana supaya kita ini enggak, ya tapi ya mau gak mau kita, kalau kita melihat realitanya yang ada, banyak masih di luar sana orang yang terutama menengah ke bawah begitu, bagaimana mentok-mentoknya nih begitu dan lain hal sebagainya, dan ini masih banyak terjadi Kak Jejen. Miris sekali sih, tapi
3: iya betul
2: realitanya seperti ini Kak Jejen, gimana nih?
3: Nah jadi kalau menurut saya pribadi, sarannya adalah kita selalu memperhatikan ini, pertama jangan mudah tergiur dengan link-link yang captionnya terlalu menarik atau terlalu apa ya, terlalu bagus ya mungkin ya, karena realitanya terkadang ya untuk harga-harga yang ditawarkannya itu jauh banget, jauh lebih menarik daripada promo-promo dari mungkin seller atau marketing yang memang sungguh-sungguh beriklan dengan sehat gitu ya. Dan kita juga jangan mudah terjebak dengan link-link pendek atau situs-situs yang mungkin dari sepintas lalu dari depannya nama sudah ada nama perusahaannya nih, nama provider bahkan gitu ya, tapi diperhatikan juga biasanya di belakangnya tuh ada angkanya atau ada salah satunya selalu menggunakan link-link yang diperpendek dengan jasa perpendekan link seperti Bitly atau sebagainya. Nah itu kalau misalkan betul-betul dari providernya yang mengirimkan promosi tersebut, biasanya tidak akan pernah melakukan penyebaran link secara sembarangan seperti itu ya, apalagi tiba-tiba spam di komentar atau di chat kita dengan nomor-nomor yang tidak kita kenal gitu ya. Itu mungkin yang harus diwaspadai, dan selalu perhatikan link pertinjaunya, jangan langsung klik, jangan langsung memberikan data itu.
2: Nah ini dia ya, kadang ketika memang kenanya ke orang yang aware dengan ini, ada apa ya, ada kecurigaan-kecurigaan, aduh ini gak bagus nih, ini gak beres nih, ini gak benar.
3: Betul.
2: Tapi kalau kenanya justru ke orang tua lansia lah, boleh dikatakan gitu ya, ini muncul kekhawatiran, panik dan lain hal sebagainya, tiba-tiba transfer, tiba-tiba wah banyak hal bisa dilakukan. Ini gimana nih caranya, Kak?
3: Nah, untuk hal ini antisipasinya adalah selalu mengamankan akun-akun kita, terutama dengan akun-akun yang penting seperti kalau untuk dompet-dompet digital, rekening bank, segalanya itu kita amankan dengan mengganti PIN secara berkala, mungkin 7 hari sekali gitu ya. Dan selalu mengaktifkan verifikasi 2 langkah, karena kalau misalkan ini resmi, mereka tidak akan pernah meminta

0: sudah semakin baik kalau kalau dari segi keamanan digital. Tinggal kitanya aja, jangan mudah membagikan, jangan mudah tertarik dengan hal-hal yang tidak kita ketahui terlebih dulu gitu sumbernya dari mana itu aja.
1: Baik, tentunya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika memang kita bergelut dengan media sosial, entah itu aplikasi. Ya, kalau berbicara tentang digitalisasi begitu ya, ini kan hal yang tidak bisa kita hindari begitu di zaman sekarang begitu Kak Jejen ya, bagaimana segala sesuatunya tuh serba digital. Cash aja sekarang udah banyak orang nggak bawa cash kan, karena memang ya sudah sih. Walaupun memang banyak di luar sana masih ada kok orang yang masih ada beberapa mungkin transaksi jual beli masih menggunakan cash, tapi banyak sekali yang memang segala sesuatunya sudah cashless begitu. Jadi apakah bahkan mungkin kalau orang dulu kan kemana-mana bawa KTP ya, bawa
0: Iya,
1: SIM.
0: betul.
1: Kalau SIM sama STNK masih ada, harus ada bentuk fisiknya begitu ya. Kalau KTP pun bahkan orang tuh udah jarang. Orang bawa handphone aja
0: Ya,
1: udah dengan
0: sudah
1: dompetnya,
0: digital sekarang ya.
1: udah dengan segalanya ya. Jadi nggak usah bawa tas kecil, nggak usah bawa apa. Handphone sakuan, weh, itu udah ada dompetnya, udah ada uangnya, udah ada KTP dan lain-lain sebagainya.
0: Iya.
1: Menyikapi hal ini bagaimana, apalagi generasi-generasi sekarang untuk membuat kita tetap harus bisa hidup hidup hidup yang sesuai dengan zamannya, tapi supaya kita tidak tertipu dengan zaman. Gini loh Kak Cijen,
0: Ya.
1: apa yang harus
0: Baik.
1: dilakukan terutama untuk generasi-generasi muda sekarang nih?
0: Nah, untuk pengguna ya untuk kita sebagai pengguna gadget-gadget utamanya ya sekarang selalu melakukan update ke versi keamanan-keamanan terbaru karena untuk akhir-akhir ini saya rasa hampir semua perangkat ya selalu menerapkan update secara bertahap untuk perangkatnya dan jangan lupa juga kita agar selalu menginstal aplikasi-aplikasi resmi yang memang sudah ada di store-nya secara spesifik ya secara khusus di gadget kita karena kalau kita masih mengandalkan aplikasi-aplikasi yang biasanya kita dapatkan dari orang lain atau mungkin berdasarkan share link dari luar. Nah, itu justru menurut saya agak riskan ya. Takutnya aplikasinya mungkin masih kompatibel dengan perangkat kita, tapi boleh jadi ketika kita meninggalkan pembaharuan-pembaharuan ini, keamanannya akan jadi berkurang gitu ya. Jadi usahakan untuk selalu up to date dengan versi-versi terbaru dengan perangkatnya, dengan software-software yang diinstal juga yang berasal dari sumber-sumber resmi yang ada gitu. Karena biasanya ya ini memang terkadang yang luput dari perhatian kita itu adalah ketika kita merasa sudah mendownload aplikasi yang namanya sama, tapi sebetulnya mungkin ada yang sedikit berbeda, entah itu dari logonya atau dari metode keamanannya gitu ya. Karena itu untuk aplikasi-aplikasi tiruan ini memang sekarang sudah cukup banyak, apalagi khususnya yang mengiklankan dan berisi iklan-iklan yang terafiliasi ke pengembang aplikasi tersebut gitu. Jadi terkadang iklan yang ada di dalam aplikasi ini justru akan meminta kita memasang aplikasi-aplikasi baru lainnya yang secara tidak kita sadari selain akan menambah beban terhadap perangkat kita juga untuk risiko keamanan yang ada di perangkat kita juga jadi agak sedikit terganggu gitu, Kak.
1: Aduh, itu dia ya, karena memang dunia digitalisasi ini keterkaitan satu dengan yang lainnya begitu.
0: Ya,
1: Kak
0: betul.
1: Jejen, kalau kita

0: lihat fenomena boleh nggak sih ya, judi online ini dibilang fenomena yang sebetulnya belum lama ada begitu, tapi justru sangat mencuat. Bahkan yang disayangkan para pelaku judi online ini adalah mereka dengan usia-usia produktif, termasuk juga bahkan judi online ini sudah bisa sampai ke tangan anak sekolah loh. Aduh, miris banget.
1: Iya.
0: Apa yang harus dilakukan ketika memang ini terjadi begitu? Karena sekedar melarang pun belum tentu ada solusi. Karena oke, melarang di tempat ini, mereka akan lakukan di tempat lain. Dilarang oleh si A, mereka akan lakukan dengan si B gitu, tanpa sepengetahuan si A dan lain hal sebagainya. Hal ini yang kalau kita melihat situasi, kondisi dan keadaan sekarang ini, apa sih yang harus, mindset apa yang harus diberikan atau pola pikir seperti apa yang harus diterapkan kepada generasi-generasi muda untuk udah deh, jangan deh, sayang masa depannya gak sih gitu kalau misalnya sedikit terlibat dengan judi online dan lain hal sebagainya. Karena kalau judi kalah pasti pinjol gitu gak sih Kak?
1: Ya, betul.
0: Menanggapi ini Kak?
1: Betul. Nah, jadi seperti ini ya, sebetulnya ketika kita melakukan hal itu, sebetulnya kita tidak hanya merugikan diri kita ketika kalah bermain aja ya. Ketika kita mengklik salah satu link atau mungkin kita ikut serta di dalamnya, dalam sebuah permainan entah game atau apa ya, bahkan mungkin ya awal-awalnya hanya sekedar game, tapi kita sebetulnya itu kita sudah melakukan banyak hal yang merugikan diri kita. Selain data diri kita tersebar, kemudian waktu gitu ya yang harusnya mungkin digunakan untuk belajar atau investasi yang lebih baik lagi, yang lebih benar, atau malah yang harusnya tadinya menabung gitu dengan kemudahan-kemudahan yang ada ini, malah justru kita menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ini dengan hanya satu klik saja, bahkan sejak awal itu dimulai. Jadi ketika kita klik, udah pasti yang namanya data itu kita akan tersebar dengan mudah ya, karena itu data-data yang kita miliki tidak hanya sekedar data pribadi aja, tapi dengan kita ikut ke permainan-permainan seperti ini secara tidak langsung kita pun ya, apalagi seperti contohnya di dalam pinjol misalnya. Nah, kita selain hanya memberikan nomor telepon kita, secara tidak langsung kita sudah post atau men-share seluruh kontak yang ada di data pribadi kita gitu. Jadi memang ini untuk mengantisipasinya, jadi pengawasan dari orang tua mungkin sudah pasti ada ya, pasti ada pengawasan dari orang tua, karena untuk gadget-gadget yang sekarang ini sudah dilengkapi fitur-fitur tersebut, baik untuk pengawasan terhadap penggunaan anak di bawah usia 17 tahun misalnya, atau bisa digunakan dengan fitur family-nya untuk mengawasi seluruh aktivitas-aktivitas anaknya gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada proteksi, tidak ada keamanan dari diri kitanya sendiri, itu memang agak sulit gitu Kak untuk terwujud gitu. Jadi kitanya memang harus ada kemauan sih Kak, dari diri kita pribadi maupun dari orang-orang di sekitar kita yang turut serta mengawasinya gitu Kak.
0: Itu dia yang menjadi kunci, adalah lingkup keluarga dalam hal ini sebagai benteng,
1: ya,
0: tapi niat utama itu adalah di diri kita sendiri. Bagaimana hal ini terbentuk, kita harus ada di lingkungan seperti apa sih Kak untuk bisa melindungi diri, melindungi segala sesuatu hal yang memang privacy untuk kita, termasuk juga melindungi data diri nih, main sebar-sebar aja KTP-nya ya, apalagi nomor, apalagi
1: ya,
0: nick-nya gitu. Aduh, apa sih yang harus dilakukan? Utamanya anak-anak generasi muda yang ih nyebar banget gitu, apa-apa diposting, apa-apa diposting. Itu mungkin tanpa disadari anak 17 tahun baru dapat KTP posting, nicknya kena, udah beres, kena pinjol deh dia, ya. kena judol deh dia. Ini menanggapi hal ini kak?
1: Ya baik. Nah untuk menangani hal-hal seperti ini, tentu yang pertama tadi adalah lingkungan ya, karena lingkungan sekarang itu terkadang kita jauh lebih luas mungkin ya, secara sosial media kita lingkungannya udah terlalu luas, jadi agak sulit ya memang untuk diawasi, karena terkadang justru kita lebih merasa dekat dengan teman-teman yang keberadaannya justru jauh dari jangkauan kita, bahkan termasuk keluarga kita dan orang tua pun sulit gitu ya memastikan sebenarnya ini berteman dengan siapa aja ya, dengan lingkungan seperti apakah mereka di dunia sosialnya. Dari sini mungkin lebih kepada kembali lagi ke pendidikan juga sih kak pastinya ya, karena itu jauh lebih berpengaruh bagaimana kita dididik secara mental itu di keluarga dan lanjut ke sekolah juga. Jadi memang semuanya harus sama-sama untuk saling menjaga, dan khususnya kita juga mulai membiasakan diri untuk selalu cross-check ya, apakah ini penting untuk dibagikan atau tidak, apakah ini logis atau tidak. Jika kita baca, kita klik, kita sebarluaskan kembali itu ya, karena memang terlalu ini ya, kadang-kadang untuk link-link seperti ini tuh terlalu menarik gitu ya untuk dibaca, bahkan saking terlalu bagusnya ya, hampir-hampir siapa sih yang gak mau klik gitu. Kalau misalkan mendapatkan hal-hal yang seperti ini, bahkan saya pribadi pun terkadang ya memang suka kesulitan gitu ya untuk membedakan ini betulan promosi dari pihak yang resmi atau tidak ya. Nah itu memang dilemanya di dunia digital seperti itu kak untuk saat ini.
0: Aduh luar biasa, kita harus membuka mata, kita tidak bisa menutup mata bahwa ternyata di luar sana hari ini kita sudah tidak bisa lepas hidup dari digitalisasi begitu Kang Jejennya. Tapi bagaimana ya, kita bisa bersikap atau berpikir bijak untuk menempatkan digitalisasi yang setiap hari terus berkembang ini dengan bijak juga nih. Ada hal yang memang harus di tetap menjadi privasi kita, ada hal yang memang terutama bijak bermedsos begitu ya, ada hal yang pas untuk diposting, ada hal yang memang ini privacy, dan sampai kapanpun kayaknya nggak elok kalau misalnya harus di dipublish atau mungkin diinformasikan kepada masyarakat atau mungkin teman-teman terdekat melalui media sosial. Terakhir mungkin Kak Jejen ada informasi atau pesan, harapan juga, himbauan dan hal-hal yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
1: Oke, baik. Kalau dari saya sih harapannya semoga kita di dunia digital yang semakin maju ini, kita jangan melupakan bahwa selalu ada privasi, selalu ada hal-hal yang bersifat pribadi yang harus kita jaga. Jangankan orang terdekat kita ya, bahkan pihak perusahaan pun yang menyediakan pelayanan untuk kita itu sama sekali tidak pernah meminta data diri kita secara langsung selain melalui sistem yang memang diperlukan untuk keaslian, untuk verifikasi dan sebagainya ya. Jadi usahakan kita selalu check and recheck terhadap segala sesuatu yang kita terima, karena semakin luas informasi yang kita terima, hampir sulit untuk dibendung ya, dan sulit untuk membedakan antara yang mana yang sesuai realitanya, ada yang tidak, bahkan cenderung promosi-promosi pun kalau misalnya datang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, justru promosi yang kita anggap menarik ini adalah yang akan merugikan diri kita. Jadi selalu check and recheck dan tetap berhati-hati dalam membagikan informasi, karena meskipun kita hanya membagikan, itu pun kita termasuk ke dalam penyalahgunaan digital gitu ya. Jadi selalu berhati-hati dan waspada terhadap link-link yang kita terima dan apapun yang kita dapatkan. Itulah.
0: Baik, Kang Jeje, terima kasih banyak, hatur nuhun untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, menyampaikan juga informasi terkait hal-hal yang sangat penting ini, karena kalau kita lihat juga ini sebetulnya ada di kehidupan kita sehari-hari begitu, bagaimana masyarakat berjibaku dengan judi online ya begitu ya. Kalau berjibaku dengan hal-hal yang positif mah kita akan support-support aja, tapi kalau berjibaku dengan hal-hal yang memang kurang baik begitu dan berdampak tidak baik juga untuk kehidupan kita, ini kayaknya kita juga harus aware terhadap lingkungan sekitar kita, peduli dan mengingatkan untuk tidak menyentuh hal-hal yang nantinya justru akan merugikan diri sendiri. Hatur nuhun pisan Kang Jajan untuk waktunya ya, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama staf perpustakaan Universitas Pamulang, Jajan Juanda Eskom, berbicara tentang jangan asal klik, lindungi data diri Anda dari jerat link promo judi online di Pro 1 RRI Bandung.

0: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak relokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung siang ini.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partido.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Vitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Rabu 16 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung Siang Ini.
1: Di Bandung Siang Ini barengan Ray Ardian, barengan di hari Rabu nih, waduh gak kerasa udah hari Rabu aja ya. Di minggu ini Bandung lagi enak banget, panas banget nih pendengar. Semoga juga yang lagi dengerin ini tapi gak kepanasan ya, tetap adem dengerin Pro 1 RRI Bandung barengan Ray Ardian sampai jam 4 sore nanti ya pendengar ya. Dan kita bakalan seru-seruan seperti biasa di siang hari ini. Nanti di pukul 1:30 kami hadirkan 100% Indonesia, tentunya pendengar favorit banget ini, request lagu Indonesia. Pokoknya direquestin sampai jam 3 sore nanti ya pendengar ya. Dan juga masih banyak lagi rangkaian acara dan juga informasi lainnya pendengar, tentunya on Leon Pro 1 FM. Rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Bandung Siang Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, sesaat lagi azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wahai orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, tenanglah dan tahanlah lebih lama ruku dan sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar dari Ruang Informasi, sesuatu yang penting. Dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Sigit bin Sugio, tempat tanggal lahir Solo 23 November 1977, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Gang Bapak Yahya RT 6 RW 5, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin, 7 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mia Marlina binti Abdullah sebagai penggugat melawan Sigit bin Sugio. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah NKRI dan di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 16 September 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan. Isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
0: Bandung siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bandung siang ini.

full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasheh mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

0: pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.
1: Bandung siang ini.

0: Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Hindari membakar di area hutan. Lakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Manfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan.
1: Bandung siang ini.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Persatu RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
5: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
6: Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Siang Ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar siang Rabu 16 September 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Diduga menjadi tempat penimbunan sampah ilegal, lahan kosong di Ciumbuleuit terbakar. Hampir 1 juta liter air bersih telah disalurkan BPBD Kota Tasikmalaya. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Cimahi memperkuat upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pelatihan Green Jobs bidang pengelolaan sampah. Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat, Kementerian Ketenagakerjaan RI di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin 14 September 2026. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong terwujudnya Cimahi Zero to TPA. Masyarakat tidak hanya dibekali pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai pengelolaan sampah, organik, serta pembudidayaan maggot black soldier fly. Kedua keterampilan itu dinilai memiliki potensi untuk diterapkan di lingkungan masyarakat sekaligus dikembangkan menjadi kegiatan produktif. Pemerintah Kota Cimahi mengikut sertakan sebanyak 80 peserta yang dibagi ke dalam 5 batch pelatihan. Rinciannya, 3 batch mengikuti pelatihan pengolahan sampah organik dan 2 batch mengikuti pelatihan pembudidayaan maggot BSF. Setiap batch terdiri dari 16 peserta yang memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang pengolahan sampah. Program tersebut juga dilengkapi dengan uji kompetensi dan sertifikasi yang diakui Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ngatiana menekankan agar peserta tidak menjadikan sertifikat sebagai tujuan akhir dari pelatihan. Menurutnya ilmu yang diperoleh harus benar-benar diterapkan sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan dan meningkatkan daya saing peserta. Informasi berikutnya, pendengar, Gilang Slamet Putra 27 tahun, salah seorang korban tenggelamnya kapal KM Virgo 8 asal Kabupaten Garut, ditemukan selamat di perairan Makassar. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Perkembangan pencarian terhadap sejumlah warga Garut yang menjadi korban tragedi KM Virgo Transport 8, satu dari 9 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Sosial Kabupaten Garut, korban KM Virgo asal Garut lain yang berhasil ditemukan adalah Gilang Slamet Saputra, 27 tahun. Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut Marlinda Siti Hana menyampaikan, Gilang merupakan satu dari 9 korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Garut yang dinyatakan hilang. 8 nama korban lainnya yang belum ditemukan hingga saat ini antara lain Ius, Rio, Hakim, Nurdin, Rizki Saipul, Salbi, dan Usep. Ia menyampaikan saat ini pihak pemerintah Kabupaten Garut masih berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk terus memperbaharui data terkini para korban asal Kabupaten Garut tersebut.
3: Yang dilakukan oleh kami adalah tindakan dan konsentrasi berjalan, koordinasi wilayah Dinas Sosial Kabupaten Garut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Situsaur untuk melakukan verifikasi, konfirmasi identitas, serta pemastian domisili para korban. Koordinasi perusahaan, Dinsos Garut telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, yaitu Ibu Nisa ya, HRDM PT Virgo. Yang selanjutnya, evakuasi dan penanganan korban, yaitu seluruh korban selamat, beserta jenazah korban meninggal dunia saat ini sedang dalam perjalanan menuju Surabaya. Nah, sekarang udah nyampe Surabaya atau belum, saya belum dapat update ya.
2: Berikut ini merupakan identitas dan status pencarian korban KM Virgo asal Garut berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah Kabupaten Garut hingga kemarin. Korban ditemukan pertama Ahmad Akmal Naufal 28 tahun, Agus Munir, Arman Firmansa, Erik Mausal Latif, Gun Gun Gunadi, Iwan Sopian, Muhammad Fatir Faujan, Mujri Hadin, Rehad Muhammad Faujan, Willy Gustiana, Sehabudin, dan terakhir adalah Gilang Slamet Putra. Sementara itu, korban yang belum ditemukan masing-masing adalah Ius, Rio Akbar Fadilah, Nurdin Suyanto, Rizki Nazri Ilham, Saiful Wahyudin, Salbi Al-Ghifari Abizar, Usep Saipuloh. Sementara itu, korban meninggal dunia terdapat dua orang masing-masing, Injang 54 tahun dan Rian Kurnia Putra 29 tahun.
1: Berikutnya, pendengar, diduga menjadi tempat penimbunan sampah ilegal mengakibatkan lahan kosong di Ciumbuleuit, Bandung terbakar. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Kebakaran lahan terjadi di kawasan Cihanja, RT 01 RW 010 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Ciladap, Kota Bandung. Hingga kemarin masih tercatat 3 titik api atau hotspot yang aktif di lokasi tersebut. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong milik swasta yang diduga selama ini dimanfaatkan sebagai tempat penimbunan brangkal atau puing bangunan dan sampah secara ilegal. Farhan menyebut berdasarkan peninjauan di lokasi, tumpukan material yang terbakar ternyata tidak hanya berupa brangkal tetapi juga tercampur dengan sampah rumah tangga atau sampah rutin. Menurut Farhan, kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran berlangsung cukup lama. Tumpukan sampah dalam jumlah besar di bawah permukaan tanah diduga menghasilkan gas metana yang kemudian memicu dan memperluas titik kebakaran. Farhan menegaskan penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran. Namun ia menduga akumulasi tumpukan sampah di dalam lahan menyebabkan terbentuknya gas metana. Percikan api yang menjadi pemicu awal kebakaran juga masih belum diketahui sumbernya.
5: Di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, ada sebuah tanah kosong milik swasta yang ternyata diduga menjadi tempat penimbunan barangkal atau puing dan penimbunan sampah ilegal. Nah, ini semalam terjadi kebakaran, ya, diduga karena ada gas metan di bawah dan kemudian merebak ke atas. Jadi selama kurang lebih hampir 12 jam ini telah terjadi kebakaran lahan yang menimbulkan asap gangguan kemana-mana. Sejauh ini memang warga yang terganggu akibat kebakaran ini kurang lebih 19 orang, Pak Kadis Kesehatan.
4: Farhan menjelaskan kebakaran di lokasi tersebut tidak selalu ditandai dengan kobaran api yang besar. Api dapat membakar material secara belahan di bagian bawah tumpukan, sehingga proses pembakaran berlangsung terus-menerus menghasilkan asap dalam jumlah semakin banyak.
1: Dengar, hingga saat ini hampir 1 juta liter air bersih telah disalurkan BPBD Kota Tasikmalaya kepada warga di 9 kecamatan terdampak kemarau. Nova Nugraha melaporkan.
6: BPBD Kota Tasikmalaya hingga saat ini sedikitnya telah menyalurkan 825 ribu liter air bersih kepada warga terdampak kemarau. Distribusi air bersih ditujukan bagi warga di 9 kecamatan yang ada. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD rata-rata menyalurkan air bersih hingga 36 ribu liter per hari yang disalurkan ke 37 kelurahan. Di tengah puncak musim kemarau saat ini, diperkirakan kebutuhan air bersih di masyarakat akan terus meningkat dan dampak kemarau akan meluas hingga ke 10 kecamatan. Namun demikian, Budi berharap dampak kemarau dapat segera selesai dan masyarakat tidak mengalami krisis air yang berkepanjangan.
7: Masyarakat terutama BPBD Kota Tasik bersama mitra-mitra terus mendistribusi bantuan air bersih untuk kebutuhan utama, dalam hal ini makan dan minum. Kita tetap bantu sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh kelurahan, surat-surat atau kebutuhan yang ada di masyarakat.
8: Sehari sampai berapa?
6: Sementara itu, Nandar warga Sambong, Kota Tasikmalaya mengaku persediaan air bersih di tempatnya saat ini mulai berkurang dan air cenderung kotor. Itu pun dikatakan Nandar hanya dipergunakan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Sedangkan untuk kebutuhan minum, ia mengandalkan air isi ulang. Nandar berharap musim hujan segera tiba sehingga persediaan air bersih di wilayahnya akan kembali normal.
9: Untuk persediaan air bersih sendiri tentunya cukup minim, ya. Terkadang air yang cukup keruh juga digunakan, walaupun memang untuk kebutuhan sehari seperti mandi, menyuci. Kalau untuk minum sendiri biasanya menggunakan air isi ulang ya.
6: Sedangkan terkait dengan akhir musim kemarau, berdasarkan informasi BMKG yang diperoleh BPBD Kota Tasikmalaya, diperkirakan akan terjadi antara bulan Oktober dan November. BPBD berharap prediksi ini akan sesuai kenyataan, sehingga krisis air bersih di masyarakat dapat segera tertangani. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, melimpahnya pasokan barang ke pasar tradisional Cianjur berdampak turunnya harga kebutuhan bagi masyarakat. Berikut laporan Ian Sofyan.
8: Beberapa harga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Cianjur, sebagian harga mengalami penurunan dan stabil. Di antara kebutuhan masyarakat yang mengalami penurunan harga, menurut pedagang di pasar induk Pasir Ayam Cianjur, Saharil, kemarin harga malah ada penurunan, di antaranya kentang. Harga semula Rp17.000 kini turun menjadi Rp15.000 per kilogram.
10: Oh, pemerintah nggak ada kenaikan, malah ada penurunan. Apa? Kentang dari Rp17.000 sekarang udah bisa jual Rp15.000. Bawang merah dari Rp35.000 kita udah bisa jual Rp32.800. Bawang putih stabil masih Rp30.000. Cabai Tanjung masih tetap mahal Rp60.000. Yang lainnya masih stabil.
8: Sedangkan untuk harga cabai merah Tanjung masih tinggi, belum ada penurunan harga. Turunnya sebagian harga komoditi sayuran dikarenakan banyaknya pasokan serta penjualan mengalami penurunan.
11: Jenis sayuran pada turun ini ya. Karena melimpah atau gimana?
10: Iya, melimpah. Banyak pasokan, ada kemungkinan ya penjualan ada penurunan, sebelas kayak gitu.
8: Selain itu adanya penurunan dari beberapa harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Cianjur dikarenakan melimpahnya pasokan barang. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Pendengar, 4 warga yang terkena ISPA harus dirawat di puskesmas akibat terpapar asap kebakaran lahan Punclut, Bandung. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
12: 4 warga lanjut usia di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung terindikasi mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setelah terpapar asap kebakaran lahan kosong di kawasan Punclut pada Senin 14 September 2026 malam. Akibat itu mereka harus dilarikan ke Puskesmas Cidadap guna mendapatkan penanganan medis. Hingga Selasa 15 September 2026 siang, tercatat 11 warga yang melaporkan kondisi kesehatannya ke posko yang didirikan di sekitar lokasi kebakaran. Hingga waktu tersebut juga kebakaran telah berhasil dikendalikan, namun kepulan asap dari bekas-bekas material ataupun juga dahan yang terbakar masih mengepul di lokasi tersebut. Camat Cidadap Maulana mengatakan 4 dari 11 warga tersebut mengalami gangguan kesehatan diduga berkaitan dengan paparan asap dari kebakaran itu. Menurutnya, asap kebakaran tidak hanya menyelimuti kawasan lahan yang terbakar, namun juga masuk ke pemukiman warga, sekolah, hingga rumah sakit Salamun yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi.
13: Yang memberatkan adalah masalah asap ya. Asap itu dari kemarin, kumpulan asap itu masuk ke wilayah RW03, yang berkembang warga. Warga termasuk ke sekolah, bahkan ke titik ke pusat ke Salamun, di bawah. Rumah sakit, betul di situ. Ya kami, saya secara pribadi berkoordinasi dengan puskesmas yang pertama. Di 100 meter sebelah kanan ada posko kesehatan dan sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 11 orang warga masyarakat yang melaporkan kesehatan ke sana dan 4 diantaranya ISPA.
14: Oh, hal yang lainnya dari
13: penyakit yang lain. Jadi kita punya sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan membuat posko darurat untuk masalah kesehatan warga masyarakat. Kami juga kerjasama dengan kepala sekolah SMP 52 karena ibu ada sekolah agar anak-anaknya dalam kegiatan KBM hari ini menggunakan masker.
14: Tidak,
13: tetap masker. Dan dengan KSB tidak ada, kita melakukan penyisiran verifikasi tempat mana sih yang masih menimbulkan.
12: Hingga kini, Maulana mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ia juga mengatakan berdasarkan perintah Wali Kota Bandung, lokasi tersebut disarankan untuk ditutup agar tidak terjadi lagi kebakaran akibat hal apapun. Dari Cidadap, Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, mewaspadai musim kemarau panjang, pemerintah TNI, Polri, dan Tagana Dinsos Kabupaten Subang mengimbau warga tidak bakar sampah dan buang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu terjadinya kebakaran. Berikut laporan Ruslan Effendi dari Kabupaten Subang.
15: menindaklanjuti imbauan pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan TNI, warga diminta tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi kebakaran. Ketua RT 05 RW 14 Blok Pintu Uyuh Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Agus Taufik kepada RRI mengatakan imbauan tidak hanya soal sampah dan puntung rokok, warga juga diminta hati-hati saat menggunakan gas LPG dan memastikan kompor dalam keadaan mati setelah memasak.
16: Lupa untuk mematikannya kembali dan sesuai dengan himbauan dari pemerintah daerah dan TNI untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Saya berharap semua warga menjaga lingkungannya masing-masing. Bila ada yang menemukan atau melihat seseorang membuang puntung rokok sembarangan, apalagi kena rumput yang kering, segera untuk ditegur. Jadi kita sama-sama menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
15: Menurut Agus, cuaca panas akibat kemarau panjang membuat percikan api sekecil apapun bisa memicu kebakaran besar. Karena itu, kewaspadaan warga menjadi keharusan. Sementara itu, Tagana Dinsos Kabupaten Subang juga menyampaikan imbauan serupa. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin menyebut sebagian besar kebakaran selama kemarau ini diduga akibat kelalaian warga.
17: Sekali lagi,

0: Tugas damkar datang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Cimahi resmi mencanangkan gerakan bulan dana PMI Kota Cimahi 2026 sebagai upaya memperkuat dukungan terhadap pelayanan kemanusiaan dan penanganan bencana. Pencanangan tersebut dilakukan di lapang apel Pemkot Cimahi, Senin 14 September 2026 dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira mengatakan, kegiatan bulan dana PMI tahun ini digelar di tengah kondisi kebencanaan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurutnya, berbagai kejadian bencana menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan dan solidaritas masyarakat harus terus diperkuat. Aditya menyebut sejumlah kejadian bencana yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian bersama, termasuk aktivitas gunung api dan berbagai musibah yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga kemanusiaan yang dapat bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Menurut Aditya, PMI memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, terutama ketika kemampuan pemerintah menghadapi berbagai kebutuhan manusia memiliki keterbatasan. PMI dinilai dapat menjadi salah satu pihak yang berada di garis depan dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat. Karena itu, Aditya mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara, dunia usaha, hingga masyarakat Kota Cimahi ikut menyukseskan bulan dana PMI 2026. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya membentuk dan berbentuk penggalangan dana, tetapi mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, perjuangan Persib Bandung di kompetisi Asia kembali dimulai. Maung Bandung akan menghadapi tuan rumah FC Seoul pada laga perdana grup E AFC Champions League 2 atau ACL 2 2026-2027 sore ini. Bermain di Seoul World Cup Stadium, Persib menghadapi tantangan tidak ringan. Selain kualitas lawan dan atmosfer pertandingan, kondisi fisik pemain menjadi perhatian pelatih Igor Tolik. Senpi Hilhamsa melaporkan.
2: Persib Bandung bersiap mengawali perjuangannya di AFC Champions League 2 ACL 2 2026-2027. Pangeran Biru akan menghadapi tuan rumah FC Seoul pada pertandingan perdana grup E di Seoul World Cup Stadion Korea Selatan sore ini. Kick-off mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Melawan salah satu klub kuat Korea Selatan di kandangnya, Persib menghadapi tantangan tersendiri. Terlebih tim asuhan Igor Tolik datang di tengah jadwal pertandingan yang cukup padat. Kondisi fisik pemain pun menjadi perhatian utama pelatih Persib Igor Tolik. Ia masih akan memantau kebugaran para pemain sebelum menentukan komposisi utama untuk menghadapi FC Seoul. Dalam laga ini, Persib juga belum dapat diperkuat Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda. Keduanya masih berada di Bandung untuk menjalani program pemulihan dan persiapan sebelum kembali bergabung dengan tim.
3: Kami sudah menjalani pertandingan berat beberapa hari lalu. Tidak ada apa-apa, kami hanya perlu melupakan pertandingan tersebut. Sebenarnya ini adalah sesi latihan pertama kami sejak kami mulai perjalanan. Jadi kami belum menemukan susunan pemain. Jadi kami akan melihat siapa yang kondisinya oke setelah sesi latihan hari ini.
2: Kehadiran Persib di Seoul mendapat perhatian dari Bobo. Toh, sejumlah pendukung Maung Bandung rela menempuh perjalanan jauh dari Bandung ke Korea Selatan untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Kapten Persib Mark Klok mengapresiasi kehadiran Bobotoh tersebut. Menurutnya, dukungan langsung dari tribun dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain. Terlebih Persib harus menjalani pertandingan tandang dengan kondisi jadwal yang padat. Klok juga menyampaikan apresiasi kepada para wartawan dari Bandung yang datang langsung ke Seoul untuk meliput perjuangan Persib di kompetisi Asia.
3: Apresiasi juga untuk semua orang yang berpergian kemari. Ini adalah stadion yang bersejarah. Ini juga merupakan panggung bagi kami sebagai pemain, sebagai klub, tetapi juga sebagai negara untuk tampil baik.
2: Mark Klok menegaskan padatnya jadwal dan perjalanan lintas negara tidak mengurangi motivasi Persib untuk tampil maksimal. Ia menyebut seluruh pemain justru antusias menghadapi pertandingan di Seoul World Cup Stadium dan ingin memberikan penampilan terbaik di laga pembuka grup E. Persib sendiri membawa misi mengawali kiprah di ACL 2 dengan hasil maksimal. Namun FC Seoul akan menjadi ujian berat karena Maung Bandung harus tampil di hadapan pendukung tuan rumah. Dukungan Bobotoh yang hadir langsung di Seoul diharapkan diharapkan menjadi tambahan energi bagi Persib untuk menghadapi wakil Korea Selatan tersebut.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Radio Peringkat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sambut terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri, ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung siang ini.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: kabar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung siang ini barengan Rardian sampai jam 4 sore nanti. Seperti biasa siang-siang gini sambil menikmati panasnya Bandung. Tapi kayaknya ini udah mulai adem ya Bandungnya. Sekalian aja requestin lagunya biar nemenin siang harinya Anda. Pendengar di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsApp tadi udah ada Ri yang request haha dari Sabrina Leonor, katanya boleh nanti diputerin ya. Terus juga ada WMN di Tasikmalaya seperti biasa yang requestnya Bila Engkau dari Flanela. Tadi Andre udah puterin Flanela, semoga suka WMN sambil jaga perlintasan 371-nya ya. Terus juga ada Bu Kiki di Sesko Tarogong nih, tolong izinkan aku sayangimu, katanya dari Angkasa juga pengen request. Boleh nanti Andre puterin, dan juga Ibu Mujianti di Tasikmalaya pengen diputerin lagunya Jerox yang Juwita Hati. Boleh di 727-8978 ada yang nelpon. Juga di WhatsApp juga ada yang nelpon ya, waduh ini mau yang mana dulu nih yang diangkat. Coba, atau mau dua-duanya ya, biar kita ngobrol bertiga, cobain. Di 727-8978 dan juga di 0811-220-9760. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung siang ini, merdeka.
0: Merdeka, di WhatsApp ada Tenado. Terus satu lagi, ini ada siapa? Di 727-8978.
2: Ya, satu surti Indonesia. Mansur
0: itu mah. Ada Kang Mansur nih berdua. Tuh, Tenado sama Kang Mansur udah pernah ketemu belum?
1: Belum. Kang Mansur mah datara ke mana-mana tuh.
0: Kang Mansur atuh ke ini main ke Calengka tuh ke Tenado.
1: Kang Mansur mah orang pingitan.
0: Tebih. Tebih. Nah, tebih. Itu tebih sore ya Calengka mah.
1: Kang Mansur mah selalu batuk dan serak, jadi nggak bisa keluar.
0: Benar, gimana Kang Mansur? Tapi nggak apa-apa lah ya. Gimana Cicalengka, Teh Nado?
1: Cicalengka lagi mendung sekarang, mudah-mudahan aja hujan.
0: Amin, lagi mendung sekarang. Iya. Dari kemarin panas terus ya, jadi mudah-mudahan
1: lagi
0: hujan.
1: Lagi redup sekarang.
0: Biar agak segeran dikit ya, Teh Nado ya.
1: Iya.
0: Kalau di Soreang gimana, Kang Mansur?
2: Sami mendung gitu.
0: Sami mendung di Soreang juga?
1: Mohon tuh ada guluduk lagi, mudah-mudahan aja hujan.
0: Amin amin.
2: Saya ada guluduk.
0: Di Soreang enggak ada guluduk, tapi hujannya udah belum?
2: Belum.
0: Oh, belum. Iya tuh. Sip kalau gitu.
1: Waktunya sekarang mah belum waktunya hujan.
0: Atau sambil nungguin hujan, request dulu lagunya Teh Nado sama Kang Mansur pengen lagu
1: saya
0: apa?
1: Saya mau lagunya dari Alma aja deh.
0: Siapa?
1: Dari Alma.
0: Elemen yang mana?
1: Alma bukan Elmen.
0: Oh Alma.
1: Iya.
0: Alma yang pelangi di matamu nih ada mau diputerin Tenado ya?
1: Iya itu.
0: Boleh nanti ada puterin. Kalau Kang Mansur di mana buat apa request lagunya Kang Mansur?
2: Setiap detik hijau daun.
0: Hijau daun setiap detik. Coba nyanyiin dulu satu menit yang mana? Kang Mansur ini kayaknya kedekatan sama radio Kang Mansur?
2: Enggak, jauh.
0: Jauh gitu?
2: Iya, sekitar ada 3 meteran lah.
0: 3 kilometer ada jauhnya?
2: Enggak.
1: 100 meter.
0: Kang Mansur di jauh daun yang suara dendangnya anak rantau sama aku tetap sayang mau diputerin yang mana?
2: Aku tetap sayang aja.
0: Aku tetap sayang siapa Kang Mansur?
2: Tetap sayang siapa aja boleh.
0: Siapa aja boleh, aduh.
1: Mairot juga boleh.
0: Boleh, atuh. Kalau gitu dari Teh Nado dulu salamnya buat siapa Teh Nado?
1: Saya terlalu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Mansur, Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Ung Askar, Kang Tenis, Mbak Sapitri, Carmila, Teo Om, Kang itu tuh, Kang Onai, Tiawati, Mas Herli, Mama Kang Ahmad, Mama Mureni, sama Apinonya. Itu Ambu Kalista, Asa Dayana dan Nujung Adaran Mata.
0: Siap, kalau gitu.
1: Sepesennya mau Allah jatuh kuryu aja deh.
0: Amin, terima kasih Tenado.
1: Atur nun. Bandung siang ini
0: merdeka, luar biasa. Terima kasih Tenado. Kalau Kang Mansur, salamnya buat siapa Kang Mansur?
2: Ya buat Tenadonya, terus buat Tenis, Telin, Telita, Tetewati, Tenopa, Neng Bunga, Dede Inci, Bu Reni, Pak Dekar, Pak Sapitri.
0: Siap, Spesialnya Kang Mansur, spesialnya
2: Maharani wasratu engang batang onai Kang Asep Kang Acat Kang UU.
0: Spesialnya Kang Mansur
2: Pak Herti, Pak Ahmad, Kang Fahri, Pestarya, Wak Emin, Wak Ramadan,
0: dikumkan saja buat ya, semuanya ya. Spesialnya buat siapa Kang Mansur?
2: Buat Kang Andre, serang ibu saya nanti.
0: Sama Teh Sinta siang ini.
2: Iya, Kang Andre nu ganti sarang Teh Sinta nu cantik kipenya.
0: Oke.
2: Kita sehat, kita serasa, serta sekarang kita tinggal di Karina, serta tinggal di pelaminan kunai kipenya.
0: Amin, Kang Mansur. Siap, hatur nuhun ya, sehat-sehat juga Kang Mansur, cepat sembuh. Cepat sembuh ininya, seraknya ya Kang Mansur, batuknya ya. Ya Allah, Kang Mansur. Oke, okay. Iya, Andre cepat sembuh. Sip, kalau gitu tadi Kang Mansur sama Tenado di telepon katanya pengen diputerin lagunya Pelangi di Matamu sama Aku Tetap Sayang dari Hijau Daun di 100% Indonesia barengan Rardian sampai jam 3 sore nanti.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Hijau daun tuh, kok tetap sayang. Wow, ini dari Teh Nais juga di WhatsAppnya Persatu RRI Bandung. Berdengar katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Andre, siang juga Teh Nais. Apa kabar Teh Nais nih? Request lagunya Rindu dari Agnes katanya. Getaran di hatiku, yang itu ya. Boleh nanti Anda putarin ya Teh Nais lagu Rindunya. Kemudian juga salamnya katanya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Bunjianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apeno, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, dan buat semua yang lagi dengerin. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu katanya. Hatur nuhun juga Teh Nais ya. Terus juga ada Neng Bunga di Garut. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia Merdeka. Apa kabar Andre? Semoga selalu baik-baik saja katanya kabarnya. Amin. Neng Bunga hadir di hari Rabunya, ingin diplay sama lagunya Coklat yang Betapa Aku Mencintaimu. Boleh kirim salamnya buat Alan, Andre, Arana, Mansur, Kang Onai, Ahmad, Ibu Mujianti, Asantri, Aja, Teh Tiawati, Teh Nais, Mbak Safitri, Apeno, Bu Reni, dan Mas Herdi juga untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung. Semoga selalu sehat semuanya katanya. Special for you Andre, semoga senantiasa selalu sehat, lancar-lancar, rezekinya dimudahkan, segala urusannya sukses selalu bareng keluarga tercintanya katanya. Terima kasih. Thank you juga.

0: macet. Lagi musim apa tuh ya di sini? Ya seperti sama kayak kawasan yang lain-lain. Musim durian di sini musim.
1: Iya, penuh tiap sore ya.
0: Kalau di sana musim apa, Kang Alif?
1: Iya. Ya, pengen lagunya.
0: Oke, lagu apa?
1: Akad Payung Teduh.
0: Akad Payung Teduh, bila nanti saatnya telah tiba. Yang itu ya.
1: Nah, gitu. Betul.
0: Kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Kang Andre duluan yang lagi tugas ya, semoga sehat selalu bareng semua keluarga dan kru RRI Bandung ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan buat WMN 371, buat Mas Herdi ya di Jawa Tengah.
0: Mm-hmm.
1: Juga buat yang sudah masuk ya, salam kenal dari Kang Alif di Pawin dan Ciamis.
0: Siap, salam kenal juga ya dari pendengar tentunya. Terima kasih Kang Alif, nanti lagunya diputerin sama Andre ya.
1: Iya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alif katanya pengen diputerin lagunya Akad Payung Teduh, boleh nanti Anda puterin. Jika di line telepon di 727-8978 ada penelpon juga nih, pendengar ada siapa? Assalamualaikum Bu Reni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat
2: Bandung siang. Bandung siang ini.
0: Bandung siang ini merdeka.
2: Merdeka Andre. Apa kabarnya Andre?
0: Kabar baik Ibu Reni, gimana Ibu Reni kabarnya?
2: Udah tahu juga Ibu Reni ya dari Toto Sinta sayang. Terima kasih udah disambungkan.
0: Tahu atuh, suaranya juga khas.
2: Iya khas, tahu sebenarnya pas lagi.
0: Bu Reni sehat ya?
2: Alhamdulillah Andre.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Kamu juga sehat ya?
0: Sehat-sehat Ibu Reni. Lagi di mana ini Ibu Reni agar
2: rame? Di rumah aja.
0: Oh, di rumah.
2: Lagi gendong-gendong cucu nih sambil ya sambil dengerin ini di Jalan Penogoro. Di sini musim panas. Yang bersama Bang Alif dari daerah mana Bang Alif?
0: Ada cerita apa Bang Arik?
2: Barusan ada Kang Alif gitu.
0: Alif iya Kang Alif. Tadi ada Kang Alif nelfon.
2: Orang mana itu salam kenal gitu.
0: Tuh salam kenal katanya dari Bu Reni, Kang Alif. Kang Alif ini di Ciamis, Bu Reni dari Ciamis.
2: Iya, Ciamis. Iya. Salam dong untuk orang Ciamis semuanya ya.
0: Siap.
2: Ada lagunya ikutan ke Bang Alif aja ya.
0: Oke, lagunya ikutan ke Bang Alif.
2: Dikirimkan untuk Tanangis bersama makasih. Dada Inci, Nada Dolar, Ratu Engang ya. Teh Bunga, Teh Lita, Cianjur juga, Bu Mujianti, Basekar, ya. Cowoknya Kang Onai, orang Sumedang juga, Bungkusna, ada tuh. Mas Herdi, Jawa, ya. Bang Mansur, Kang Ahmad, Kang Asep Sandi, semuanya yang ada di Garut, ada di Sumedang, ada di Subang, katanya.
0: Okay.
2: Ya. Spesialnya untuk Apino yang lagi jalan-jalan, bawa roda, tuh. Sebenarnya yang laris jualannya, ada, ya.
0: Oke kalau gitu terima kasih banyak.
2: Terima kasih Andre. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Reni. Wah luar biasa. Nanti Andre puterin lagunya juga. Ibu Reni katanya lagunya ngikut aja sama Bang Alif tuh. Sama Kang Alif. Boleh. Nanti Andre puterin lagu-lagunya ya. Juga di Ruang Rindu. 100% Indonesia ini yang belum request boleh yuk sampai jam 3 sore. Nanti kita buka lagi teleponnya di 0811-220-9760. Ada siapa langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
3: Salam Andre Damang.
0: Alhamdulillah Damang. Teh Tiawati gimana kabarnya?
3: Agak kurang enak badan ini.
0: Aduh kenapa? Gak enak badan kenapa?
3: Gak tahu mungkin ya. Cuaca kali.
0: Cuaca ya, cuacanya juga emang lagi
3: panas.
0: Panas.
3: Panas banget lah, jadi agak ini enggak pusing gitu.
0: Mudah-mudahan cepat bugar lagi, sembuh lagi ya Teh Tiawati ya.
3: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu Teh Tiawati biar semangat atau biar bugar pengen diputerin lagu apa siang ini?
3: Ingin lagu menunggu aja deh, menunggumu dari Ariel.

0: Dari
1: Menunggu.
0: Ariel ya.
1: Oke, kirim salamnya buat siapa?
0: Buat semuanya aja deh yang udah masuk. Ini biar mempersingkat waktu. Spesialnya buat Andre ya. Terima kasih
1: Oke.
0: banyak udah diangkat teleponnya.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Bangga, Andre. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Tiawati, terima kasih juga ya. Waduh, mudah-mudahan Teh Tiawati cepat sembuh ya, Teh Tiawati ya, cepat bugar lagi, sehat lagi, pokoknya biar semangat lagi gitu. Dan terima kasih juga tentunya Teh Tiawati udah request lagu di 100% Indonesia di siang ini. Yang belum request, boleh hayuk request di 0811-220-9760 atau ke 727-897-8. Bareng Andre Ardian sampai jam 3 sore nanti.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Single kolaborasi dari penyanyi tanah air Raisa Andriana dan Isyana Sarasvati menjadi lagu yang hits pada bulan April 2017 lalu. Hal ini terbukti dari video klip yang diunggah di YouTube Kamis 30 Maret 2017. Meski baru sehari, video klip yang berjudul Anganku Anganmu sudah masuk ke dalam urutan video trending topic. Lagu Anganku Anganmu sendiri menceritakan tentang perjuangan dari dua wanita bersuara emas ini di dalam dunia musik. Meski demikian, baik Raisa dan Isyana harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menggapai mimpi mereka. Lagu Anganku Anganmu sukses diterima masyarakat.

0: Bandung Siang Ini.
1: Di Bandung Siang Ini pendengar masih di 100% Indonesia bareng Andra Ardian. Di menit-menit terakhir ya pendengarnya yang mau request, boleh ayo di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 juga bisa ya. Di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung juga udah ada Andi. Ini Andi ada di siang hari, lumayan unik. Biasanya kalau gak pagi Andi tuh malam ya. Andi di siang hari katanya pengen diputarin lagunya Gia Indrawari, Kang Andre katanya yang Rasa Cinta Ini. Boleh nanti Andre puterin di Pro 1 RRI Bandung. Juga di WhatsAppnya Pro 1 ada Teh Safitri yang udah siap buat request lagu. Langsung aja kita sapa Teh Safitri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat.
1: Wah, luar biasa Teh Safitri. Aduh, gak apa-apa. Telat. Gak apa-apa. Yang penting mau masuk.
2: Lagi ada keperluan.
1: Lagi ada keperluan. Waduh, lagi sibuk banget kayaknya hari ini Teh Safitri.
2: Enggak juga, biasa sih. Kayak gitu sibuk.
1: Ada apa aja, kemana aja cerita hari ini Teh Safitri?
2: Ada, tadi teh bantuin tetangga itu ngunduh durian. Tapi teh masih muda-muda. Soalnya teh nimpa orang. Kalau kena angin kan pada jatuh. Iya, jadi benar. Ditebangin.
1: Bukan sulap ya, ke tinggang durian mah.
2: takut kena kepala. Orang lewat kan bawahnya tuh jalan raya. Ya bukan raya sih, tapi banyak orang lewat lah di situ gitu.
1: Jadi mendingan
2: pagi-pagi teh udah tiga geblu-geblu dilihat teh bara rusuk.
1: Sehari dimakan sehari bacing. Aja banyak banget ya, kirain sehari satu gitulah. Ternyata banyak.
2: Dimakan bajing. Bener. Tupai dibolongin gitu. Jadi pada busuk.
1: Duh, benar.
2: Hebatnya tupai bisa kopi, ini ya. Bolongin durian kan tajem itu ya.
1: Jagoan ya. Padahal marencos gitu.
2: Kata
1: gitu.
2: Yang punya pohon teh itu teh mengasah giginya katanya. Oh gitu.
1: Dari ya situ jadi giginya tajam ya. Wah, luar biasa, keren. Ini baru tahu nih Andre nih. Terima kasih Teh Safitri infonya nih, dan sekarang di 100% Indonesia Teh Safitri pengen request lagu apa?
2: Lagunya biasa we Cinta Sejati.
1: Cinta Sejati, boleh dikirim ya. Salamnya buat siapa?
2: Meskipun nggak sejati tapi disejatiin aja.
1: Aduh, kenapa nggak sejati?
2: Ya dianya yang nggak sejati.
1: Oh, dianya yang nggak sejati, dianya berkhianat. Aduh, gimana tuh?
2: Ya wes lah, udah perlu. Salamnya okay, buat salam Bang ya, Andre duluan, yang baik hati, yang ramah, yang ganteng, artis Korea ya, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Terus ya, buat Teh Sinta juga ya, sehat selalu. Barusan samar-samar nanger sama Teh Sinta katanya. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nais, Anunggalis, Teh Nana, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Kang Onai, Bu Reni, Api Enok, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Onai, Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Asep Sup. Terus buat Kang Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Gersel, Pak Rahmat, dan Bu Siti juga. Terima kasih Pak Rahmat, kiriman fotonya dari RRI, foto-foto dari RRI dikirim sama Pak Rahmat. Oh, pokoknya the best lah RRI.
1: The best ya. Amin, terima kasih Teh Safitri ya.
2: Aduh, batuk. Nah, buat semuanya aja deh jadi batuk.
1: Aduh.
2: Terutama buat Bang Andre ya, sehat dan bahagia selalu.
1: Amin. Ya,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Safitri, terima kasih juga udah request lagunya ya. Cinta Sejati Bunga Citra Lestari, ini memang kojoknya Teh Safitri lagu ini ya. Langsung aja makanya kita puterin di Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang ini. Andre mau ngucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request lagu sambil cerita-cerita juga di Bandung siang ini ya, pendengar di 100% Indonesia. Tadi banyak juga requestan yang udah diputerin gitu ya, tapi ini ada beberapa requestan yang belum Andre sempat puterin nih, dari Sabrina gitu ya, karena tadi juga mungkin banyak banget requestannya, keren nih di hari ini. Terima kasih banyak. Nanti diputerin deh di atas jam 3 ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Bandung. Nah tapi pendengar jangan kemana-mana dulu, karena setelah Bandung siang ini Andre masih bakalan menemani Anda di Bandung sore ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas dengan topik bulan bahasa dan sastra, dari Sumpah Pemuda hingga baca puisi. Ini ada dua narasumber nanti yang bakalan berbincang di Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Wahyudin SPDMSN, pembina Hima Diksatria, dan juga Rizky Abdul Ghani selaku ketua pelaksana Frasa 2020. Jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung sore ini. Seperti biasa, Bandung sore ini kita hadirkan edisi Indonesia Cerdas nih, akses layanan pendidikan, sekolah Garuda dan sekolah rakyat, dan juga banyak lagi edisi Indonesia Cerdas lainnya. Dan salah satunya adalah di sore hari ini kita hadirkan topik bulan bahasa dan sastra ini, dari Sumpah Pemuda hingga baca puisi, bersama kedua narasumber kita yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Di tengah studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir ini Pak Wahyudin S.Pd. Emsen, ini selaku pembina Hima Diksatria, dan juga Kang Rizky Abdul Ghani selaku ketua pelaksana Frasa 2026. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kang.
0: Wah, luar biasa, kabar baik Pak Kang.
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana tadi dilihat-lihat memang sudah 2 jam sebelumnya udah ada di RRI ya. Well prepared sekali, tapi yeah, memang sekarang Bandung kan lagi macet banget ya.
2: Betul.
0: Jadi unpredictable gitu sih jalanannya. Jadi perlu prepare yang lebih awal gitu ya.
2: Iya. Orientasi panggung Kang.
0: Weh, benar. Luar biasa. Tapi kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan juga untuk ngobrol-ngobrol di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas gitu ya. Kalau tadi Pak Wahyudin katanya juga sempat ya beberapa kali ke studio Pro 1 RRI Bandung. Dan buat Kang Rizky, saya ucapkan selamat datang di studio Pro 1 RRI Bandung.
3: Ya,
0: kita ngobrol-ngobrol di hari ini terkait bulan bahasa dan sastra, dari Sumpah Pemuda hingga baca puisi. Widih, luar biasa. Tapi mungkin buat pemanasan dulu nih, yang pengen ditanyakan adalah Pak Wahyudin, ini kalau kita bicara soal bulan bahasa dan sastra ini, sebenarnya apa sih makna yang paling penting dari bulan bahasa ini?
2: Ya, ini ruang dan waktu untuk kontemplasi, untuk berekspresi, untuk berkreasi dan mengapresiasi baik sebuah penulisan ataupun pertunjukan dalam bidang sastra yang menggunakan bahasa.
0: Ini penting banget ya. Saya jadi keinget waktu sekolah.
2: Betul.
0: SD, SMP, SMA tuh ada bulan bahasa kan ya.
2: Betul.
0: Itu biasanya juga jadi ajang favoritnya siswa gitu.
2: Betul.
0: Dimana yang pertama itu free day, tapi juga pembelajaran di lapangannya ada gitu. Jadi main tapi sambil belajar gitu ya. Seru banget
2: bahasa.
0: Tapi itu masih ada gak sih di sekolah-sekolah begitu Pak?
2: Melihat fenomena sekarang, sepertinya bisa menjadi pilihan ruang ekspresi, apalagi dengan wacana yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, teater masuk sekolah begitu. Dan teater salah satu seni pertunjukan yang bisa mengisi acara bulan bahasa, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dan nampaknya para pemuda, khusus yang ada di lingkungan atau institusi atau di akademik itu, mereka sepertinya menuangkan kegelisahan ya, dengan proses perenungan yang luar biasa, sehingga bisa menciptakan keragaman-keragaman karya di sekolahnya atau di perguruan tinggi, dan menawarkan gagasan dan ide, sehingga sepertinya kalau mereka tidak gelisah ya haridang lah kata anak sekarang gitu. Seperti itu kira-kira.
0: Luar biasa. Tapi ya apa ya, yang lagi-lagi jadi pertanyaan ini, kenapa sih bahasa dan sastra ini perlu apa ya disemarakan sebegitunya gitu? Apakah ada apa ya isu khusus, apalagi sekarang mungkin dari Bapak dan juga Akang nih yang pengen menyuarakan gitu ya terkait sastra dan bahasa?
2: Iya. Bagaimana Muhammad Yamin bekerja keras, didukung oleh salah satu tokoh kebangsaan yang bergerut bidang kesenian, W.G. Supratman begitu, sehingga perjuangan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi makna yang luar biasa. Bagaimana mencintai, bagaimana memahami fungsi bahasa, dan akhirnya bahwa dengan bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa menjadi konvensi, disepakati bersama, menjadi tadi bagian-bagian Kang, membangun ruang begitu, sehingga mereka bisa mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin tidak ada dari tempat yang lain, tapi ada bagi mereka. Begitu.
0: Luar biasa, benar, sepakat, setuju banget ya, keren banget. Tapi ini kalau misalkan dari pandangannya anak muda. Betul. Nih Pak, dari Kang Rizky Abdul Ghani sekarang kan tengah marak sosial media, terus juga bahasa yang memang jadi banyak banget serapan gitu ya, istilah-istilah yang akhirnya sering kali dipakai atau justru kita sekarang mungkin lebih mengenalnya dengan bahasa Jaksel, Jaksel sentris gitu ya,
3: bahasa Gen Z
0: gitu, Indomix gitu ya, Indonesia yeah. campur Inggris. Menurut Kang Rizky sendiri ini memengaruhi tutur atau bahasa ini kedepannya nggak sih, mengganggu ini dalam hal baik atau hal buruk gitu?
3: Tentunya kalau fenomena saat ini ya, menurut saya itu bisa jadi buruk kalau misalnya memang orang-orang yang memakai bahasa kayak gitu tuh melupakan bahasa aslinya gitu. Jadi kurangnya kesadaran juga kan Kang. Jadi ada peringatan bulan bahasa ini salah satunya untuk itu yeah. untuk menanamkan kecintaan atau rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Dan kebetulan kan berbeda-beda ya Kang, ada yang lomba baca puisi untuk peringatan bulan bahasa tersebut. Benar. Kemudian ada juga yang penulisan esai, kemudian dan lomba-lomba lainnya yang berhubungan dengan bahasa dan sastra. Dan itu seperti tadi saya katakan, tidak jauh untuk menanamkan rasa bangga kepada anak-anak muda, rasa bangga terhadap bahasa Indonesia gitu.
0: Benar, keren banget. Nah kalau Kang Rizky sendiri ini, Kang Rizky sadar gak dari kapan Kang Rizky itu mulai suka, artinya mendalami gitu ya ini area atau dunia bahasa dan sastra Kang Rizky?
3: Sebetulnya kalau sejak kapan, dari SD juga udah sempet mulai ikutan lomba-lomba puisi gitu. SMP, SMK coba bikin, ya meskipun mungkin masih gak sesuai gitu ya sama sama apa sih yang seharusnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang kuliah juga masuk sastra Indonesia. Jadi mulai ada tahu lah, oh ternyata puisi yang benar kayak gimana gitu. Karena kan dari awal cuma taunya itu bacanya aja, bikinnya juga cuma bikin sebatas dari isi hati diluapkan, cuma sebatas kayak gitu aja.
0: Wah luar biasa, tapi namanya juga proses ya.
3: Iya betul.
0: Dari SD bahkan gitu. Tapi itu tuh tertanam, ada ini gak ada turunan mungkin atau apa ya, orang tua yang juga menyukai gitu atau memang dikenalin sama siapa Kang Rizky?
3: Enggak sih, kalau dari puisi ya awalnya itu emang di sekolah kan biasanya ada lomba lomba kayak gitu. Itu tuh waktu itu masih inget di hari peringatan Hari Kartini, dan ternyata dari kelas 6 semua kelas itu disuruh ada perwakilan untuk baca puisi, dan ternyata alhamdulillah saya yang kepilih di kelas itu gitu. Alhamdulillahnya juga waktu itu juara 2 tapi tingkat SD sih.
0: Iya. Itu jadi starting yang ya permulaan yang bagus banget gitu ya, biasanya yang ngebentuk mental-mental kedepannya gitu kan.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Keren banget ini ngomongin bulan bahasa sastra gitu ya di Prasatu RRI Bandung. Pendengar juga kita bakalan, kita pengen tahu nih Kang Rizky ini sebagai ketua pelaksana Frasa 2026. Nah betul. Apa sih Frasa itu? Tapi tahan dulu Kang Rizky. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Bandung Sore Ini edisi Indonesia Cerdas.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Tadi udah dibocorin dikit nih, ada frasa 2026. Kita pengen tahu sebenarnya frasa itu apa nih? Siapa nih, Mas Rizky atau mau Bapak? Boleh,
2: baik.
0: Silakan.
2: Pengantar saja, Kang.
0: Silakan.
2: Frasa hasil proses kreativitas Himadik Satria, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Uninus. Kita berikan kebebasan mereka berkarya. Karena dari rangkaian kegiatan disnatalis kita di Santri Prodi itu, sebelum perasa ada sawala menampilkan beberapa konsep-konsep pertunjukan hasil murni dari mahasiswa. Dan

0: untuk sementara beberapa tahun ini kita menampilkan apa ya monolog lah, ya, monolog, terus mengambil atau mengundang pemateri tentang seni pertunjukan. Yang kedua ada Prasa, bagaimana melakukan proses kerjasama dengan teman-teman SMA yang mungkin satu iklim, satu irama, yang mereka tetap bertahan penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang sastra dengan tadi Lomba Prasa. Di acara puncaknya nanti ada pertunjukan drama, drama bahasa Sunda dan drama bahasa Indonesia di Mayang Sunda. Yaitu puncak karya teman-teman dari Himadi Satria, yang kami yakin ini adalah bagaimana proses mencintai, memahami kedudukan bahasa dalam proses kreatif masing-masing mereka gitu Kang. Kurang lebih seperti itu.
1: Wow. Ini Prasa ini udah ada dari kapan?
2: Dari 2018 ya.
1: 2018 ya, berarti udah cukup lama juga. Berapa? 8 tahunan ya. Ini berarti kali ke-8 Frasa hadir 2026 ini. Betul. Ini bakalan diselenggarakan tepatnya di tanggal berapa?
2: Di tanggal 14 Oktober.
1: Tanggal 14 Oktober 2026 di?
2: Di Uninus.
1: Di Uninus.
2: Kebetulan untuk yang sekarang itu udah, alhamdulillah udah se-Jawa Barat.
1: Wow.
2: Ya, kalau sebelumnya kan se-Bandung Raya. Dan alhamdulillah sudah se-Jawa Barat. Dan ini juga merupakan bentuk implementasi dari kerjasama dengan Balai Bahasa.
1: Balai Bahasa. Gitu. Wah, luar biasa. Tapi ini menyasar siapa nih Prasa 2026 ini? Masyarakat kah atau mahasiswa, pelajar?
2: Siswa.
1: Siswa ya?
2: Iya, siswa kelas 10 sama 11.
1: Oke.
2: Iya, siswa Jawa Barat. Kebetulan untuk juara satunya itu memperebutkan piala bergilir dari Prof. Ius Rusiana.
1: Luar biasa. Piala bergilir itu sekarang ada di siapa?
2: Kalau kemarin udah diambil kebetulan. Okay. Dan juara tahun kemarin itu dari SMA pribadi.
1: SMA pribadi, boarding school. Betul. Pribadi boarding school ya, pribadi. Sekolah pribadi. Wow, luar biasa, keren banget ini piala bergilir. Tentunya ini bergengsi ya kayaknya.
2: Betul.
1: Frasa 2026 ini patut dipertaruhkan gitu kan. Wah, luar biasa. Tapi ini tuh sifatnya nanti bisa ditonton sama halayak umum apa gimana nih teknisnya?
2: Bisa, kebetulan untuk nanti juga kan dari setiap sekolah membawa biasanya sama pembinanya. Dan itu kadang pembinanya ada yang satu orang, ada juga yang membawa teman sekelasnya, kadang kayak gitu.
1: Iya, oke.
2: Iya, tapi kita melaksanakannya di Uninus. Iya, secara
3: ada
2: langsung.
3: Ada perbedaan gak Prasa di tahun sebelumnya dan juga tahun
1: sekarang?
2: Paling cuma beda di judul puisinya aja.
1: Oke, di judul puisi.
2: Kalau untuk teknisnya kurang lebih masih sama.
1: Wow, ya, pendaftarannya masih dibuka berarti sampai sekarang?
2: Masih dibuka, kebetulan untuk sekarang tuh sedang berjalan di gelombang 2.
1: Gelombang 2.
2: Betul, gelombang 2.
1: Cara mendaftarnya gimana Kang Rizky?
2: Cara mendaftarnya itu bisa scan di flyer kita, ada di Instagramnya, Instagram Frasa Uninus.
1: Frasa Uninus ya nama Instagramnya.
2: Ya, di situ udah tercantum ada judul puisinya, kemudian ada benefit yang didapat dari juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Kemudian ada barcode juga untuk pendaftarannya.
1: Wow, ya. Jadi intinya kepoin dulu aja Instagramnya
2: Frasa
1: Uninus ya. Jadi di sana juga mungkin bisa nanti nanya-nanya dulu terkait hal yang ingin ditanyakan gitu ya. Atau yang mau nanya-nanya sekarang juga boleh nih mumpung ada gitu ya. Orangnya intinya ada nih di sini nih. Di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ternyata udah ada 5 pertanyaan. Tapi ditahan dulu ya. Kita pengen ngobrolin dulu. Kalau kita melihat bahasa dan sastra hari ini menurut Bapak gimana sih di Indonesia ini Pak?
0: Ya perlu perjuangan yang keras dari pihak lembaga dan pihak masyarakat. Karena sampai saat ini beberapa bagian kita sedikit terputus tentang sumber-sumber sastra. Kalau kebahasaan masih lumayan hebat, tapi untuk sumber-sumber sastra, karena teman-teman kita banyak yang bagaimana mengkaji sastra menjadi sebuah karya tulis dan karya ilmiah itu kan. Nampaknya kita berharap banyak para penulis-penulis sastra yang akhirnya bisa menambah kekuatan kita dalam referensi khusus di bidang penciptaan karya tulis. Dan untuk ketokohan saya kira masih cukup hebat. Untuk Bandung Raya, untuk Jawa Barat, untuk nasional, tokoh-tokoh sastra atau sastrawan Indonesia yeah. itu masih kuat. Dan mungkin mudah-mudahan situasi seperti ini kami membantu di bidang pertunjukan-pertunjukan atau lomba-lomba ini untuk menumbuh kembangkan penulis-penulis muda barangkali kan, penulis yeah. muda sastra yang akhirnya menambah wawasan bagi kami untuk memilih dan dipilih bahwa ini jalan untuk proses penciptaan dan kreativitas kedepannya, begitu kan?
1: Yes, wow, luar biasa. Tapi kemudian juga ini kita mungkin sedikit menyentuh area pendidikan yang sekarang tuh memang bahasa sastra selalu digaungkan gitu ya, harus ya harus digaungkan gitu. Tapi apakah sebetulnya ini kalau kita melihat area pendidikan sudah mendukung dengan baik belum Pak?
0: Baik, dari kurikulum sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu memang presentasinya dari hasil pertemuan beberapa dengan tokoh dari sekolah, 30% itu ada di wilayah sastra, 70% ada di wilayah kebahasaan, itu di kurikulum ya kan. Nah berkaitan dengan aktivitas, sepertinya teman-teman SMA selalu eksplor bukan hanya di bidang kebahasaan tapi di bidang sastra. Yeah. Di SMA itu kan ada LS2N gitu yeah. ya. Itu untuk perlombaan-lombaannya itu ya monolog, baca puisi, menulis puisi. Sepertinya kecenderungan itu lebih kuat. Ya karena memang untuk kebahasaan sepertinya mereka lebih didapatkan di proses pembelajaran secara intrakurikuler. Kurikulernya pengembangannya di bidang sastra. Termasuk teater-teater di SMA sepertinya juga akan menjadi bagian primadona bagi mereka yeah. untuk menjadi lahan berekspresi. Wow. Seperti itu kurang lebih kan.
1: Luar biasa. Termasuk juga ini kalau kita lintas ke dunia luarnya, industrinya katakanlah gitu. Apakah ekosistemnya juga sudah cukup baik Pak di Indonesia atau kita kerucutkan lagi di Kota Bandung mungkin?
0: Baik, untuk di Kota Bandung ada beberapa kelompok teater profesional Bandung yang selalu menggaungkan festival drama remaja, festival monolog begitu dan termasuk ISBI salah satu PTN yang selalu membawa dan mengajak teman-teman yeah. Anak muda ini untuk berkiprah di wilayah itu. Untuk bagian hasil produknya ya ternyata mereka bisa menghasilkan karya-karya dengan apa ya pengembangan digitalisasi kan. Jadi teman-teman SMA sekarang dibanding dengan saya yang angkatan jadul gitu ya, mereka cukup pergerakannya cepat dan karyanya mengikuti perkembangan zaman begitu. Akhirnya mereka tidak terbatas pada hanya tekstual saja, tapi mereka mengarah pada kontekstual perkembangan era digital. Seperti itu pandangannya kan.
1: Wah luar biasa ya. Jadi memang ada sedikit perubahan sebetulnya begitu ya, tapi in a good way gitu ya
0: betul.
1: Perubahannya. Wow luar biasa. Nah sekarang kalau berkaca ke anak muda nih mungkin angkatannya Kang Rizky gitu ya. Sekarang tuh banyak medium ini gak sih berekspresi soal bahasa dan juga kesastraan di sosial media yang Kang Rizky tahu?
2: Kalau yang saya temui sih, kalau dibilang banyak enggak, tapi ada gitu, cuma beberapa aja. Dan itu tuh paling cuma sebatas di menulis cerpen, menulis puisi, kayak gitu. Belum sampai ke yang benar-benar menulis cerpennya juga mungkin enggak, belum sesuai gitu ya dengan apa yang apa seharusnya gitu, yang sesastra itu gitu.
1: Tapi itu mungkin juga jadi permulaan yang baik begitu ya di sosial media. Sekarang kan hadir juga ada Threads, Twitter. Twitter juga salah satu media tulis digital gitu ya, yang sebenarnya di enggak-enggak juga orang tuh menulis di situ gitu ya. Mau itu nulisnya sebenarnya curhat gitu ya, mediumnya mah gitu ya. Tapi itu menurut saya jadi satu langkah yang baik. Apalagi sekarang ada satu aplikasi, sebenarnya gak sekarang-sekarang banget sih, udah agak lama, Medium. Aplikasi Medium itu orang bisa nulis terus di-share gitu ya.
2: Ada beberapa tuh lumayan lumayan banyak. Terus sekarang tuh yang lagi rame tuh ini loh Kang, AU.
1: Betul.
2: Iya, AU rame. Di X, di Twitter gitu ya, sama di TikTok. Biasanya AU tuh yang lagi naik gitu.
1: Jadi itu juga apa ya, seneng dengernya gitu, orang nge-share tiba-tiba terus baca sudut pandang baru meskipun juga memang serandom itu ya topiknya. Bisa apa aja gitu, bahkan kehidupan pribadi dia, curhatnya dia bisa kita baca gitu kan.
2: Betul.
1: Tapi nambah referensi baru gitu, luar biasa. Keren banget. Dan juga tentunya ini kami mengundang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami yang mau nanya atau sekadar menyapa juga boleh di WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978 atau ke 727-5551. Kita bakalan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Bandung sore ini.

0: mau pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama, rari wukene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah. Tos we, nyariosna ku bahasa Sunda. My darling, God.

0: Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini pendengar di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lumayan panjang ya, tapi sebenarnya gak cukup nih. Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan gitu ya, berjam-jam. Luar biasa. Kita undang Anda pendengar untuk bertanya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Sementara ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Berkenan untuk menjawab ya, Pak Kang.
2: Siap, boleh.
1: Mudah-mudah kok, ini bukan kayak soal CPNS, aman. Yang pertama ini ada dari Teh Naya di Sumedang. Katanya, Kak, kan anak sekarang itu sukanya main HP, sosmed kan ya, katanya. Gimana cara kita mengenalkan sastra tanpa membuat mereka merasa sedang belajar, katanya. Jadi mungkin metode pembelajaran apa yang cocok untuk dikenalkan dengan anak-anak sekarang yang memang beda ya. Mungkin cara ajarnya harus kayak gimana? Mungkin Bapak ini kayaknya selaku di dunia pendidikan juga. Silakan Pak.
2: Baik, ini agak lumayan pelik kan. Karena banyak aspek yang terlibat. Kalau kita dari institusi perguruan tinggi menghasilkan guru, calon guru, maka guru itu yang harus bertindak. Dan guru bekerja sama dengan tim kreatif dari luar. Sehingga bagaimana aplikasi-aplikasi ini disisipkan proses pembelajaran yang menarik dan tidak dirasa bahwa ini adalah sebuah cerita. Rangkaian cerita ini menggunakan bahasa yang positif dan memberikan apa ya, memberikan dorongan yang kuat. Dan memang sepertinya sampai saat ini saya tidak belum berpikir bahwa bagaimana produk akhirnya. Tapi kalau di bagian kurikulum PBSI sebetulnya sudah menawarkan itu. Menawarkan itu. Di PBSI ini ada mata kuliah peminatan, ada seni dan jurnalistik. Nah mungkin di jurnalistik ini yang harus mencoba mewarnai tentang itu. Nah untuk masuk ke aplikasi itu tentunya kan butuh apa, tim ahli ya, begitu, tim ahli. Biarlah kami rancang tentang konsep pembelajarannya. Yang mudah-mudahan menarik, buatlah, kami akan buat narasinya dan ceritanya yang mempengaruhi anak bahwa ini menarik tapi sambil belajar. Ya sepertinya tontonan tapi ada tuntunan begitu. Sepertinya seperti itu. Dan ini juga masukan bagi kita kan, bagi kita yang menghasilkan calon guru-guru, sepertinya kurikulum itu harus sudah mulai masuk ke sana. Karena kita sudah menggunakan kurikulum OBE, jadi bentuknya ya harus ada proyek gitu, tidak di kelas saja, sehingga hasilnya yang tadi. Mudah-mudahan itu akan kita wujudkan kan. Jadi pertanyaan ini sedikit saya ulas saja, tapi sebetulnya ini masukan.
1: Betul, masukan sekaligus masukan.
2: Betul, masukan yang terbaik buat kita. Itu sementara kan.
1: Luar biasa. Nah kita mungkin sekarang cari sudut pandang dari Kang Rizky sendiri. Nah kalau Kang Rizky sendiri ini senang dengan metode pembelajaran yang kayak gimana, soal di bahasa dan sastra, yang mana Kang Rizky ini sekarang berada di zamannya digital banget nih Kang. Betul. Rizky.
3: Sebetulnya kalau ditanya sukanya yang kayak gimana, kayak yang Akang sempet singgung tadi nih. Jadi lebih sukanya tuh kayak nonton, ngedengerin gitu. Tapi kalau misalkan untuk seperti yang kata Bapak, yang Bapak katakan tadi, sebetulnya bisa karena kan ada juga nih Kang, game yang berbasis kayak storytelling gitu. Nah cobalah kalau misalkan ada di ahlinya, bidangnya gitu ya, membuat gamenya itu yang memang storytelling, tapi storytellingnya itu kesastraan gitu, kebahasaan gitu mungkin. Kalau untuk menghadapi, mengatasi gitu ya, anak-anak yang sudah memang zamannya itu kebanyakan main HP gitu.
1: Benar-benar ya, menarik juga
3: gitu
1: ya.
3: Kan.
1: Jadi kemasannya bisa apapun ya gitu.
3: Betul.
1: Anak zaman sekarang tuh, generasi sekarang tuh. Luar biasa, ini juga pertanyaan dari Kang Rasidin di Dago nih. Katanya kalau kita ngerasa gak bisa baca puisi dan takut dibilang lebay, ada gak sih cara mulai berani baca puisi? Bener ya, karena memang baca puisi ini kadang penghayatannya tuh gak dimengerti sama semua orang ya. Ada yang memang segmented gitu ya. Apalagi mungkin yang nontonnya di tengah-tengah gitu ya, gak dari awal, jadi gak ikut dinamika pertamanya kayak gimana. Itu gimana? Mungkin dari pelaku dan juga mungkin sekarang nanti dari sisi pendidikannya.
3: Oke, mau dari Bapak dulu?
2: Boleh.
1: Boleh.
2: Kalau penanya ini masih remaja, mm-hmm, atau masih pemuda, kita tunggu kehadirannya di PBSI Pibuninus. Kita latihan bersama, diskusi bersama. Karena kalau belum masuk kepada kumpulan atau komunitas, nampaknya tak kenal maka tak sayang.
1: Betul.
2: Nah, suka atau tidak ketika berkumpul, mungkin atmosfernya akan terbentuk dan terbangun dengan sendirinya. Hmm. Dan tidak serta merta bahwa membaca puisi ini bukan baik dan benar, bagus dan buruk, tapi bagaimana ini mengekspresikan sebuah diksi pada baris dan pada bait, ekspresikan saja. Tidak usah takut menjadi bagian yang dianggap salah. Okay. Tidak. Nah, itu bertahap, bisa lah biasa. Jadi membaca, menonton, mendengarkan, membaca, menonton, mendengarkan, dan dicoba. Itu satu strategi. Itu mah hal-hal biasa saja. Nah, sama dengan berbicara di depan umum itu juga bagian kesulitan yang,
1: betul,
2: yang public speaking ini bagian yang berat begitu. Yeah. Yeah. Tapi kan ini keterampilan. Ya, ke Akang Penanya Dago, bahwa membaca puisi adalah keterampilan berbahasa. Jadi mangga lah dilatih saja terus, latih saja terus. Kalau tidak, kalau latihan sendiri tidak ada motivasi, kita tunggu saja di Teater Nusantara 32 PBSI FKIP Uninus gitu.
1: Luar biasa. Tuh diundang langsung tadi ada siapa? Kang Rasidin yang didago tuh, luar biasa. Nah, kalau dari Kang Rizky gimana nih biar pede mungkin ya baca puisinya dan enggak takut dijudge gitu.
3: Mungkin ini sedikit pengalaman aja gitu.
1: Nah, ya. Boleh ini by case by pengalaman gimana?
3: Iya, pengalaman. Karena kan kalau dari SD itu memang langsung diajarin sama guru. Mm-hmm. Jadi tuh enggak ada ngerasa takut dikatain lebay atau gimana gitu kan. Kalau dari SMP SMA pernah tuh kayak misalkan kalau bahasa Sundanya gitu ya, mana naon sih maca ieu gitu gini kan Kang. Nah, tapi memang benar kata Pak Wahyu, kita harus mencari komunitas, harus mencari sekumpulan orang yang memang mempunyai minat yang sama dengan kita. Kalau misalkan kita udah ketemu nih sama komunitas baca puisi atau misalkan komunitas teater, monolog dan lain-lain, itu kan berarti kita berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai minat yang sama. Tentunya kita gak bakal dijudge gitu kalau misalkan berkumpul dengan orang-orang yang minatnya sama. Justru kalau misalkan kita mungkin salah, dibimbing gitu.
1: Iya, benar ya. Dan lagi-lagi mungkin penilaian orang mah sebetulnya kan itu enggak bukan jadi barometer benar dan salah yang absolut gitu,
3: betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Bagus dan buruk yang absolut bukan ya sebetulnya gitu. Lagi-lagi mungkin tadi yang perlu dipahami ada beberapa hal yang perlu dipahami justru ya, betul, di dalam baris dan bait tadi. Yeah. Tadi keren banget. Nanti saya dengerin lagi siaran ini. Saya kutip kata-kata tadi. Luar biasa pendengar, juga kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Putra di Ujung Berung. Kak, kalau bikin puisi itu harus pakai bahasa Indonesia yang baku banget gak sih? Atau pakai bahasa kiasan gitu katanya. Waduh, ini Putra, ini Kang Putra atau adik Putra ya sebetulnya kayaknya. Silakan ditanggapi.
3: Kalau aku ya Kak, aku itu awalnya cuma bahasa hati aja.
1: Okay.
3: Jadi aku misalkan ngerasa lagi sedih, ya aku tulisin. Dan itu gak pakai bahasa yang terlalu baku. Tapi setelah beberapa minggu, setelah beberapa hari aku nulis itu, dibaca lagi. Oh ternyata ada yang kurang enak nih dibacanya. Diganti lagi, ditulis lagi gitu. Pakai bahasa yang lebih ini, yang lebih enak dibacanya lah gitu. Terus kan kalau waktu zaman-zaman itu belum tahu ya metafora di puisi kayak gitu, kayak gitu-gitu. Ya untuk memulai aku ya udah nulis dulu aja gitu.
1: Benar ya, nulis dulu aja. Itu kunci banget tuh, nulis dulu aja gitu ya. Kalau masalah aturan sebetulnya bahasa Indonesia yang baku banget gak sih? Atau bahasa kiasan yang ada bahasa kiasan itu sebetulnya juga tergantung puisinya ya? Apa gimana? Mungkin Bapak punya pandangan?
2: Tadi kata Kang Rizky, keberanian sih dulu. Berani menulis, berani mengungkapkan, berani membicarakan, berani memikirkan, berani mimpi lah begitu ya.
1: Betul.
2: Nah, untuk sedikit ini memang agak usang yang sering dibicarakan dari mulai SMP, SMA, bahwa karya sastra ini penggunaan bahasanya, pemaknanya itu ada denotasi, ada konotasi, ada makna sebenarnya dan makna tidak sebenarnya. Nah, untuk karya-karya tulis ilmiah, karya non-fiksi itu menggunakan makna denotasi yang sebenarnya. Untuk sementara, untuk karya sastra itu makna konotasi, makna yang tidak sebenarnya. Maka dalam puisi ini, kalau saya umpamakan ini sebuah apa ya, gas yang dipadatkan gitu. Yep. Nah, ketika dicairkan menjadi cerpen, bisa jadi novel, bisa naskah drama. Wow. Makanya dramatisasi puisi, dramatisasi cerpen, dramatisasi novel. Jadi puisi dengan beberapa baris dan bait ini bisa diparafrasekan, bisa dikembangkan. Makanya yang dipadatkan. Nah, barisan-barisan dan pada baris puisi, pada bait puisi ini diciptakan dengan pemilihan kata yang bukan tepat, tapi bagaimana pemaknaannya. Nah, maka muncul gaya bahasa. Okay. Begitu. Dan strukturnya juga berbeda. Ya, strukturnya. Apakah menentukan judul dulu atau tema dulu? Okay. Nah, untuk sementara bagi kita dan termasuk saya ketika menuangkan ide, ah udahlah bebas gitu. Yang kita pikirkan tuangkan saja. Nah, setelah itu membaca adalah mengedit, mengedit adalah membaca. Okay. Jadi sehingga terus dan terus, maka keterampilan ini akan terasa. Jangan sungkan dan jangan malu, jangan takut untuk memulai menulis, berbicara, menyimak, dan seterusnya. Karena ini keterampilan berbahasa.
1: Wow, ya. Luar biasa. Terima kasih jawabannya, ini pasti memuaskan banget nih Putra. Itu 2 SKS loh Putra. Luar biasa, terima kasih banyak Kang Rizky dan juga Pak Wahyudin ini yang udah mampir ngobrol-ngobrol berbagi di sini, daging banget obrolannya. Di sore hari ini terima kasih banyak, sehat dan bahagia selalu. Mungkin amin. Ada yang ingin disampaikan sekali lagi kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, atau ajakan atau harapan apapun itu, silakan.
3: Paling gue ngajak aja. Boleh. Nih buat Kang Putra dan beberapa tadi mungkin yang nanya juga ya, yang masih sekolah, boleh banget nih ikutan Frasa karena kebetulan pendaftarannya masih dibuka, ada gelombang 2. Itu sampai tanggal 28 pendaftarannya. Dan nanti perlombaannya di bulan bahasa, yaitu bulan Oktober di tanggal 14. Dan sekali lagi nih, takutnya baru masuk juga ya, baru dengar juga. Untuk juaranya itu kita memperebutkan piala bergilir dari Prof. Ius Rusiana. Oh iya nih Kang, kebetulan untuk juara 1, 2, 3 insya Allah ada beasiswa.
1: Wow.
3: Iya, dari universitas.
1: Beasiswa berbentuk apa tuh?
3: Kuliah. Iya, bukan kuliah.
1: Wow.
3: Iya, jadi buat yang juara nanti misalkan mau meneruskan di Uninus dapat potongan.
1: Keren banget, respect, respect, respect. Sama Uninus respect banget. Luar biasa. Mungkin dari Bapak.
2: Ya, berbahasa satu bahasa Indonesia. Unggul buat RRI, mantap buat Uninus.
1: Terima kasih. Wow, luar biasa. Salah mencet malah diketawain. Tepuk tangan maksudnya. Terima kasih banyak. Pak Wahyu dan juga Kang Rizky sudah ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Sehat dan bahagia selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat latihan lagi. Sukses, lancar acaranya nanti ya. Luar biasa. Dan juga saya juga serta pamit di Bandung sore ini pendengar, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada Fikri Subina yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Andre Ardian pamit dan juga Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan tangan nggak?
2: Enggak, masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah terutama. Karena kan musim kering sekarang, musim kemarau.
4: BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya satu.
5: Ya harus ada ya.
4: Ya harus ada.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini. Rabu 16 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan juga mafia tanah yang melibatkan permainan di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah laporan Yofri Haryadi.
6: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsah kepada KPK, Agustiarsah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
7: Pak Agustiarsah, selamat pagi Pak. Izin Pak tanya Pak, ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
8: Terkait dengan PTSL.
7: Oh, PTSL, dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya?
6: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
9: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
7: Oke, sudah dibatalkan ya?
9: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga
7: berapanya?
9: Kita menemukan.
7: Berapanya?
9: Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
6: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang. 4. Fad El Fous alias Fad Arafi selaku Ketua DPP Golkar. 5. Arief Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen. 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung TBK.
1: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Instrumen ekonomi syariah dinilai dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga. Reporter Aura Aulia.
10: Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya.
5: Instrumen ekonomi syariah mencakup produk keuangan dan sosial yang dikelola berdasarkan hukum Islam. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Muhammad Ridwan mengatakan, perempuan memiliki ruang untuk terlibat dalam instrumen keuangan komersial seperti bisnis dan investasi, serta keuangan sosial melalui kegiatan filantropi.
10: Nah, dua hal tersebut, kalau menurut Munjirkaf itu ada yang pertama berkaitan dengan instrumen keuangan komersil. Artinya segala bentuk bisnis, investasi, kegiatan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa andil di dalamnya. Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya. Terus yang kedua, juga kalau tadi berkaitan dengan komersil atau investasi, ini juga berkaitan dengan keuangan sosial yang biasanya dimaknai dengan filantropi. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan filantropi.
5: Ia menambahkan bahwa pemahaman ekonomi syariah penting bagi perempuan agar mampu berkontribusi dalam memperkuat ekonomi keluarga. Menurutnya, aktivitas tersebut tetap perlu berlandaskan prinsip syariah dengan menghindari riba, goror atau ketidakpastian, serta masyir atau perjudian. Ia berharap pemahaman tersebut dapat mendorong perempuan tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk dapat mengelola keuangan dan menentukan langkah ekonomi secara lebih terarah. Aura Aulia melaporkan.
1: Saudara pendengar, KPK OTT di BPN Bogor, DPRD meminta dugaan mafia tanah diusut tuntas. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Ayel Sogir, mendesak penegakan hukum hingga ke akar persoalan. Selengkapnya, Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di kantor pertanahan Kabupaten Bogor pada Senin 14 September 2026. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dengan 17 orang diamankan dalam operasi tersebut. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Ai Sogiri, menyayangkan adanya persoalan hukum yang menyeret lingkungan pertanahan tersebut. Ia menilai pengungkapan KPK perlu menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pertanahan dan menindak dugaan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Sogir meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh hingga akar persoalannya, termasuk berbagai dugaan praktik mafia tanah yang menurutnya masih terjadi di Kabupaten Bogor. Ia berharap penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kawasan yang saat ini menjadi objek pengungkapan, tapi juga menyentuh dugaan persoalan pertanahan lainnya.
12: Singkatlah dari praktek-praktek mafia tanah ini sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Sampai hari ini kan tabir ini baru terbuka di Kabupaten Bogor ya, jadi tidak boleh kendor angka ini dalam hukum gitu ya. Jadi saya ngasih ya, bukan di Bogor saja ya, dimanapun. Karena kan sudah era keterbuka dalam medsos, jadi sekarang tuh harus semuanya bekerja lah. Udah jelas aturan ketentuan undang-undang udah jelas.
11: Menurut Ai Sogir, dirinya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan persoalan pertanahan secara berulang, termasuk laporan warga yang merasa hak atas tanahnya terhambat atau berhadapan dengan pihak yang diduga menjalankan praktik mafia tanah. Ia meminta aparat penegak hukum mulai polisian, kejaksaan hingga KPK terus memperkuat penegakan aturan dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
12: Ya, setiap minggu itu pasti terkait aduan sengketa tanah. Ya, penyerobotan, apa. Walaupun itu, sebenarnya tidak ada lagi hal-hal seperti itu ya. Tapi tentunya kita mengacu kepada aturan dan ketentuan. Sepanjang itu tadi, semuanya harus dari mulai bawah dulu ya. Jadi sebetulnya pengusaha juga memang ingin nyaman, ya kan? Tapi kan yang mengadministrasikannya ini loh, harus hati-hati gitu loh.
11: Sogir menegaskan, kepastian hukum dalam persoalan pertanahan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat dan potensi konflik di daerah. Ia berharap proses hukum yang sedang dilakukan KPK dapat mengungkap persoalan secara terang, sekaligus mendorong pembenahan sistem pelayanan pertanahan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas hak kepemilikannya.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Forum Disabilitas mendorong regulasi turunan Perpub nomor 2 tahun 2024. Reporter Vivi Slamiyati.
13: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus di ini ya, harus segera pertama dibuatkan.
14: Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kesamaan pemahaman dan penguatan regulasi di tingkat daerah. Ketua Forum Disabilitas Kabupaten Cirebon, Abdul Mujib, mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk duduk bersama membahas kebutuhan penyandang disabilitas. Ia mengatakan, penyamaan persepsi penting untuk memastikan pemahaman mengenai disabilitas dan pembagian peran dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, langkah tersebut perlu disertai dengan penyusunan regulasi turunan dari Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024.
13: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus ibarat nama harus segera ibarat nama dibuatkan. Turunan ibarat nama dari Perbub Nomor 2 Tahun 2024. Turunannya kan sampai sekarang ibarat nama belum ada. Kalau misalnya mengacu ibarat nama ke amanat ibarat nama isi Perda gitu, itu kan paling lambat 2 tahun. Tapi buktinya sampai sekarang ibarat nama belum ada inisiatif untuk ibarat nama menyusun ibarat nama peraturan tersebut gitu.
14: Abdul Mujib menambahkan, setiap instansi tidak harus membuat program khusus bagi penyandang disabilitas. Peran tersebut dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk dalam program yang berkaitan dengan masyarakat rentan. Ia mencontohkan, pemerintah desa telah memiliki kewajiban dan program prioritas yang dapat diarahkan untuk masyarakat rentan. Menurutnya, pemanfaatan program yang sudah tersedia dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Vivi Salmiati melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Perpustakaan Kota Cirebon menjadi ruang literasi dan juga kreativitas masyarakat. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
15: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca.
16: Perpustakaan Kota Cirebon terus memperluas layanan agar masyarakat menjadikan ruang belajar yang aktif dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui beragam program literasi yang menyesuaikan kebutuhan anak, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dispusip Kota Cirebon, Eka Purnomo Sidik, mengatakan perpustakaan kini menghadirkan layanan yang beragam.
15: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca. Ketika menjadi budaya membaca ini maknanya lebih luas ya. Artinya tidak jadikan tempat membaca saja, tapi banyak hal yang bisa dipelajari ketika sudah berkunjung ke perpustakaan. Makanya saya sebagai kepala bidang sekaligus wakil pemerintah dalam hal ini kepala dinas, dalam momentum hari ini perpustakaan insya Allah selalu terbuka menjadi tempat mencari informasi apapun yang pemustaka inginkan.
16: Eka menambahkan layanan perpustakaan juga diarahkan menjadi ruang kreativitas dan diskusi bagi berbagai kelompok masyarakat Kota Cirebon. Perpustakaan daerah juga memiliki 2 armada perpustakaan keliling yang melayani sekolah serta kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus selalu datang ke gedung perpustakaan utama. Rena Safira melaporkan.
1: Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Bandung menemukan sejumlah persoalan sanitasi pada salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
17: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung menemukan sejumlah persoalan sanitasi pada salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati. Dalam pemeriksaan ditemukan kotoran dan kecoa di ruang penyimpanan bahan makanan basah. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebersihan dan fasilitas sanitasi di SPPG terus masih perlu diperbaiki. Selain ruang penyimpanan bahan makanan basah, Dinkes juga menemukan persoalan pada ruang pencucian. Dinding ruangan tersebut belum menggunakan material yang kedap air, sehingga berpotensi membuat kondisi ruangan menjadi lembab dan basah. Menurutnya, hasil pemeriksaan juga menunjukkan penataan area dapur yang digunakan sebagai sarana produksi program makanan bergizi gratis atau MBG belum maksimal. Sony menyebut sebagian ruangan masih menggunakan atap baja ringan tanpa plafon. Padahal seluruh ruangan yang digunakan untuk kegiatan produksi makanan seharusnya memiliki plafon untuk mendukung kebersihan dan sanitasi. Dinkes juga memberikan catatan terhadap ruangan penyimpanan bahan makanan kering. Penataan bahan makanan dinilai masih terlalu rapat dengan dinding, langit-langit maupun lantai. Sony menjelaskan bahan makanan seharusnya disimpan dengan jarak yang cukup dari dinding, lantai, dan langit-langit. Jarak tersebut diperlukan untuk memudahkan proses pembersihan sekaligus mencegah munculnya berbagai sumber kontaminasi.
18: SPPG ini yang di Sindang Jaya dulu, ya. Yang di Sindang Jaya mah hasil pemeriksaan nantinya area dapur merupakan bangunan yang dijadikan sarana produksi program makanan bergizi gratis dengan penataan ruangan yang kurang maksimal. Ruangannya langsung beratapkan baja ringan, kuduna kan aya plafon heula tah. Sebagian dari ruangan sudah dipasang plafon, tapi yang lainnya masih terbuka gitunya. Terus alur masuk makanan sudah terpisah dan dengan aroma makanan keluar, jadi harus terpisah memang.
17: Meski ditemukan sejumlah persoalan sanitasi, Sony memastikan sejauh ini belum terdapat kasus kesehatan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Dikatakannya kondisi lingkungan yang tidak memenuhi standar kebersihan dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri dan berpotensi memengaruhi keamanan pangan apabila tidak segera diperbaiki.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Hingga saat ini, hampir 1 juta liter air bersih telah disalurkan BPBD Kota Tasikmalaya kepada warga di 9 kecamatan terdampak kemarau. Novan Nugraha melaporkan.
19: BPBD Kota Tasikmalaya hingga saat ini sedikitnya telah menyalurkan 825 ribu liter air bersih kepada warga terdampak kemarau. Distribusi air bersih ditujukan bagi warga di 9 kecamatan yang ada. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga

0: dalam hal ini makan dan minum, kita tetap bantu sesuai dengan apa yang diinformasikan melalui kelurahan, surat-surat atau kebutuhan yang ada di masyarakat.
1: Sehari sampai berapa?
2: Sementara itu, Nandar warga Sambong, Kota Tasikmalaya mengaku persediaan air bersih di tempatnya saat ini mulai berkurang dan air cenderung kotor. Itu pun dikatakan Nandar hanya dipergunakan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Sedangkan untuk kebutuhan minum, ia mengandalkan air isi ulang. Nandar berharap musim hujan segera tiba sehingga persediaan air bersih di wilayahnya akan kembali normal.
3: Untuk persediaan air bersih sendiri tentunya cukup minim ya. Terkadang air yang cukup keruh juga digunakan, walaupun memang untuk kebutuhan sehari seperti mandi, menyuci. Kalau untuk minum sendiri biasanya menggunakan air isi ulang ya.
2: Sedangkan terkait dengan akhir musim kemarau, berdasarkan informasi BMKG yang diperoleh BPBD Kota Tasikmalaya, diperkirakan akan terjadi antara bulan Oktober dan November. BPBD berharap prediksi ini akan sesuai kenyataan sehingga krisis air bersih di masyarakat dapat segera tertangani. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
4: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Perjuangan Persib Bandung di kompetisi Asia kembali dimulai. Maung Bandung yang akan menghadapi tuan rumah FC Seoul pada laga perdana grup E AFC Champions League 2 atau ACL 2 2026-2027 sore ini. Bermain di Seoul World Cup Stadium, Persib menghadapi tantangan tidak ringan. Selain kualitas lawan dan juga atmosfer pertandingan, kondisi juga fisik pemain menjadi perhatian pelatih Igor Tolik. Saya Nabil Hamzah melaporkan.
5: Persib Bandung bersiap mengawali perjuangannya di AFC Champions League 2 ACL 2 2026-2027. Pangeran Biru akan menghadapi tuan rumah FC Seoul pada pertandingan perdana grup E di Seoul World Cup Stadion Korea Selatan sore ini. Kick-off mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Melawan salah satu klub kuat Korea Selatan di kandangnya, Persib menghadapi tantangan tersendiri. Terlebih tim asuhan Igor Tolik datang di tengah jadwal pertandingan yang cukup padat. Kondisi fisik pemain pun menjadi perhatian utama pelatih Persib Igor Tolik. Ia masih akan memantau kebugaran para pemain sebelum menentukan komposisi utama untuk menghadapi FC Seoul. Dalam laga ini, Persib juga belum dapat diperkuat Sunny Walsh dan Gakuto Notsuda. Keduanya masih berada di Bandung untuk menjalani program pemulihan dan persiapan sebelum kembali bergabung dengan tim.
6: Kami sudah menjalani pertandingan berat beberapa hari lalu. Tidak ada apa-apa, kami hanya perlu melupakan pertandingan tersebut. Sebenarnya ini adalah sesi latihan pertama kami sejak kami mulai perjalanan. Jadi kami belum menemukan susunan pemain. Jadi kami akan melihat siapa yang kondisinya oke setelah sesi latihan hari ini.
5: Kehadiran Persib di Seoul mendapat perhatian dari Bobotoh. Sejumlah pendukung Maung Bandung rela menempuh perjalanan jauh dari Bandung ke Korea Selatan untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Kapten Persib Maklok mengapresiasi kehadiran Bobotoh tersebut. Menurutnya, dukungan langsung dari tribun dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain. Terlebih Persib harus menjalani pertandingan tandang dengan kondisi jadwal yang padat. Klok juga menyampaikan apresiasi kepada para wartawan dari Bandung yang datang langsung ke Seoul untuk meliput perjuangan Persib di kompetisi Asia.
6: Apresiasi juga untuk semua orang yang berpergian kemari. Ini adalah stadion yang bersejarah. Ini juga merupakan panggung bagi kami sebagai pemain, sebagai klub, tetapi juga sebagai negara untuk tampil baik.
5: Maklok menegaskan padatnya jadwal dan perjalanan lintas negara tidak mengurangi motivasi Persib untuk tampil maksimal. Ia menyebut seluruh pemain justru antusias menghadapi pertandingan di Seoul World Cup Stadium dan ingin memberikan penampilan terbaik di laga pembuka grup E. Persib sendiri membawa misi mengawali kiprah di ACL 2 dengan hasil maksimal. Namun FC Seoul akan menjadi ujian berat karena Maung Bandung harus tampil di hadapan pendukung tuan rumah. Dukungan Bobotoh yang hadir langsung di Seoul diharapkan menjadi tambahan energi bagi Persib untuk menghadapi wakil Korea Selatan tersebut.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Erupsi Gunung Merapi merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi Gunung Merapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur dan tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, batu baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat Gunung Api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tetaplah tenang. Jangan panik dan lakukanlah langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah jika terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sehingga antisipasi jika listrik mati. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi dari lembaga terkait. Jika tidak menemukan tempat untuk berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, dan aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Erupsi Gunung Merapi, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: RRI Bandung 97,6 FM Mendengar masih bersama Subina di sini. Juga kami informasikan sesaat lagi nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program acara Gibol bersama rekan Rana juga bersama rekan Zainab Hilamsa ya. Ini karena memperbincangkan hal yang trending topic ini terutama di Bandung ya, untuk wargi Bandung dan juga Tanah Sunda mungkin sudah tidak asing lagi jadwalnya adalah sekarang laga Persib ini melawan tim dari Korea. Wah, luar biasa lah. Pokoknya di update informasi sosial media, terus juga mungkin di status, ini pasti sudah banyak. Nantikan informasinya tentunya saat lagi pendengar. Tetap bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Disiarkan dari 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Barengan dengan saya Rana,
1: saya Zenbe,
2: saya Arik.
0: Kita ada di Gibol.
3: Gibol bola.
0: Luar biasa kok. Si hitam, si putih, dan si biru.
1: Apa
0: kita
1: tuh?
0: Menyatu menjadi Persib dan FC Seoul.
1: Yes, ini adalah pertandingan perdana Persib di ACL 2.
0: Perdana nih ya?
1: Yes, AFC Champions League 2. Di grup E, Persib akan sudah ini kick-off-nya, sudah 40 detik. Dan Persib mengenakan jersey berwarna putih di sebelah kanan kami. Yeah. Sedangkan FC Seoul atau tuan rumah di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna
0: Arsenal.
1: Merah. Bukan. Itu lebih ke AC Milan.
0: Oke. Dan memang seperti biasa, pendengar tidak hanya bisa mendengarkan melalui 97,6 FM, yes, tapi juga Anda bisa menyaksikan kita ada di live streaming TikTok RRI Pro 1 BDG.
1: Oh, ini ada Arik nih sekarang.
0: Ada Arik nih. Emang dia yang request saya dong, okay, katanya gitu.
1: Ada yang request. Kita
0: jadi,
1: masukin.
0: Ya udah gitu.
1: Ya. Kita banyak pemain cadangannya kok. Kayak sekarang kan Tom Haye dan Peralta tidak main.
0: Iya benar.
1: Ini nih.
2: Kenapa tuh?
1: Masih cadangan.
2: Enggak cedera aman.
1: Enggak dong. Insyaallah. Tapi aneh sih memang Igor Tolik ya sekarang formasinya aneh-aneh.
0: Ini belum kena tegur Bojan begitu.
1: Oh, iya. Kalau lihat siapa saja Ran yang main dong Ran.
0: Dari Persib ada yang Liano Reinders, ada Gabriel Mutombo begitu, kemudian ada Julio Cesar, ada Kakang Rudianto, ada Luka Minalo, Teja Paku Alam, ada Malis Makro, ada Patricio Martikadi, ada Ragnar Orotmangun, dan Basa Sekulic.
1: Yes, dari tim lawan ini ada, jadi agak Hanang Haseo harus kayak gitu ya. Ada kiper, ada Kang Hyung Mu, ada Lee Sang Min, Leonard Ruiz, Jeong Hyung Wu, Ah Jae Min, Ah Tengarti, Yesa Cheon Seung Hon, Leo Hando sebagai kapten kesebelasan, Kopi Milgan, ada Kim Ming Jeon, yeah, Sip Jisun, dan Park Jan Yo.
0: Sim Jisun.
1: Oke. Ini mereka kedua. Saat ini Persib memang ya kemarin kalah ya, tetapi gimana ya, insya Allah mungkin ya.
0: Tapi banyak yang bilang katanya mending kalah yang ini daripada kemarin katanya. Gengsinya.
1: Gak apa-apa sih.
0: Gak apa-apa.
1: Namanya iya, kalau di Liga kan masih panjang. Bener. Ini juga masih panjang. Insya Allah lah di sini ke obatin gitu.
0: Bener.
2: Minimal harus 3 poin ya. Karena harus. Ini kan ACL ini Persib di grup yang berat gitu. Jadi gila. Minimal harus
1: pengamat
2: lah. Minimal
1: pengamat
2: satu.
1: Pengamatan.
0: Jangan disangka, jangan diduga loh ini. Ini bajunya udah ruang VAR banget.
1: Wah, bukan dong. Cek fakta harus. Bukan lagi itu.
0: Bukan. Ini terlihat emang GBLA udah selesai ya lapangan. Oh bukan.
1: Bukan.
0: Ini di mana nih?
1: Ini Siliwangi.
0: Ini di Seoul World Cup Stadium Korsel.
1: Dipakai di Piala Dunia.
0: Ini?
1: Saat Korea Selatan.
2: 2002 ya?
1: Yes, lama banget. Stadion bersejarah kata
0: Pantusan masih ada sepatu Ronaldo di sana.
1: Bukan dong, itu Ronaldo juga belum main.
2: Belum main 2002.
1: Ronaldo botak itu yang main.
0: Ya itu maksudnya itu.
1: Ini kalau melihat formasinya, ternyata Persib menggunakan 3 back di belakang nih. Ada Mutombo, Julio Cesar, dan juga Patricio
0: Matricardi.
1: Ya. Ya, ada kapten kesebelasan Maklok, Adam Alis yang memang lagi gacor. Tapi kita lihat kali ini, umpan Maklok ke depan. Ya dituju tadi ada siapa?
0: Terlalu kencang.
1: Orat Mangun ya nampaknya. Oh, Eliano Renda.
0: Betul. Dan kemarin juga sempat ada Gibol ya Persija ya.
1: Iya dong.
0: Itu Bung Senpi memang seru sekali saya lihat dengan dua host yang namanya apa? Tim inti, itu tim satunya. Ibaratnya tim kalau ring tuh ring satunya itu.
1: Itu lebih ke Ligina kapan gitu ya. Iya dong. Tapi kita memang siapapun yang akan Gibol pasti rame.
0: Ya kayaknya kan karena kan sebagaimana kita tahu yang ngegibahin bola enggak kita-kita doang.
1: Ya, banyak dong.
0: Banyak.
1: Tapi ini ada Males dulu. Coba lagi serang ke mana Adam? Ke kanan. Bisa tak Kakak? Bisa tak Kakak?
0: Aduh.
1: Allahu Akbar.
0: Menalo.
1: Aduh. Renetaren putar. Paranti handphone.
0: Menalo emang ada ish ada apa ini? Ada senggolan lumayan kencang
1: biasa,
0: dari pemain Korsel.
1: Biasa. Oh, we. Biasa.
0: Nih, emang mereka tuh kalau operasi tuh barengan kayaknya ya, kayak sama semua.
1: Iya, kalau ke Korea kan operasi ya biasanya ya.
0: Iya. Nah, ini dia.
1: Oh,
0: ini
1: ditarik-tarik ya, kita lihat ya.
2: Hampir.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Kita lihat lagi sekarang bagi, bisa tebak skor mungkin run-nya?
0: Di babak kedua
1: ya. Ini gak bagi pendengar dong.
0: Oh iya dong.
1: WA dulu di mana?
0: Betul. Buat ada pendengar yang pengen tebak skor boleh banget. Di nomornya ada Arik. Nomornya berapa Arik?
2: Aduh jangan.
1: Bapak gol! Julio Cesar.
0: Yeah. menit kelima. Itu dia.
1: Julius Cesar. Skema dari tendangan sudut ya. Tadi siapa yang ambil? Kita lihat Maklok kah atau siapa?
0: Betul.
1: Kita nantikan bagaimana. Oh ya, Maklok kali ini.
0: Itu enjoy banget itu. Pakai apa ya? Kiri, kaki kiri.
1: Kaki kanan. Kalau ke kiri ke sebelah sana ke gawang kita.
0: Di todel gitu.
1: Wow. Tapi mantap. Masih panjang.
2: Ini baru menit 5.
1: Tadi masukin menit 5 tapi stadionnya besar.
0: Menit 6 ini sebetulnya.
1: Itu kan ini. Betul.
0: Tapi saya Salvo sama Bobo tau banyak banget ya.
1: Banyak, sekitar berapa lupa ya kemarin?
2: Baca-baca sekitar hampir 2000 yang
0: nonton. Yang kerja di Korea?
2: Bukan. Maksudnya yang berangkat sama yang kerja. Ya, pokoknya yang away yang ke stadion kemarin sekitar 2000.
0: Wah, itu bagi penghasilan Korea tuh masuk banget ya.
1: Sebenarnya kita juga dikirim ke sana. Cuman berupa paket kita. Jauh.
0: Baru saya mau sanding ke pendengar nih buat yang mau tebak skor udah ada bocoran satu nih buat Persib ya. Makanya silakan pendengar yang mau tebak skor di 0811-220-9760 untuk Persib dan juga FC Seoul.
1: Yes.
0: Mudah-mudahan ada kabar menggembirakan setelah kekalahan kemarin ya. Walaupun memang secara target ini yang lebih kita tuju sebetulnya ya. Cuman kan kalau main gengsi-gengsian kemarin lumayan cukup ada tensin dan juga
1: itu dia
0: gengsi yang kita korbankan dikit, tapi nggak apa-apa, namanya juga permainan ya kan.
1: Kan udah 7 tahun nggak.
0: Kalau kemarin Kang Budal, Kang Budi Dalton bilang bahwa cika tuh nggak stilu, mereka nengan naon deh, cina gitu, nggak stilu nggak cukup atau warga itu.
1: Jadi waktu nasi ya merenya.
0: Iya. Eta. Walaupun ada nyeri setting mau wajar dah
1: bos ya. Wajar. Tapi kan bisa dibalas di Bandung.
0: Iya, ya, ini dia Korea Selatan mulai membangun serangan dari lini belakang. Ada serius setting.
1: Benar-benar. Jika kamar jadi serius satu, kan kudu kocak emang. Aduh, bahaya lagi kali ini. Coba lagi, nah ini. Harus hati-hati Persib kalau udah unggul jangan bertahan juga nih.
0: Iya betul.
1: Karena memang Korea kita tahu ya dengan kegigihan-gigihannya pemain-pemainnya yang cepat, jadi memang harus waspada.
0: Iya. Secara jam terbang tontonan kan Mas Hari kita tahu bahwa Bung Sanbi lebih banyak nonton Persib.
2: Jelas.
0: Gimana pelatih teh siapa Odi ngerti nih?
1: Igor Tolik
0: sepengamatan Bung Sanbi sejauh ini.
1: Iya. Igor Tolik memang ya meskipun dulu menjadi asisten Persib ya.
0: Iya.
1: Tapi saat ini kan beda ya jadi pelatih kepala. Iya. Jadi memang banyak pertimbangan, jadi banyak juga yang harus dipikirkan karena tidak semudah itu ternyata memegang tim sebesar Persib Bandung. Jadi butuh adaptasi, sabar.
0: Betul. Dan memang kan pressure-nya gede banget. Kalau waktu itu tahu pressure-nya tapi kan ditaruhnya di Bojan. Sekarang dia yang pegang.
1: Itu yang membedakan mungkin bagaimana memanage pressure itu.
0: Benar.
1: Kalau misalnya Bojan Noda kan kemarin wah dengan santainya masih bisa menjawab pertanyaan wartawan dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin akan dibuktikan oleh Igor Toli.
0: Iya. Dan kiper yang dipakai Teja Pakualam.
1: Teja.
0: Kita juga sempat dikasih harapan yang indah sama pemain kiper cadangan kita, Fitrah, si muda kita. Fitrah. Tapi memang bagus ya.
1: Betul, karena Fitrah itu kan di depan jadi pos ya.
2: Itu Fitrah.
0: Maaf. Itu N. Okay. Tapi pertanyaannya adalah yang kayak gitu tuh butuh ditambah latihan lebih giat dan lebih fokus lagi atau mending jam mainnya ditambahin aja?
1: Jam terbang. Karena kan latihan dan ini beda juga karena pressure dan lain-lainnya kan. Kalau kita lihat tadi serangan yang dilakukan oleh Persib Bandung tapi terpatahkan. Ini masuknya Luka Menalo emang jadi beda ya. Kemarin memang di babak kedua kayak lawan Persija.
0: Benar.
1: Saat Luka Menalo masuk berubah.
0: Kayak waktu di mau hat-trick kayak masukin Beckham di pertengahan main. Itu vibe-nya kayak gitu.
1: Betul. Lagi di corner nih.
2: Satu lagi.
0: Mantap nih.
2: Ini sama Igor harus bisa dimanfaatin ya Senpi karena FC Seoul ini lagi fokus buat jadi juara. Kalau juara di League One di Korea ini dia akan K-1. Nanti otomatis ke ACL Elite. Jadi mereka lagi ngejar ke ACL Elite.
1: Jadi ini pemain-pemain cadangan sih rata-rata.
2: Di Korea sekarang liganya berakhirnya tuh akhir tahun ya. Karena di Korea itu liganya dari Maret sampai akhir tahun menghindari puncak musim dingin.
0: Observasi.
1: Ngeri. Kalau habis ini jangan. Tapi dari Pulau Dono dan Baklok lagi-lagi tidak lagi mau buat lagi.
0: Keren. Padahal bisa di stop dulu ya.
1: Padahal. Ini lebih ke jersinya ya, keren ya. Warna putih sekarang.
0: Iya.
1: Ini adalah jersey khusus di ACL. Jadi beda
0: ACL
1: dengan
0: doang.
1: Liga, Shopee juga, Shopee Cup juga. Jadi memang ada khusus di Asia, beda dengan liga kita.
0: Oh, Shopee Cup udah ngeganti Shopee COD sekarang.
1: Bukan, itu lagi. Namanya
0: emang Shopee Cup. Oh, ini liganya.
1: Oke. Soalnya dia kalau enggak salah SPX deh.
0: Jadi Putih untuk liga yang ini.
1: Enggak, maksudnya secara keseluruhan emang beda look.
2: Beda-beda.
0: Semuanya. Oh, iya. Kalau yang kita Putih Gading, warnanya bodas Gading lah.
1: Yang kemarin warna salmon, nah itu untuk liga. Di liga.
0: Oh, itu.
1: Itu yang saya incar ya.
0: Tapi kenapa harus salmon nih. Ya, Bapak?
1: Harusnya gimana dong? Ada warna kangguru enggak ada dong.
0: Tapi ini saya salmon, kan kita dimain di Korea ya. Ya. Kok banyak tulisan Arab aja ya?
1: Itu sponsor.
2: Itu sponsor ACL tuh.
0: Sintayong ngelatih juga di sini?
1: Bukan.
2: Itu adiknya Sintayong.
1: Mirip semua ya. Itu lebih ke
0: kayak masih terlalu family man nih, terlalu di keluarga-keluarga kan cuman.
1: Kali nih Seoul FC memang terlihat agak banyak salah-salah kontrol dari Seoul FC ya. Kita nantikan bagaimana kiprah. Oh, Balsa baik sekali Balsa. Oke, Orat bangun. Dorong lagi kali
0: terlalu ini Julio Cesar. Terlalu ngeblok semua kesini ya kelihatannya ya.
1: Iya.
0: Kayak ngebring
1: ini banget. Ini memang gitu. Formasinya bringkadi-bringkadi tuh.
0: Ini bringkadi untuk kalian yang mungkin nonton atau mendengarkan kita di siaran radio. Ini barusan ada momen di mana Persib ngarariung di Korea di sebelah kiri. Nah,
1: tapi kan memang
0: Wah Mutombo ke depan nih.
1: Musyawarah tuh harus di ini kan.
2: Musyawarah mupakat.
1: Aduh, itu Orat Mangun kemana? Baik kali ini diambil lagi oleh pemain FC Seoul ke belakang terlebih dahulu, dorong lagi kepada kiper, pasti dibuang. Aduh.
0: Mana pemain yang sejauh ini lumayan cukup anomali, Bung Zenbi?
1: Siapa ya? Kalau kita lihat memang belum kelihatan semua ya, masih terlalu dini gitu ya dengan 11 menit atau 12 menit tapi
0: kalau lihat di kolom komentar sih Peralta ya.
1: Iya. Oh, maksudnya secara keseluruhan bukan pertandingan ini. Memang katanya Peralta dijualnya terpisah.
2: Skill-skill dijual terpisah katanya.
0: Lumayan lagi banyak anomali. Saya juga gak tahu ini konsep apa yang lagi pegang atau emang lagi kebetulan seperti itu. Tapi kita tunggu aja kan.
1: Tapi karena namanya juga betul. Pemain baru.
0: Karena kan kita juga di ECL masih panjang. Di Liga kita juga di Indonesia lagi masih panjang.
1: Oh, baik sekali. Baklot kepada Balsa. Aduh.
0: Kurang cepat
1: masih,
0: sedikit ya.
1: Masih bisa diusir oleh Balsa tadi oleh Sang Min. Oh, ini grup idol bukannya. Bukannya ternyata ya.
0: Ini kalau ngomongin idol semuanya deh kayaknya.
1: Semuanya ya. Kemudian emang cewek-cewek sekarang lihatnya idol nih,
0: Balsa. Ini karena kita ngobrolin Korea nih, menurut Arik dan juga Bung Senpi, negara mana yang jarang banget transfer pemain dari luar?
1: Transfer pemain dari luar?
0: Mana? Yang jarang gitu. Ini kayak gini-gini ini.
1: Ini ada banyak pemain asingnya, tapi memang pemain cadangan yang main ini.
2: Karena tadi lagi fokus di liga buat ngejar juara. Oh,
0: jadi yang dari luarnya disiapin buat disiapkan. Itu.
1: Iya. Mereka jadi, masih di cadangan.
2: Masih ada duduk di bangku cadangan.
0: Ada siapa gitu. Tuh yang kiriman yang dari luar ini kayaknya namanya Korea semua nih.
1: Betul, ada di cadangannya dong.
0: Oh iya, Jan Al-Arab mungkin ya.
1: Itu Patrick Klima.
0: Patrick Klima lah.
1: Ada. Tidak ada. Dia tidak
0: Bungsu di Bandung. Oh bukan, ini mau berita. Ini mau Bungsu
1: ini
0: Bandung.
1: Ini benar-benar memang lapis kedua. Dia turunkan.
0: Ini siapa aja lapis lagi tinggal
1: berita. Oh jangan dong.
0: Wawan.
1: Pak Jawawan.
0: Lapis lagi.
1: Aduh, Persib kali ini. Coba lagi Julio Cesar. Julio udah agak sebelah kanan, tengahnya Patricio Matricardi. Sebelah kiri Mutombo. Oh jadi Mutombo lebarnya cukup. Adalah Kakang dan Eliano Renders kalau kita lihat.
0: Betul.
1: Masih Eliano Balsa, baik sekali Balsa. Kontrolnya ini
0: Balsa tuh ngatur tempo banget ya.
1: Dia tuh tipe striker banget ya.
2: Nomor 9.
1: Satu peluang tuh bisa jadi gol, terus dia bisa kontrol dan bisa melewati orang. Sama kayak Ramon harapannya.
2: Kalau Ramon mungkin belum bisa adaptasi, harus 10
0: belum,
2: musim
0: di sini. Belum bisa kita obrolin skill itunya.
1: Iya dong. Dia kan Armando lebih besar ya jiwanya kan.
0: Iya gitu benar. Kan. Tapi mudah-mudahan sekarang di India dia lebih mengenal kulinernya.
2: Terus mungkin joget-joget Ramon bisa.
0: Ya, benar. Gitu. Siapa tahu kan pas pulang dia Ramon Mohabeten gitu enggak tahu ya kan. Cari-cari cupke-cupke benar. Siapa tahu gitu.
1: Masih sekali ini skor 1-0 untuk Persib Bandung, masih unggul Persib dari FC Seoul memasuki menit ke 14. Kita nantikan. Ada memang banyak perubahan dibanding laga menghadapi Persija ya, termasuk berani sekali mencadangkan Tom Haye dan Peralta loh. Itu
0: Iya.
1: Ya kan kalau kita lihat kan ya siapa kan bintang-bintangnya gitu.
0: Iya benar.
1: Mungkin Peralta juga rewas gitu di sini gitu ya. Pressure-nya seperti ini tidak di tim-tim lain.
0: Benar. Gitu. Tapi ada yang menyangka juga gini bahwa baru berapa pertandingan atuh channel gitu. Kayak disiapin dulu apanya ya Igor Toli juga butuh.
1: Balsa.
2: Balsa.
0: Lari ya mungkin nah, PR-nya ya.
1: Pelanggaran itu.
0: Larinya harus belajar ke Sadil mungkin ya.
1: Iya, Sadil udah pindah. Kasihan.
0: Kasihan. Banyak yang ngomong juga itu. Iya. Nah, dan saya juga bahwa Igor Tolik kayak ngambil nafas dulu untuk kemungkin ada serangan selanjutnya di laga-laga berikutnya.
1: Ya tapi kalau menurut saya memang wajar ya seorang Igor Tolik misalnya merubah karena Persib kan udah 3 kali juara. Yeah. Udah materinya hampir sama mungkin. Ini ada perubahan juga untuk memang ancang-ancang itu.
0: Bener. Betul. Dan pelatih yang lain juga gak mungkin diem ngeliat formula yang dirancang sama Persib. Itu pasti dia. Juga mereka juga bikin formula yang baik gitu.
1: Bahaya kan ini serangan dari Seoul FC ke depan. Tetapi nanti dia usir tadi. Oh bahasa itu bukan Patricio Matricardi.
0: Santai
1: ternyata.
0: Saja ya terlihatnya.
1: Oke, 15 FC Seoul coba lagi kali ini mengambil alih lagi serangan. Hampir seluruh pemain Persib Bandung berada di
2: kotak pertahanan.
1: Betul sekali, kali ini arahkan ke sebelah kanan nomor 88 Park Jang Hayul. Masih giring kali ini ke tengah lagi. Tidak mau terburu-buru kapten kesebelasan Lee Hando kali ini. Dorong lagi masih Lee Hando. Coba terang ke kanan. Allah wakbar.
0: Tapi Mang Senpi, Mang Bergi sehat Aina?
1: Bergi alhamdulillah kan main sehat, di lawan Persija.
0: Iya, enggak maksudnya kan kemarin sempat ada isu itu juga kan yang apa? Cedera
1: memang sebulan, tapi kayaknya lebih cepat penyembuhannya saat Piala Presiden kan.
0: Enggak, lagian dia badannya juga kayaknya. Ya. Kayaknya enggak cocok sakit gitu badannya.
1: Lalin tuh enggak urang.
0: Asli, teu cocok gering gitu emang Bergi mah da sesek pisan atuh.
1: Aduh, mih lah Ren, mesen. Tegurnya. Bahaya ini.
0: Pan lamun lihat Mang Dedi mah tuh udah
1: sepuh. Awas.
0: Awas,
1: bagus. Malis ya untungnya.
0: Lumayan neken ya.
1: Kalau udah tertinggal makanya hati-hati. Oke, 3 orang, buang saja, buang. Allahu Akbar, kemana Allah buangnya Akbar. Itu? Usir lagi, baik sekali. Aduh, Orat Mangun tadi.
0: Aduh, kurang ya. Coba lagi. Ngegunuk di depan semua ini.
1: Iya, semua.
0: Ini kosong, ini hati-hati nih.
1: Bahaya nih. Coba lagi kali ini, meskipun sekali lagi kan Korea itu mempunyai determinasi yang tinggi sekali.
0: Apa tuh determinasi?
1: Larinya lihat bagaimana pergerakan bolanya yang dilakukan. Oke, dihajar tadi kakak, tapi kali ini terus bermain.
0: Pindah dulu kakinya, pindah
1: meskipun
0: dulu.
1: Meskipun badannya kalah di
0: pelanggaran kan? Nggak terlalu tinggi.
1: Diadu. Ah, aman kakang mah, tuh udah polisi kakang mah.
2: Jadi fisiknya pasti kuat ya.
1: Iya,
0: suruh aku jalan jongkok yang udah dikuah ke siung itu. Nggak ada shot bodas nih, nggak ada shot kotor kan.
1: Hayang inum sana. Tapi ada beberapa peraturan sekarang yang beda, Ran.
0: Apa tuh?
1: Jadi kalau misalnya dia cedera, dia harus menunggu dulu di luar tahan dulu 1 menit.
0: Oh ya?
1: Jadi memang peraturannya harus diperhatikan juga.
0: Etam atu tuur, bos. Deg kan udah ada anak kita mah tuh.
1: Tapi lah kakak mah udah kuat.
0: Iya tuh kuat.
1: Daripada loncat.
0: Lanjut dulu.
1: Aduh ngawap segala. Menit 18 nanti kita juga ada azan tetap ya, azan maghrib ya. Jam berapa tuh azan maghrib? Oke. Ya. Rick, tapi kalau lihat Rick ini FC Seoul.
2: Seoul
1: ya. So memang kalau cadangannya juga tidak terlalu banyak ini. Pemain-pemain lainnya juga kayak pemain apa asingnya juga tuh.
2: Cuma sedikit ya?
1: Iya, jadi
0: mungkin cuma tiga.

0: Bulan Udin.
1: Oh, bangun kali ini. Coba lagi kemana? Orang Bandung. Tinggal kadi nyakin atau bahaya. Lihat kecepatannya Ran. Pemain-pemain Korea tuh. Dan ini nomor 88 adalah Park Jang Hyol. Tapi di kebelakang.
0: Larinya berkenceng-kenceng ya.
1: Oh ya. Tapi Persib juga tidak terlalu terburu-buru nih. Tapi yang menarik adalah dua DM yang dimainkan oleh Igor ya, ini Makhluk dan juga Adam nih. Jadi memang lebih kuat di belakang dengan tiga jajar.
0: Iya.
1: Ngerti Ran?
0: Ngerti dong.
1: Apa itu?
0: Kayaknya babak dua ganti nih mereka nih.
1: Sama?
0: Etam. Sama Decus lagi sering dimainin nih. Decus.
1: Siapa tuh Decus?
0: Decus Nanda.
1: Aduh. Ya, kan masih ada pilihan Tom Haye, masih ada.
2: Peralta. Bergi masih ada.
0: Bergi kayaknya main sih Bergi.
2: Baros masih ada.
0: Entahlah kalau itu. Tapi Baros cakep ya main kemarin deh.
1: Baros bagus.
0: Cakep dia main.
1: Dia masih belum bisa main karena dapat kartu merah di pertandingan terakhir.
2: Iya benar. Lawan Ratsaburi.
1: Ratsaburi. Ya, jadi dia tidak main hari ini.
0: Berarti diakumulasi sampai pertandingan ini ya?
1: Pertama saja ini.
2: Oh, satu kali doang?
1: Dua kali, lupa lagi. Tapi yang pasti dia tidak bisa bermain dulu.
0: Strike card ya dia.
2: Iya, strike red card.
1: Oke, FC Seoul menit 20 masih tertinggal oleh Persib Bandung.
0: Suhu di sana berapa ya?
1: Oh, dingin. Kayaknya dingin ya, tapi mirip Lembang lah sih. Karena mau panas-panas ting, beren.
2: Di sana musim apa ya? Musim panas apa?
1: Musim duren?
0: 15, Pak.
1: Oh.
0: 15 derajat.
2: Gugur ya, musim gugur?
0: 15 mah... Gugur. Winter tuh di bawah 5 ya winter.
2: Winter itu akhir ke awal tahun kalau winter biasanya.
0: Jadi 15 derajat, Pak. Buset. Sekarang ini lagi main tuh 15 derajat.
2: Tapi bagusnya pemain Persib teka kabulusan di sana gitu.
1: Biasa di DTIS.
0: Kemarin bawa motor ke Cibidei. Nah, dipoto di pengkolan dan ini.
2: Biasa ini San Mori ke Cibidei.
1: Makanya ini sebelum ke Korea mereka ke Sariater dulu.
0: Terlalu subang, Mas.
1: Tapi udah panas ya di sana.
0: Iya, benar.
1: Ya. Aduh.
0: Nah, tapi di Korea enggak terlalu ambience bolanya, enggak terlalu seru ya. Karena
1: jadi
0: sedikit doang.
1: Ada ini. Memang kayak lebih fokus ke liga, biasanya liga lebih ramai.
0: Yang tadi kali ya, yang ditargetin tadi ya.
1: Atau memang ini juga weekday?
0: Oh iya deh.
1: Di sana juga
0: kerja ya.
1: Di sana mah tuh. Oh, mabal.
0: Buset. Di kita makan bisa santuy ya.
1: Mabal bisa. Di sana karena bisa dipecah.
2: Rata-rata apa penonton FC Seoul ini pertandingannya lumayan banyak. Sekitar 23.000 rata-rata penontonnya. Buset. Lumayan. Cukup yang paling banyak di Korea.
1: Tapi sekarang sedikit. Ya. Karena stadionnya juga besar kan?
2: Iya,
1: stadionnya juga besar. Mun bisa dibagi ke GBLA sih tenang naon ya.
2: Memang setelah beres ini nanti para pemain juga bakal ini ya nyebutin rumputnya buat dibawa ke sini.
1: Enggak.
0: Entar dipelakeun barukan aja di bibit geundeuh.
1: Ya
0: di prabibit.
1: Ya rumput Korea halus
0: cenah. Ya cenah urang prapembibitan we buset.
1: Lu kamera lo ditarik terus. Aduh. Ini nih rame nih sama nomor ini terus nih.
0: Lu kamera lo. Dari tadi nih, dari tadi diincer dia.
1: Ini rame nih. Ya. Siapa nih?
0: Sintayong.
1: Bukan dong.
2: Bukan itu mangnya JJ.
1: Itu adalah namanya Kim Gi Dong.
0: Mangnya JJ.
1: Mirip sih memang.
0: Ya emang mirip sih, tapi kan lain.
1: Harus deket sama Peralta berarti. Sama Eliano juga itu.
0: Iya. Ini Etam di sini pemanasan ada adegan tepuk pundak kanan dulu kayak kira-kira. Enggak
1: beda. Enggak ada kemarin, enggak usah di sini. Kita belum juara di sini.
2: Beda patch.
1: Di sini belum ada bintang juga.
0: Mengerikan ini dia pergerakan dari Orang Mangun.
1: Ade Malis lagi. Eliano Renders. Aduh, oh baik sekali ini penutupan dari pemain-pemain Korea ya.
0: Rekapnya kutiluan-kutiluannya bisa bergena.
1: Itu udah liar atau udah.
0: Itu kagak sarapan, Pak.
1: Tuh, sekarang gak akan di sana deh, weh. Ya enggak apa-apa,
0: bagus, santai bagus dulu. Bagus ini, bagus nutupnya ini.
1: Santai dulu. Pemain Korea itu benar kan katanya paru-parunya 4 kan.
0: Oh iya. Iya kayak ini pemain siapa dah? Kosin, Kosin siapa?
2: Bubuk itu Thailand kalau Kosin.
1: Disumpat.
2: Kosin Thailand. Mohon maaf.
1: Itu dong.
0: Enggak, maksud yang kiper kita itu dulu.
2: Ya itu Kosin.
1: Iya, Sinta Wecha. Sinta Wecha. Itu kan Thailand.
0: Abnoi mak, nang-dang-dang leui, ningmang leui nang.
1: Kamsahamida ini mah. Clock kali ini arahkan lagi ke kanan memasuki menit 24 kali ini masih Kakang. Terus clock kapten ke-11an dari tim Persib Bandung coba merangsak kali ini. Arahkan ke sebelah kanan masih clock. Coba lagi siapa clock? Astagfirullahaladzim Kakang.
2: Setelah gol pertama tadi Persib cukup kesulitan ya buat bongkar pertahanan FC Seoul lagi.
1: Tidak terlalu mengalir ya. Lihat ya FC Seoul juga bertahannya lumayan juga. Jadi, nih.
0: Sebetulnya bukan kita yang

0: cukup menurun.
1: Apa
0: mereka
1: tuh?
0: Yang remedial. jadi langsung bikin ini evaluasi
1: ini singkat. Ini yang salah ya. Oh, Eliano sampai ke sebelah kanan. Eli sebelah kiri siapa Pina. Eli? Astagfirullah.
2: Eliano juga salah satu orang yang punya paru-paru empat ya.
1: Yes, mungkin. Betul. Oh ya? Dia...
2: Rekayasa genetik.
1: Beliau. Bukan. Oh, bukan. Dia memang mempunyai fisik yang bagus.
0: Dia anak biotes bagaimana? Aduh,
1: ya. Kebetulan dia IPA. Kita IPS ya.
0: Jadi tuh lihat satu sama tiga loh. Selalu. Selalu loh ini. Ini harusnya yang
1: kalah jumlah.
0: Iya.
1: Itu yang disebutnya kita kalah jumlah pemain. Ini pasti dibalikan lagi. Oke, dipresir oleh Persib. Dorong terus, coba lagi.
0: Nah, ini udah mentok nih kalau udah ini.
1: Guys, ditarik terus.
0: Mutombo sih kalau udah Mutombo sih. Kalau udah Mutombo tuh.
1: Udah Mutombo opik. Tombo atik.
0: Gak. Masih banyak kocak nih. Harusnya kemarin nih. Kocak-kocak ini kemarin harusnya nih.
1: Gak ada patah.
0: Kemarin gak kocak deh nih. Kacau nih.
1: Kamu pantau terus nih. Tapi kamu kebetulan gak tidur ya sekarang.
0: Enggak, saya tidur kebetulan. Nih jadi gara-gara mulu nih Mas.
1: Aduh Ragnar kali ini. Coba lagi ke depan. Masa sekolik. Apa kamu bisa?
0: Oh manis. Masih ini manis.
1: Oh Barca lawan penalti. Aduh. Masih ada Eliano. Kemana Eli? Balik lagi ke belakang. Nice.
2: Barca ini juga kabarnya pernah bermain di Korea ya. Di FC Gang Won
1: kalau gak salah. Gang Namsal kalau gak salah.
0: Bukan dong.
2: Pernah satu musim di Korea. Jadi mungkin sudah kapal. Sedikit mengerti lah ya permainan tim-tim dari Korea. Semoga Barca nanti bisa gol lah, satu lah.
1: Amin. Bisa lah. Barca lagi gacor woy.
2: Iya Barca.
1: Soalnya kita gak punya striker lagi.
2: Barca kemarin pas lawan Persija. Golnya meskipun diriungnya perlombaan gitu, tapi cukup tenang.
0: Iya.
2: Tenang, tanpa beban. Rusuh
1: gitu. Itu kata saya striker teh.
2: Itu pabelit lahnya jika si Ecep menunjukkan dia kan sok pabelit gitu.
1: Oke,
0: lewat. Si Tama baru diriung, hiji lawan hiji ge. Gimir si Tama.
1: Kita sih udah gimana ya, udah tahu kalau itu pegang bola mah lain dikocek, diadukan.
0: Dan kita juga udah pernah denger dia lagi emang lagi pengen ke India aja.
1: Iya. Tapi lihat ya pemain-pemain Korea pakai skincare semua. Beda.
0: Itu juga saya bilang. Ini mereka pakai cup semua begitu.
2: Mungkin di sana airnya bagus.
0: Nah, iya kali. Cuman dipakai cuci muka doang enggak sebadan-badan kayaknya.
1: Berarti airnya rasa besi kayak di GBL.
0: Ya, Noni kita wangi loh di kita.
1: Ini dia, peluang lagi bagi Persib Bandung menit 27, tendangan bebas dari Maklok. Sebelah kiri gawang dari kiper Seoul FC ini Kang Hemyu. Kapten kesebelasan Maklok, ada lagi Julio Cesar akan ke bisa mencetak gol lagi atau Balsar. Tapi hampir berjejer itu semua pemain dari tim Seoul FC sudah dilakukan, melambungkan. Masih ada lagi, tapi Orat Mangun.
0: Orat Mangun, aduh!
1: Bisa gitu, orang.
0: Tenang, ngasih pressure, gak apa-apa. Bagus, good pisan, mantap. Ada yang transfer, Gujubar mantap, Jos.
1: Mi.
0: Obat ya, lompat langsung kayak angkana obat.
1: Mi Singapura laksa biasa. Aduh. Oke, mana lagi? Aduh, kemana tadi
0: bolanya? Ayah etanya.
1: Lagi para pemain Persib Bandung, coba lagi didorong. Oke, ambil lagi. Ya, bagus. Tapi yang dilakukan oleh Kakang adalah meredam serangan yang dilakukan oleh Seoul. Jadi tidak terlalu langsung ngabret gitunya.
0: Betul.
1: Serangan baliknya pelawar ya soalnya.
0: Iya. Siapa wanita dah siapa?
1: Yes, apa?
2: Pemain Korea cukup cepat.
1: Ya betul, karena kita tahu kecepatannya yang kita lihat nih dari serangan balik dilakukan oleh pemain Seoul dari sebelah kanan pelanggaran dong Orat Mangun. Gak apa-apa.
2: Ini di ACL 2 Group Stage ini ada VAR nggak?
1: Biasanya belum.
0: Enggak, di sini enggak ada VAR. Aku udah baca
2: baru barusan. Nanti
1: di knockout.
2: Knockout ya, knockout setelah lolos grup ada VAR.
1: Yes. Karena wasitnya juga cuma 4 ternyata. Faisal Al-Bahwi dari Arab Saudi, Faisal Al-Qatani dari Saudi, Ibrahim Al-Hal dari Saudi.
0: Amin.
1: Fort official where dari Lebanon.
0: Oh, berarti tulisan Arab tadi di pinggir itu nama-nama wasit tadi ya.
2: Emang sponsor. Okay. Itu ada tulisan Cina.
1: Oh iya. Bahaya kali ini Seoul FC tolong bebas dari sebelah kiri. akan dilakukan oleh Park Jang Hyol? Umpankah atau bagaimana? Karena hampir seluruh pemain juga dari Persib Bandung mundur. Kali ini hanya satu peger Betis ini dilakukan oleh Eliano Renders. Menit 29, berbahaya, melengkung ke dalam kotak penalti. Diusir.
0: Aduh, bagus sekali, bagus. Bagus, bagus.
1: Good. Ini idol banget nih. Kalau Raya lihat bahaya.
0: Nyengir-nyengir deh oleh yang ini gini.
2: Kalau Raya lihat bisa jadi biasnya Raya ini.
1: Iya. Kita lihat JJ lagi juga ini.
2: Iya.
1: Aduh, sedang berbincang bagaimana.
2: Ini, oh, ini tadi itu iparnya aja.
0: Bukan, nah. Ini katanya Coach Shin juga senang katanya gitu.
1: Updatean itu dong. Menit 29, 50 detik. Tendangan bebas ataupun tendangan sudut dilakukan oleh dari Seoul FC dari sebelah kanan. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Park Jang Hyol. Mundur beberapa langkah kali ini Park
0: Jang Hyol. Ini bukan Korea nih, bukan Korea nih.
1: Bukan dong, jelas.
0: Siya lain, tak siya lain.
1: Bukan tak asing, Korea. Kita asing.
0: Irung kat mebleng gitu kalau luhur.
1: Akhirnya Kakang ditegur katanya tuh.
0: Oh iya.
1: Tidak boleh geser-geser, kita nantikan.
0: Si Kakang udah ya wah itu. Itu mah ya wah itu.
2: Kakang dengan Minzun ya.
1: Jangan terpancing Kakang.
0: Sunu-sunu tening.
1: Kita lihat. Emang ini juga posisi kiper gak bisa diganggu.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh. Bahaya kali
0: deh. Eta. Selamat.
1: Oh diadu Eta mah. Kepala Eta mah.
2: Kepala. Klok ya klok.
1: Belum lihat siapa kita nanti.
0: Eta meni ibis bisa nih. Rekep bisa di depannya.
1: Iya tinggal itu.
0: Tuh
1: iya mau. Oh itu tinggal Pak Gandeng.
0: Eta.
2: Oh iya bener klok.
1: Aduh kena tiang sih kan klok. Tuh
2: kena tiang ada.
1: Jatuh. Tapi apakah bolanya corner atau tidak? Kita
0: corner nanti. Lagi.
1: Corner
0: lagi.
1: Siapa tadi?
0: Kena tangan Teja.
1: Oh iya, Teja itu penyelamatan, bos. Allahu Akbar, Alhamdulillah.
0: Oh, menit 31. Ini sih,
1: makanya perlu atau tidak perlu kiper asing bingung.
0: Melangnya, punuknya hidungnya sih, Eta. Airanai bodas, mang. Ayo pakai serum, tapi ke punuk.
1: Ketinggalan budak Bandung.
0: Nah, dimulet gitu. Setelan mulet.
1: Oh klop, ternyata diperiksa oleh tim medis masih okay. Kapten ke-11an kita.
0: Entah di usia barbershop juga nanya di jatanya lebihnya.
1: Iya, di usia barbershop. Di kancra. Kancra.
0: Dia pada mulut tempatnya, heran.
1: Iya. Kita nantikan klop. Apakah harus keluar terlebih dahulu klop?
0: Oh, itu ngecak-acak buk, namang.
1: Oh, itu ya, sklimis kia sana.
0: Oh, iya, buka yayasan, tong salah. Iya, datang pada suntangan, kepikir datang ke yayasan.
1: Ini yang menarik dari Persib adalah fisioterapisnya ini dari Brazil kalau yang botak.
0: Oh iya?
1: Serius? Karena memang dia spesialis tim-tim Amerika Latin karena memang berbahasa Portugis biasanya.
0: Iya, bahasa juga ngaruh ya.
2: Iya, ya, si Geraldo si Bandar Orai.
1: Itu dia kalau dilihat di TikTok itu. Itu.
0: Itu dia. Kok bisa gitu karena bawa box kali ya.
1: Dia emang gini-gini terus.
0: Oh, kirain bawa box
2: dulunya orang. Dulunya emang pawang ini pawang ular di Amazon.
0: Oh. Hah? Naon ieu? Peringatan.
1: Oh. Terlebih dahulu tadi terjadi pelanggaran. Jadi memang wasit Azral Arab Saudi tadi Faisal Al-Balawi menunjuk pelanggaran untuk Persib Bandung. Menit 32 masih belum ada lagi serangan untuk Persib Bandung yang moncer ya setelah yang tadi ya Orat Mangun ya.
0: Iya. Tapi Orat Mangun juga menarik tuh. Dia ngambil langkah berani setelah tadi sebelumnya Adam Alis yang kemana wae tenangannya.
1: Yeah,
0: Orat Mangun mencoba peruntungan lagi. Oh, Mutombo mengambil tenangan.
1: Yes, balsik, balsa sekulik jadinya. Oke, okay. Adam, aduh Adam.
0: Nah, pelendungan gitu atuh itu.
1: Ya, dihanap atuh, tah. Aduh.
0: Pancak abis gimana?
1: Kunaan klok, tadi cokot.
0: Kade maling nanya kali Gus, untung gak belakang lola.
1: Tah, iya tah, Korea teh.
0: Ayah gitu nanya,
1: Allah Akbar bisa gitu. Awas hati-hati dari sebelah kiri kali ini pemain dari Seoul FC coba memasuki kotak penalti berbahaya.
0: Awas si Paul, iya Paul.
1: Teja.
0: Eta. Da Teja, atur didinya na Teja. Wayah na
1: weh eta. Masih. Oh, masih. Allahu Akbar bahaya. Oke, colok. Ah, nice. Mutombo nice. Itu dia.
0: Eta.
1: Mutombo.
0: Eta.
1: Mutombo sebagai pengganti Barba yang memang.
0: Saya baru mau ngomong. Ayo Barba versi ngadulang layangan wae sih teh. Barba ngadulang layangan wae sih.
1: Udah ini Teja keren banget nih. Teja
0: asli ini dari.
1: Ini
0: dia juga tenangannya cakep banget ini.
1: Ih,
0: itu kalau bukan Teja, Paku Alam pasti itu.
1: Dong, masa. Masuk itu kalau enggak kena.
0: Benar. Untungnya Teja.
1: Ayo Persib. Sekarang digembur lagi Persib. Kita lempar ke dalam untuk Persib Bandung. Ya tidak terlalu banyak supporter dari Seoul ya. Mm-hmm. Seoul Mania namanya bukan.
0: Bukan. Mantap, Seoul Mania mantap. Pakai mancing dia mau ngedit.
1: Tapi memang kemarin Viking dan Boboto ini bertemu dengan fanbase dari Seoul.
2: Iya, oh, ya? Mereka main bola bareng.
1: Main bola bareng. Jadi diterima lah istina.
2: Ngopi kopdar.
1: Biasa mun orang rek datang kan cowan heula.
0: Gitu. Itu dari Korea bisa gitu nya. Nah, di orang ini kuma sehat, Mang Senbi? Alhamdulillah. Serdehat.
1: Kita tampilkan Randy Rana berkomedi.

0: Enggak dong.
1: Enggak dong. Enggak seporsi komedi. Seporsi. Dari
0: Rana Dandra. Aku pengen tahu nyanyinya kemarin gimana yang
1: RR. Jangan diulang.
0: Aduh.
1: Jangan diulang. Terima kasih banyak. Gitu. Ini pendengar yang mungkin yang inaun sih tiba-tiba komedi-komedi nonton aja di RR di Bandung Live.
0: Itu ada. Aduh, ada kartu kuning nih.
1: Naon yuk.
0: Ada kartu kuning ini.
1: Oh, dikumahkan itu.
0: Tadi melanggar satu pemain.
2: Melanggar dari... itu karena kalau lepas bisa jadi serangan balik ke Persib.
0: Yes, tapi dihentikan oleh Damdam. Mendingan lihatlah ketukar.
1: Ada lah, Damdam ini geruan.
0: Bung, ah, sana.
2: Masih ada Somse, Adam.
0: Ini berarti akan diganti nanti Adam. Ya, betul kan?
1: Pasti. Adam ganti.
0: Diganti sama
1: Haye dong.
0: Fitrah dong.
1: Kiper. Ayo.
2: Jadi dua kipernya biar lebih aman gawang kita.
1: Enggak, itu boleh enggak sih kayak gitu?
0: Enggak dong.
2: Enggak dong.
0: Gimana sih, Ra?
1: Nanya apa kan ini giba kan orang yang enggak tahunya.
0: Wajar.
1: Iya benar.
0: Itu memang kan pemain voli ya.
1: Enggak, bentar ini orang mau upacara bendera apa gimana
0: gitu. Enggak, itu dia baru turunin.
1: Oh, benderanya.
2: Padahal udah sore, udah malam.
1: Sore udah malam. Gimana sih ini? Dia enggak konsisten banget
0: sore udah malam. Eliano.
1: Eish. Ah. Jadi eta mah.
0: Aduh, hese euy.
1: Lu euy.
0: Diambil tadi oleh.
1: Halus euy rekep euy, diajar.
0: Masih dapat lagi. Bahaya. Si,
1: tapi untung tadi mere presidennya sa golnya. Oh, eta tenangan ieu teh nya.
0: Oh, ngeri.
1: Astaga. Woi, eta lompat gehel.
0: Oke.
2: Okay. Kita punya Teja.
0: Hah?
2: Oh, lepas.
0: Oh, lepas.
1: Lepas.
0: Astaga.
1: Lepas jadi corner ya? Jadi corner. Buset larinya ya kencang-kencang bener.
0: Ya,
2: itu yang bahaya dari pemain-pemain betul. Korea.
1: Iya. Set, ayo lompat.
0: Ini kontrolnya loh, ini kontrolnya. Allah, itu masih dapat.
1: Oh,
0: dicolok itu.
1: Garpu.
0: Bukan, ini bukan bahasa tahu.
1: Tap, damn, tadi gitu.
0: Tapi gimana ya, Cornel kah?
2: Harusnya sih enggak ya. Apa kena Teja?
0: Cornel.
1: Oh, iya,
2: dengan penjuru berarti ya.
0: Enggak apa-apa, ayo.
1: Tuh, lihatnya sini kan mukanya putih ya. Coba mali gerak dulu. Punuknya hideung sih itu. Tuh, udah hideung.
2: Bukan yang ini tadi.
1: Oh, ada yang lebih parah.
2: Sangmin namanya, Sangmin.
0: Awas. Untung ada Adam.
1: Untung ada Adam. Aya Adam mengerikan. Untung aya Adam inul Gusti.
0: Bukan. Ada malis, ada malis.
1: Tasya itu mau mungkin orang Korea namanya jembrong gitu.
0: Ini kalau enggak ada Adam masuk ini.
1: Kalau enggak ada Adam malis ini.
0: Oh ya, ada malis dong.
1: Ih, etanya hedan kat genah gitu nyunu. Untung tadi ya. Padahal mah tewak
0: wetanya. Ulah dong penalti.
2: Jadi itu penalti.
1: Merah simpel.
2: Penalti. Pasti Adam.
1: Punya merah. Bener. Ini semua merah penalti nih.
0: Oke, kali ini.
1: Negara lung gitu Korea didinya. Rek, botram gue aja. Ini enggak payah kumah aja.
0: Iya.
1: Duh, wayahnya payah kumah mantasnya.
0: Ren, mih.
1: Nah, ini sih payah kowe, mih wai. Itu Singapura, Tian, Singapura.
0: Singapura. Mulai enggak ke Singapura.
1: Nih hiji namprak. Nih asum, nyar asum namprak.
0: Ayah, Cirana karek di transfer. Harus transfer.
2: Karena sekarang lawan Abi Seoul, gimana kalau kita makan jajangmyeon?
1: Enggak. Terlalu di Korea-Koreain, Mas. Nah, namun siapa hidupnya konsisten.
0: Itu 15 ribu.
2: Nah, 15 ribu.
0: Tambahan. Ayah, tambahan. Kemana? Allah Akbar, bahaya kali ini para pemain dari Persib Bandung. Coba yes. Lagi nih, angkat lagi ke depan. Kita nantikan. Oke.
1: Kita nanti itu.
0: Apa? Kue balok cenah.
1: Kue balok mah lah itu. Sebentar pendengar, ini kita lapar nih
0: sebenarnya. Kasih rendikeun ge. Kamahan we eta.
1: Bubuk tapi kan pendengar ya jajan dulu. Mana gibah judulnya ini. Itu pendengar.
0: Kenaonnya lah.
1: Ya yang mau tebak skor sekali lagi.
0: Boleh.
1: Di 0811-220-9760. Sementara 1-0 untuk Persib di menit ke-38.
0: Yes.
1: Ya. Mencoba peruntungan nanti mungkin di babak kedua setelah masuk Tom Haye, Beckham, mungkin
0: Peralta.
1: Peralta. Mudah-mudahan Berginho juga masuk.
0: Dan juga mungkin Bojan Kodak.
1: Mas ini terlalu mengada-ngada yang udah gak ada.
0: Gak ada ya. MC Seoul kali ini dari sebelah kiri coba lagi merangsek ke dalam. Masih kali ini membawa bola. Persib masih unggul 1-0. Oke, tapi di dudut kita nantikan 5-4 Mai, ada enggak Mai? Tetap. Karena ini
1: tetap karena kita tetap muslim walaupun kita di Korea kita tetap muslim. Mereka tetap muslim.
0: Tapi ini pas waktunya pas adzan ini.
1: Ini ya, iya,
0: percaya enggak?
2: Biar sini adzan.
0: Percaya enggak?
1: Oh iya benar.
0: Percaya enggak?
2: 7 menit lagi lah.
0: Adzan berapa?
1: Ada 17.54.
0: Iya.
1: Lebih bahkan.
0: Oh iya.
2: Pas. Oh lebih.
1: Lebih. Sabarnya jadi mih teh sabarnya. Kalau mendengar ini Papa Hibut gitu ya.
0: Oke, kali ini Balsas Kulik coba lagi. Oke, diambil lagi oleh Orat Mangun tapi diusir lagi. Coba lagi para pemain dari tim Persib ada Malis hampir lepas lagi. Aduh, kalem Kang. Aduh, di semek. Aduh, oke. Okay.

0: Aduh.
1: Kayak gitu.
0: Beradu tadi enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Nyantai.
0: Enggak apa-apa. 1-0 masih unggul, ayo. Iya masih kene udunan itu
1: kumaha. Iya masih ieu mana tuh menyet abi unggul ieu.
2: Ini abi eta. Kentrek
1: melinona. Ieu naon leuy teh? Kue balok jeung mie meureun eta jeung mie. Mie.
0: Nasi-nasi gorengan,
1: ini campur eta gitu, ngerda mantes. Nah gitu pendengar ya, mungkin yang mau
0: goreng. Tolong dulu ini, mainin
1: kita. Pendengar yang juga mungkin mau kue balok, kesini aja ya, ke Jalan Diponegoro nomor 61.
0: Pak Haji.
1: Pak Jawan, nama Pak Jawan. Duh Pak Uwi kasih balik nih, rakyat
0: siapa. Ada Malis, coba lagi, akan ke sebelah kiri. 7 adalah Eleanor Renders, tahan dada Eleanor Renders. Andai saja Eli.
1: Nanti luan atau udah dihap.
0: Wuh,
1: ngelawan salapan mang.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Mau tombol sampai maju, jauh banget ini.
0: Oke, orang bangun melewati satu pemain.
1: Jadi
0: ngun, etak, Eliano kemana?
1: Aduh, harus
0: terkena dulu tadi dari satu pemain, iya, tapi masih ada Adam Alis kali ini.
1: Bener.
0: Adam Alis, itu di sebelah kanan meminta Adam Alis. Oke, ke tengah lagi, okay. Baik. Umpan ke mana?
2: Eliano.
0: Ke sebelah kanan, orang bangun. Aduh, telat orang.
1: Tinggal dan nempel bisa, nah tuh, Pak.
0: Menalo.
1: Koreana.
0: Ini luka Menalo, gak apa-apa. Sabar.
1: Susah.
0: Good.
1: Ini gak apa-apa, jangan dipaksa.
0: Susah, man.
1: Ini. Susah. Kalau emang gak direstuin sama orang tua, udah aja dulu.
0: Wah, beda. Gak
1: usah break sini.
0: Beda. Sabaran ya. Bukan ya. Oke, umpan sebelah kanan.
1: Berada yang tebak skor, tapi nanti kita baca di babak 2 ya.
0: Oke, orang bangun. Baik sekali.
1: Santai banget, bagus nih.
0: Ulah sih, ulah kasih maklok.
1: Iya, iya jangan. Ini di unggul 5, maklok mau gimana nih?
0: Gak apa-apa, tapi maklok partner pedal saya.
1: Oke. Enggak, saya respect sama dia karena punya banyak yayasan dia.
0: Iya, keren itu maklok.
1: Respect saya
0: respect maklok Foundation namanya.
1: Iya benar. Saya mau ngelamar kemarin, butuh Arsene ini personal assistant.
0: Butuh MC, sudah.
1: Disi jangan diciwidai.
0: Iya benar.
1: Diciwidai udah butuh.
0: Maklok kan Inggris.
1: Disundakan
0: gue.
1: Disundakan, mau bisa aja itu bahasa Inggris.
0: Mau nyamung.
1: Asina, sok kita panik. Wawuh Lin. Kewey, jangan lupa kabaran.
0: Aman, ke. Saya manajer berarti
1: ya. Persenan dewa ya.
0: Kasih gak deklin.
1: Mubar.
0: Nasibna. Oke kali ini Patricio. Oh Julius Cesar ke sebelah kanan. Masih luka Menalo kali ini. Menit 41, 4 menit lagi. Bener kan pas azan maghrib.
1: Enggak dong, ada tambahan waktu juga dong. Ada
0: tapi gak akan lama ini
1: ya tambahan sih. Waktunya. Semenit, 2 menit.
2: 3 menit lah.
1: 8 menit lah. 1-2.
0: 8.
1: Terlebihan anda.
0: Mutombo, bahaya mut. Oke.
1: Nyantai.
0: Sebelah kanan. Aduh Tej.
1: Sah sih, itu tanya wae gitu langsung hari wang
0: wae. Kagetnya.
1: Waduhnya, balik ke mana wae,
0: ngomong nanti. Ya Allah, Menalo, gak apa-apa Menalo. Menalo, ini.
1: Menalo lumayan reda perogenya.
0: Iya, dia tuh lulus liat.
1: Asli nah, tapi mantap gitu.
0: Yes, kali ini pemain nomor 17 dari Korea. Oh, ataupun Seoul FC maksud kami, nomor 8 Park Jang Yeol. Coba lagi kali ini ke Lisa Blackpink. Bukan
1: enggak dong. Ini komposisi serangan yang dibangun sama Korea jauh lebih banyak ya secara pemain di, naruh di depan.
0: Berbeda dengan bahaya persis. Kali ini ada Seoul. Masih kali ini tadi Park Jang Yeol. Umpan ke sebelah kanan, melambung kali ini. Aduh.
1: Beda dengan ketika Persib melakukan serangan, itu paling banyak cuma 5 pemain.
0: Ini memang 4 beda.
1: 4 sampai 5. Ini 8 yang turun
0: itu
1: tadi.
0: Itu dia. Korea tuh kayak gitu. Serangan-serangan baliknya mengerikan. Yang bisa merobek pertahanan dari Persib.
1: Oh, ini saya gunung. Kasih gini sebetulnya. Oh iya ta. Itu bari ngelagu. Jenajen. Heli.
0: Bukan gitu. Cinta segitiga.
1: Enggak. Masih terlalu lagu pop nih.
0: Aduh.
1: Mereka
2: nyanyi lagu
1: BTS. Nah, sih ya tinggal di Korea pisan
0: begitu. Bukan dong. Pemain nomor 5 dari mereka ini. Yazan Al-Arab.
1: Tuh, sebentar lagi Yazan Maghrib nih.
0: Bukan.
2: Orang mana Yazan Al-Arab?
0: Pasti Arab. Enggak tahu nih Yazan
1: Al-Arab. Mas, ini pertanyaan terlalu nembak, Mas.
0: Aduh. Kali ini Maklok, coba lagi menggiring. Itu, lihat. Mereka mundur-mundur semua.
1: Maju-maju semua. Itu yang saya maksud. Ketika nyerang.
2: Stamina mereka luar biasa ya?
1: Benar. Ketika nyerang, 8. Ketika mundur semuanya ya, gitu.
2: Ketika mundur 15.
1: Kira berlebihan mas. Berlebihan pelatih ikut main bagaimana?
0: Oke kali ini.
1: Ya, Oksagon bersama dengan Qatar Airways. Saya biar ada bahan aja gitu.
0: Bahaya kali ini.
2: kaget aing.
1: Bagus ya baju kiper ini ya, kiper Korea.
0: Apa tuh?
1: Taro-taro rasa taro gitu. Ungu-ungu
0: ada gitu. Maca-maca ada.
2: Namanya kalau ini apa warnanya? Lilak-lilak.
1: Iya, lilak. Ya. Kok tahu ya. Banget warna-warna Mas kayak suka beli dia, pasmina bagaimana?
2: Kebetulan saya buka konsultasi warna ya.
0: Selain
2: untuk
0: pengamat
2: aura, untuk aura.
0: Selain pengamat sepak bola, dia juga pengamat fashion.
1: Ini untuk aura Mas, untuk aura.
2: Saya bisa lihat warna aura seseorang.
1: Oh, iya benar. Benar.
0: Jadi Anda tersingkiran nanti.
1: Oh iya, berarti dia babak 2 mengeluarkan primon-primon ya.
0: Karena kalau saya Rana, silakan Rana, enggak ada.
1: Enggak. Oh.
0: Kemana tuh?
1: Ya, serangan kembali dibangun oleh versi dari belakang nih. Dari kaki Kakang Ngerudianto. Oke, okay,
0: bahaya. Pelanggaran, oh pelanggaran. Kita lihat teman, iya. Berapa menit teman waktu, Arik? Coba
2: tebak. 2 lah, paling 2.
0: Rana nih, berapa?
2: Paling banyak 2.
1: Iya, 1 atau 2, paling banyak 2.
0: Saya
1: coba 1 lah.
0: Saya 3.
1: Saya coba 1.
0: Atau 2.
1: Benar. Iya, paling banyak gue.
0: Gini, giliran dia mau on cam.
1: Kamu disuruh on cam gimana ini? Aduh, kacau ini kamu ini.
0: 2 menit kali ini. Cukup azan, cukup?
1: Cukup dong, cukup banget dong. Cukup banget. Tapi saya yang nyusun lagu dulu nih.
0: Ini kemana penyiar aslinya ini? Fikri, tolong.
1: Ini kemana ya sih, mas gacor itu ya?
0: Apa-apa.
1: Kali ini. Mas komedi itu mana ya?
0: Patricia Matrikardi. Aduh, alun-alun saja. Baik, Teja. Man, santai, Tej. Tidur dulu bola apa tidur. Oke, ke depan. Balsa. Oh, keren. Masih keren. Kali ini. Coba lagi ditahan Eliano Renders. Dorong kepada Orat Mangun. Bermain 1-2 kali ini masih Orat Mangun ke tengah lagi kepada Maklok. Oh, ini Maklok kalau tengahnya Tom Hayek keren juga nih sama Gakuto ya.
2: Gakuto masih cedera ya?
0: Cedera. Sama Sandy Walsh
2: dia. Sandy Walsh. Berarti mereka belum mulai debut di pertandingan resmi sampai saat
0: ini. Belum, karena betul. Dia masih cedera.
1: Ini mana nih Fikri Komedi Zubina mana nih?
0: Iya, enggak apa-apa dia.
1: Komedi makin. Dia komedi mulu kemarin.
0: Iya benar.
1: Cuman kena.
0: Bahaya kali ini. Oh, ya. Lokamena lo baik kali kontrol. Umpan sebelah kanan masih kali ini.
2: Enggak ada yang
0: bantu. Itu dia tuh dia. Lihat. Pemain Korea langsung datang 2 orang loh.
1: Iya, tuh langsung okay. Saya juga tadi bilang 1 pasti 3, 1-3 gitu. Putih, okay, mantap, masih. Itu mah enak. Aduh,
2: telat.
1: Itu ditempel pisan, gila.
0: Itu masih bisa kekejar ya. Keren banget.
1: Itu mereka, medianya cakep banget tuh.
0: Apanya tuh?
1: Kelme.
0: Itu sponsor.
1: Dia udah masuk kayak apa kayak gitu. Yeah. Bisa gak sih yang gitu-gitu?
0: Bisa.
1: Nanti
2: bisa.
1: Bisa.
0: Nanti kita coba PKP masuk.
1: Ya, mereka sih ngeh ya kita sering pesan harusnya ngeh ya mereka.
2: Harusnya ngeh.
1: Apa kayak tiap malam gitu. Yeah.
2: Harusnya minimal mereka apa kita sponsorin?
1: Iya harusnya ya.
0: Itu tugas kamu.
1: Kamu kok gak nyamperin kamu yang ikut jajan gimana?
0: Aduh.
1: Ya.
0: Oke. Pertandingan selesai. 1-0 Persib kali ini unggul di babak pertama. Gol diciptakan oleh Julio Cesar.
1: Yoi.
0: Kita istirahat dulu pastinya ya karena akan
1: betul, ada azan maghrib. Ada azan maghrib, ada kue balok, mie laksa Singapura dan juga berbagai hidangan lainnya. Gitu. Jangan kemana-mana pendengar, mudah-mudahan ada tambahan skor untuk Persib melawan FC Seoul. Masih berenggan dengan Rana,
0: Sanbi,
2: Arik,
1: Digiball,
0: Giba.

0: ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berkat kami keluarga besar radio
2: Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Pendengar kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Bandung dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
3: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.

Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Kembali kami hadirkan ke ruang dengan Anda pertandingan sepak bola ACL 2 Persib Bandung melawan FC Seoul barengan dengan Rana,
1: Senpi,
2: Arik,
0: Digi Ball,
1: Giba Bola.
0: Sudah. Luar biasa, lagi ngal goler kiper dari Korea dan juga pemain dari Persib Bandung.
1: Yes, itu Hyung Mukang.
0: Diadu
1: ya.
0: Iya benar-benar. Dan ada 3 pemain yang masuk, Bung Senpi.
1: Dari Korea ya?
0: Iya, ada
1: Jung Hwan,
0: ada Hwan, ada Seon Min, sama satu lagi
1: Song Jeong Bil.
0: Nomor berapa?
1: Nomornya Song Bintar, Song Jingbo.
0: Pokoknya 21, 27, satu lagi saya lupa.
1: Ya, Hang Won Jun ya namanya. Seong Min Hyun dan Jeong Bong Sum.
0: Nomor berapa?
1: Nomor 42.
0: Julio 42.
2: Ini Julio tanpa
0: Jeong Beom. Jeong Beom.
1: Jeong Beom.
0: Jeong Beom.
1: Oke. Okay. Oh, ya, beradu ya, ya. Julio.
2: Beradu dengan kiper dan pemain
1: tadi. Aduh, kita doakan yang terbaik
0: karena itu kencang banget itu.
1: Iya. Kalau posisi seperti ini agak riskan ya karena center back kita tidak ada lagi selain kalau Kakang paling atau center back lainnya tidak ada.
0: Enggak ada. Wah, ayo udah ditandu gini mah.
1: Repot. Apakah sudah live atau belum? Belum ya. Kita belum live TikTok.
0: Belum, pendengar. Kita masih nantikan.
1: Oke, pendengar. Dan kali ini belum membuahkan hasil ya. Skor masih 1-0 untuk Persib Bandung. Karena tadi peluang ada diambil TJ ya, keren banget ya.
0: Betul.
1: Kita masih belum live TikTok ini, kita nantikan. Oke. Oke, sudah nanti kita coba dilakukan tadi perawatan terhadap Julio Cesar. Kalau dari Persib Bandung belum ada pergantian ya?
0: Belum ada.
1: Aduh, posisinya. Aduh, nampaknya cederanya serius nih.
0: Iya, ini kencang.
1: Ini karena kepala belakang dan meringis kesakitan nih.
0: Darah tuh di dengkul tuh.
1: Oh, bukan. Ada gitu.
0: Ada darahnya di dengkul.
2: Tadi sepertinya kena dada, Julio.
0: Iya, kena ya. Kalau enggak kena dada perut pokoknya.
2: Beradu sama kiper.
0: Iya, kita nanti coba lihat lagi tayangan ulangnya kita coba. Ini sampai mau ditandu nih.
1: Ya, wah, ini orangnya agak dong, masa pelatihnya ditandu.
0: Enggak dong. Enggak, ini.
1: Iya, dada katanya.
0: Ini
1: ambulans nampaknya. Oh, penyangga kepala. Aduh, bahaya sekali.
0: Aduh.
1: Nampaknya
2: kita doakan
0: ya, cepat. Ini harus cepat.
1: Ini harus memang kalau di kita itu di sini nih, pakai kayu. Dikunci setang kita
0: ya tuh. Enggak, dikira motor beat kali.
2: Kunci leher aja.
1: Jangan dong.
2: Kunci leher.
1: Pokoknya penyangga leher.
0: Iya benar.
1: Takutnya memang ada apa-apa gitu. Kita live TikTok lagi dan Iwan Tanamal akan masuk.
0: Make sense ya. Ya
1: karena dia berarti akan menjadi 4 back lagi.
0: Oh iya.
1: Jadi di kanan Kakang, di tengah Patricio ada tadi siapa? Gutombo dan juga Ikwan Tanamal.
0: Iya.
1: Aduh, kita doakan ke Julio Cesar karena sekali lagi ini pentingnya ya. Kenapa Persib banyak sekali pemainnya ini.
0: Kita ada ACL 2, ACL 14, ACL 17-5.
1: ACL sampai 2.
0: Sampai 2.
2: Okay. Sampai 3 kalau ACL.
0: Lihat tim medisnya ini berapa nih?
1: Semuanya turun kayaknya karena memang posisinya mengkhawatirkan ya untuk Julio Cesar.
0: Kita harus coba lihat yang lagi sih ini biar kita lihat.
1: Ini Julio Cesar pahlawan Persib banget musim lalu saat golnya ke PSM.
0: Itu
1: ngejeritnya.
0: Iya benar. Ya udah, mereka udah pada beli jersey, saya pengen dong kali-kali beli di mana sih beli jersey gitu.
1: Ya langsung di Sulanjana ada di Persib Store-nya.
0: Datang langsung ada barangnya.
1: Ada dong.
0: Enggak yang nunggu dulu gitu enggak.
2: Kalau untuk liga nunggu.
1: Liga nunggu kalau ACL ini.
0: Untuk liga nunggu gimana tuh?
2: Pre-order. Kalau
1: yang salmon.
0: Oh, yang warna pink itu.
2: Iya, itu pre-order. Tapi untuk ACL ini udah ready stock kemarin.
1: Yes.
0: Kok dia pegang pipi?
1: Ini ya? Ya makanya ini takutnya ada retak atau apa kan kita tidak tahu ya. Makanya
0: siapa memang, tuh Neng?
1: Lu? Ya, bukan. Ini fokus kita yang sininya.
0: Dia nyatet apa sih sebetulnya? Ya, WhatsApp dari siapa? Ngarayu. Bukan.
1: Ini si Seong hutang sakieu.
0: Catatannya. Oh itu mulai aku.
1: Kita nantikan kiprah dari Ikwan Tanamal. Ini keren.
0: Yes.
1: Ini kepercayaan. Ini salah satu pemain muda Persib. Sebenarnya memang sudah di musim kemarin. Tetapi dipinjamkan ke Persib Solo. Nah, ini yang akan menjadi, ini bagus kepercayaan dirinya untuk dia.
0: Oh ya?
1: Bagus dong.
0: Oh, sama kayak si itu siapa yang badannya kecil yang kemarin dipindahin lagi?
1: Siapa tuh?
0: Dipinjamkan lagi, Arif.
1: Azikri.
0: Azikri, ya, ya yang kecil itu ya, yang dipinjemin lagi. Kencang juga nih dia larinya.
1: Oh iya, 4-4-2 lagi kemarin, berarti yang akan menjadi lini tengah nanti ya. Akan ke siapa? Oh, karena tendangan sudut nih
0: berbahaya. Ini harusnya masuk.
1: Hah?
0: Ini masuk harusnya ini.
1: Oh ya, Persib ya.
0: Iya dong. Iya betul. Nih, ini nih.
1: Tapi
0: ini.
1: Julian Sesarnya sudah keluar ya, tapi Balsa di sini bisa. Kita nantikan. Wow, aduh.
0: Pakai teknik yang sama ya rencananya dia. Iya. Dia pakai teknik yang sama
1: nih. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Balsa. Ini bagus juga baju yang ACL.
0: Dia operasi hidung di mana kali ya?
1: Bukan, oh, emang mancung.
0: Emang dari sana.
2: Emang di Eropa kan, Balkan. Dari negara-negara Balkan.
1: Saya ngambil jam dulu ya sebentar.
0: ini sampai kemudian kita bisa menyadari bahwa Persib itu ada karismanya secara terus-menerus adalah ketika kita melihat malam ini dia bisa menang.
2: Betul.
0: Sebagai langkah bahwa Persib membuktikan bahwa benar mereka fokus di yang ini, bukan di yang kemarin.
2: Karena target Persib kan di ACL ini pengen melangkah lebih jauh dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Setidaknya sampai mana?
2: Kemarin kan kita lolos grup stage ke 16 besar. Mungkin sekarang minimal 4 besar atau mungkin ya
0: senggangannya 8.
2: Semifinal bagus lah. Oh. Semifinal udah bagus lah untuk tim yang memang apa Indonesia yang kemarin kan sempat kita apa Indonesia dibanned kan.
0: Kalau gitu-gitu yang paling berat siapa sih Bung Senbi?
1: Apa tuh?
0: Iya kan tadi kita ngobrol sama Arik bahwa yang di apa namanya yang paling difokuskan adalah di laga yang ini kan di pertandingan ACL 2 ini seenggaknya kita bisa melangkah di lebih jauh ya. Dari musim ACL sebelumnya. Nah, berarti seenggak-enggaknya kita harus ada di berapa besar tuh?
2: 8, kemarin kan 2
1: yang diambil. Oh, maksudnya targetnya tuh gimana nih?
0: Targetnya.
2: Kemarin kan 16 besar.
1: Iya. Ya,
2: sekarang harus lebih dari 16 besar tentunya kan. Jadi targetnya.
1: Ada pencapaian kemajuan tiap tahun lah.
2: Betul. Kemarin
1: terakhir 16 besar, ya sekarang 8 besar gitu insya
0: Allah. Nah, pertanyaan saya di liga ini, di laga ACL tuh ini, yang paling berat dari mana?
1: Lawannya. Nah, ini adalah Seoul FC.
2: Seoul FC karena masuk di pot 1. Kalau pas drawing kemarin Seoul FC ini masuk di pot 1 sedangkan Persib masuk di pot 4.
0: Oh, jauh banget tuh.
1: Paling terakhir Persib karena memang harus melewati playoff dulu.
2: Playoff dulu. Oh.
1: Sebelum masuk sini kan Persib menghadapi Manila Diger
2: kemarin.
0: Oh iya yang Manila.
2: Yang menang ke ACL tuh yang kalah Manila Diger ke ACL Challenge atau tier 3.
1: Kalau secara kekuatan Seoul cukup ini tapi Melbourne Victory juga memang cukup bagus. Salah satu yang mungkin so-so atau ini dari Vietnam lah yang mungkin bisa.
0: Kuasa Tuhan Persib malam hari ini menang aja. Itu lanjutnya lewat mana?
1: Masih banyak.
2: Masih karena ini masih grup.
0: Nanti home away. Enggak, maksudnya selanjutnya akan bertemu dengan siapa? Belum tahu.
2: Melbourne. Iya,
0: di Australia.
2: Setelah ini ke Australia berarti untuk ACL ya setelah itu.
1: Baru di home, sini.
2: Home dulu lawan tim dari Vietnam, kemudian home lawan ini ya, lawan apa?
1: Iya ini lagi
2: Seoul nanti. Jadi ini sistemnya home away.
1: Tapi setelah ini Persib ingat.
0: Ah, si Iyo tinggali. AFF sih mah.
1: BFC itu. AFC, lain AFF. Jadi Persib yang mungkin agak sulit ini setelah ini menghadapi Persijap juga loh.
2: Oh iya.
1: Di Liga. Liga lokal.
0: Di kita main kan.
1: Yes, away. Itu yang mainnya memang
2: di Jepara ya?
1: Ya di Jepara yang memang menjadi apa ya sekali lagi kalau tadi ada Julio Cesar cedera makanya harus diantisipasi karena dalam seminggu ini Persib main 3 kali.
0: Iya. Berarti kemarin Jakarta ini dan Persijap.
1: Ya dan itu jauh-jauh away semua. Iya sih
0: Persijap aja berapa jam itu dari Bandung.
1: Oke, kali ini bukan sebuah pelanggaran
0: jadi,
1: diambil kali ini. Oh, maklok ngapain ya Allah ini kalau sampai gol bahaya. Kali ini coba para pemain dari FC Seoul tapi masih bisa diusir. Allah wakbar.
0: Tanamal. Tapi kadang-kadang tanamal itu suka mutombo, santai mutombo. Aman mutombo kue balok. Acanya kue balok.
1: Acan datang
0: ya, aduh. Yaudah, getek.
1: Gak apa-apa.
0: Bisa nomisernya kue balok.
1: Biasa. Yosep.
0: Kue balok unggul itu?
1: Ayo asin. Uya.
0: Aman Pak Jawaban, Cobro Ali.
1: Nomor 5 tadi masuk dari Seoul FC ini cukup badannya kekar banget.
0: Yazan Alara.
1: Langsung kapten, kapten.
0: Hah?
1: Bukan deng.
0: Enggak dong.
1: Oh kaptennya tetap dari nomor 20 dari Seoul
0: FC. Dia lumayan cukup ngatur tempo nih, ketika dia masuk dia langsung ngatur tempo nih.
1: Betul.
0: Dia langsung ngarahin orang kemana, dia ngambil posisi.
1: Ya, orangnya so ngatur ya.
0: Dia so tau banget. Siapa lu katanya gitu.
1: Oke, Abel. Milano. Ini agak sulit nih Persib.
0: Ini head to headnya berani banget ya Korea. Dia percaya diri banget.
1: Itu punya kecepatan makanya tuh lihat. Bisa lewat.
0: Enggak, di kita gimana sih caranya biar bisa kayak gitu tuh cepetnya.
1: Nempel, keren.
0: Ah. Etanya saha atuh. Hiji lawan tilu tinggal itu. Tuh eta dia di bodolan tinggal
1: di. Yang mana ini? Ah? Yang mana pelanggarannya?
0: Ditarik, ditarik. Biasa ditarik terus-terusan.
1: Oh, sama si Azan. Biasa nih, si Jembros nih. Tadi noker, oh ya tuh, patarik-tarik
0: tuh, tuh. Enggak, enggak patarik-tarik, dia yang narik.
1: Oh, dia yang narik.
0: Dia yang narik.
1: Nuhici noker.
0: Nuhici noker.
1: Aduh.
0: Nah si Azan kalau beli sampo, sampo dua kali ya, dia mau brewok satu ya? Enggak, biar halus gitu.
1: Perawatannya itu biasa.
0: Iya. Kamu kan kesempatan. Hari kita dua samponya sama brewok, enggak?
2: Tetap, satu.
0: Satu. Kirain beda gitu.
1: Enggak, ada sama aja.
2: Yang penting bisa membersihkan kan.
0: Iya benar ya, jadinya bersih.
1: Patricio Matricardi kali ini arahkan ke depan, tujuan adalah Luca Menalo berduel. Oh, diambil tadi oleh pemain nomor 5 lagi.
0: Yazan di tengah.
1: Yazan.
0: Alarap. Wah, eta lompat nasib mang eta teh euy.
1: Nomor 8 itu baik sekali tadi. Mana kali ini bola? Coba arahkan lagi sebelah kiri, dicecar kali ini sektor dari Kakang. Coba lagi para pemain dari tim Seoul, parkir kotak penalti.
0: Teja bro. Tasi eta nu asup teh tah. Tah ieu nu di pika power teh ieu.
1: Wah.
0: Tinggal di kat ka ai lapang pedal maka genah gitu.
1: Bukan.
0: Nyacah jukutna ge beak ieu mah ku jukut goreng wae mah tuh. Leutik awakna si barumana.
2: Des. Ini cukup lolos dari ini ya, dari kawalan Ihwan Tanama.
0: Karena dari belakang dia. Dia dari belakang lari ke belakang. Dut, dia gak ketahuan
1: tapi tuh. Tapi Teja mainnya keren banget nih.
0: Teja bro. Teja refleksnya ya. Refleksnya luar biasa.
1: Pemain tadi nomor...
0: Mantap sih ini, Sintayong emang mantap sih.
1: Bukan!
0: Sabar Teja. Teja lagi aja tuh. Teja lagi aja tuh. Apa tuh? Apa tuh dia?
1: Oke, okay, Orat Mangun kali ini dari sebelah kanan.
0: Langsung Nar, langsung Nar. Eta lompat na eleh atuh. Aduh, lem...
1: Pelanggaran dong, kartu kuning lumpat dong.
0: Na,

0: Ada mengganti.
1: Harus sih. Top tapi nanti lewat 65, lewat 65 digantinya.
0: Oh, Rana sudah prediksi belum?
1: Lewat 65 ada pergantian
2: kira-kira
1: pemain.
2: Kira-kira siapa yang diganti Rana?
1: Yaitu salah satunya Adam Alis. Kemudian Eli.
0: Eli Boy. Eliano.
1: Eliano.
0: Bukan dong. Kita nanti itu kenapa tuh satu pemain lagi? Biasalah.
1: Eka Ramdhani.
0: Bukan, gak ada. Beka masuk gak Rana katanya?
1: Beckham masuk kayaknya masuk.
0: Adam. Uts Adam.
1: Aya eta si eta tah. Si golop at indah bisannya.
0: Mengerikan juga ya masuk pemain-pemain si,
1: ini. Si dia pas masuk ya, juga disanggul. Asli. Nah dipaes gitu pemain. Ayo ini pendengar ini ada pemain Korea disanggul.
0: Bukan. Pake, emang stylenya.
1: Pakai paes solo.
0: Ya. Persib lagi coba terus ditekan ya Persib ya. Belum memang.
1: Terus-terusan. Belum ada serangan keluar. Yang gimana-gimana
0: yes, banget dari Persib. Mau masuk ke menit 63. Kalau skor berapa Rick? Tebak Rick.
2: Optimis 2-0. Persib menang.
0: Rana dong. Kan ini sudah babak kedua. Berapa kali?
1: Aduh, 1-0 untuk pergerakan kayak gini sih saya nggak pede sih.
0: Iya. Maksudnya 1-0.
1: Kita lihat serangan dulu
0: ini. Persib menang tapi 1-0 aja.
1: Aduh, si Ragnar kalau mundur atau
0: dah sih. Bahaya kali ini dari sebelah kanan lagi pemain dari Seoul FC
1: bermain 1-2. Pergerakan
0: 1-2 lagi, tendangan kaki kanan. Aduh, untung Teja lagi.
2: Teja.
1: Bagus banget. Teja benar-benar.
2: Sejauh sampai 64 menit yes. Ini Teja mainnya luar biasa.
1: Benar. Dan penyelamatan lebih dari 4 kali penyelamatan kalau enggak salah.
0: Lebih
1: dari 4 kali penyelamatan dan lebih dari 1 bok kue balok.
0: Enggak belum datang.
1: Acan. Udah pada tadi tewak ya eta
0: antep kue pada namanya. Tapi kan refleks.
1: Iya sih, iya
0: benar. Tapi ini kiper bagus tapi tidak dipanggil tim.
1: Tidak. Ah, tengah gerlung di dirinya. Wis, eta tenangan halus pisan.
0: Umpan lagi. Oh pelanggaran dong.
1: Pelanggaran. Si muletnya anteng di jero.
0: Badung sih katanya.
1: Asli nah. Itu mun mabal sih itu inisiator.
2: Tiba-tiba masih dicarek.
1: Aduh lamun sholat sujud syukurnya kalau huur teng gitu.
0: Masa budak kaya.
1: Wah, ini dia proposal untuk Agustusan.
0: Bukan. Ini pelatih dari Seoul ini Kim Gidong lagi berbincang tadi dengan siapa temannya lah pokoknya. Umpan ke depan masih diambil lagi. Oh agak
1: ketutup
0: nih. Agak ketutup nih Persib nih. Ayo.
1: Sikat. Banyak teaser dulu.
0: Terus Barca. Sikat Barca.
1: Oh. Berani dia mau. Karena one on one-nya.
0: Oke.
2: Abis sekali.
0: Aduh. Jadah.
2: Ya Allah,
1: Mark Klok, kemana itu? Mark Klok, penawar Mark Klok. Allah Akbar.
2: Ini Akbar. Hampir tebakan saya bener Bung Senpi.
1: Belum.
0: Tapi
1: bener.
0: Tapi ini?
1: Iya bener.
2: Ya Allah Mark Klok.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Hampir dia.
0: Itu di menurut gawang loh. Urus kiper sudah kosong. Bola diambil oleh Mark Klok.
1: Ini harusnya di ke kanan yang dikit. Aduh ini setik sih. Itu setik. Tidak naun.
2: Aduh.
1: Ini dia harusnya.
0: Allahu Akbar.
1: Ah ya udah. Aduh.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak karena maklum juga kenapa kaget ngambil keputusan juga, cepat. Ya. Satu kaget, kedua di belakang larinya kenceng-kenceng ya, Pak. Kenceng-kenceng. Karena kalau dia enggak buru-buru, ya keburu diambil.
0: Terus yang patut dilihat adalah positioning kiper itu baik.
1: Bagus banget. Dia enggak maju banget, enggak mundur banget. Akhirnya maklum bingung dia mau kemana langkahnya.
0: Betul. Jadi agak kanan dikit.
1: Benar. Nih lihat nih ya, sebelum sudah. 70 ada masuk ke Persib nih.
0: Ya udah, tadi emang ada persiapan pergantian.
1: Kan saya bilang tadi 65 tadi ya.
0: Iya.
1: Lebih 65 nih.
0: Harusnya nih menang.
1: Gila gorengannya dan udah itu sebenarnya program kata bos kita boleh kan sambil ngemil gak boleh.
0: Boleh, enggak apa-apa. Besok Gibol enggak ada lagi. Seoul kali ini bermain 1-2 lawan yang berbahaya para pemain dari Seoul.
1: Tanama okay. Bagus banget,
0: Orat.
1: Harapul aduh. Eta
0: itu bedanya. Itu bahasa bedanya sama Ramon. Kenapa
2: tenang,
0: sih?
2: Tenang sih.
1: Oh, nah, Bergi bro. I say Bregi.
0: Tapi emang, yang Igor diganti justru Barca. Strikernya berarti Orat.
2: Mangun. Ini Orat kemungkinan pakai Pauls 9 ya?
0: Oh bukan, Orat juga diganti.
1: Strikernya
0: berarti, oh iya Pauls 9.
1: Iya. Enggak itu Bergi, pemain Korea juga lagi disiapin lagi tuh. Ada yang masuk lagi baru nih.
2: Mungkin ini pergantian perlu dilakukan ya, mengingatkan Persib ini padat banget
1: jadwalnya gitu. Benar, biar nggak terlalu capek banget ya.
2: Takutnya pemain kan over fatigue, kelelahan gitu.
1: Dan seharusnya menurut saya ya, setelah banyaknya anomali yang terjadi di Persib Bandung atas nama Peralta, harusnya di pertandingan ini dia buktikan siapa itu dia.
2: Betul.
1: Harusnya ya.
2: Betul.
1: Ini panggung yang tepat untuk dia sebetulnya.
2: Harusnya.
1: Betul. Ini kita lumayan serius, enggak.

0: Ada gagak kayak serius banget nih. Kalau ada dia kayak susah kita
1: ya,
0: serius.
1: Susah dia. Semoga sembuh gagak.
0: Kenapa tuh dia?
1: Sakit gigi.
0: Oh iya.
1: Aduh. Kemarin emang total banget saat drama.
0: Enggak kan? Hubungannya sama gigi. Enggak ada hubungannya sama gigi, Mas.
1: Enggak ada, Mas.
0: Oh, sakit gigi. Ya, astaga.
1: Oke, Persib Bandung kali ini coba lagi ke depan. Ah, baik ada Mali. Ada
0: Mali. Ada aduh,
1: kita jadi
0: maklok.
1: Aduh,
0: disian klok atuh. Wanian si Peralta mah, dawanian si Peralta mah.
1: Oke.
0: Harup lok. Aduh, suku si eta.
1: Alah.
0: Nah, si Korea ieu panas wae nya tadinya.
1: Iya.
0: Si eta kan eta.
1: Biasa, skincare sih
0: itu. Asli dah pudukna mah hideung, aslina padanya rek ni. Mending juga si Kakang, hidung-hidung gak bisa kali ini. Asli, nanya kan, si Kakang mau ada waniin gitu, kira manis. Menit
1: 68 saat ini, bagaimana pemain Persib Bandung masih terus digempur, tapi sekali Persib tadi mempunyai peluang di mulut gawang.
0: 70 something ada lagi masuk nih?
1: Pergantian?
0: Iya,
1: 70 dari Persib nih?
0: Iya, Persib ada yang masuk
1: siapa,
0: lagi.
1: Siapa?
0: Antara Etam atau Haye sih.
1: Ini... Oh, BRG yang jadi false nine-nya nih. Oh, jadi BRG. False nine tuh striker palsu. Di depannya tuh
0: api-apina.
1: Bukan posisinya gitu. Bahasa kan striker nih.
0: Iya.
1: Tapi dipasangnya BRG yang sebagai pemain tengah.
2: Pemain tengah. Jadi Persib main tanpa striker murni.
0: Oh.
1: Jadi oplos.
0: Tapi menang ngegolkeun mah.
1: Hah?
0: Ngegolkeun mah.
2: Julio wae kan
0: kiper wae menang. Di situ menang, di situ.
1: Allahu Akbar.
0: Eta
1: kesalahan dilakukan.
0: One on one sama Nion sih teh.
1: Oh, bahaya.
0: Tah, awas sih. Awas diganggu. Astagfirullah. Oh, itu kiper halus itu. Yunai sih, ngerna.
1: Bukan.
2: Bukan dong.
0: Ada tebak skor dulu, Bung Senpi ada WhatsApp yang masuk nih ya. Kita coba bacakan dulu nih, ada dari Teh Kiki.
1: Halo
0: Teh Kiki. Sih, ayo sih Persib juara, katanya tuh Persib Day, mantap.
1: Halo Teh Kiki.
0: Dari Teh Ara, Kang Arik yang semangat dong.
1: Siap.
0: Kata Teh Ara. Ada lagi Ehan 2-0 optimis untuk Persib. Amin.
1: Tehera siapa tuh, Dik?
2: Enggak tahu
1: ya, Bung
0: Senpi. Ada Waemen, bismillah. Judulnya adalah kemenangan Persib, mantap.
1: Amin. Mantap. Nanti katanya Tehera DM aja Arik.
0: Iya, jomblo.
1: Waduh.
0: Jomblo.
2: Oke, kita kembali ke pertandingan.
1: Saya sering digituin dulu nih. SFC Seoul kali ini. Coba lagi meraksak. Dorong lagi karena beberapa pemain dari FC Seoul Barawaya kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi kali ini tapi disergap oleh Maklok dan juga dua pemain. Oh, bisa gitu ya.
0: Tanama dari tadi ngasih bayang-bayang bagus ya.
1: Good.
0: Tanama dari tadi ngasih bayang-bayang bagus loh dia.
1: Betul.
0: Bagus loh Tanamal
2: ini. Tapi
0: bagus.
2: 10 menit terakhir ini sisi kiri Persib cukup banyak
1: dieksploitasi
0: ya. Betul. Karena mungkin di sisi kirinya ada.
1: Ada siapa?
0: Ada si Komo lewat. Ya, dibantu dijawab guys. Kan orang tanya mau di kiri saya.
1: Oke.
2: Tanama.
1: Oke. Kue balok belum datang.
0: Ini.
1: Aduh. Udah nggak apa-apa. Udah ini nggak ana lagi.
0: Aduh. Makanya soal cerita berenya.
1: Iya. Kelihatan itu nampal. Aduh. Menit 71. Persib masih unggul 1-0. Dan tadi ada peluang emas banget. Itu kalau Rana yang nendang sih saya yakin juga gagal.
0: Nah, kalau saya diasupkan kan ubet tenggel lah. Eh, eta indah gitu si Ragnar. Eish.
1: Peralta itu.
0: Langsung.
1: Ragnar sudah keluar. Oke.
0: Aduh. Okay,
1: masih Bergi.
0: Ayo Bergi. Bergi masa sihulah.
1: Iya leles lihat Bergi.
0: Ah, wanian sihulah. Wanian saya tahu mah.
1: Klok.
0: Sihulah.
1: Klok lagi, Bergi lagi. Coba lagi bantu Tanamal. Oke.
0: Okay. Kosong ya Tanamal. Guna-guna.
1: Bingung eh.
0: Aduh,
1: eta bahasa.
0: Lamun sikur Jawa jo genah asisna teh si eta mah.
1: Oke. Oh!
0: Hey.
1: Ditarik sip.
2: Ditarik. Karena ini enggak ada VAR ya jadi.
1: Iya.
0: Tapi kita coba lihat di tayangan ulang.
2: Insiden-insiden seperti ini kan enggak bisa direview ya.
0: Benar.
2: Karena ketiadaan VAR tadi.
1: Itu aneh loh.
0: Langsung malik nih.
1: Ya, yuk konsentrasi Persib masih bisa. Masih ada 18 menit lagi, fokus bisa para pemain Persib Bandung.
0: Masih dalam rangka jarang melakukan tekanan, tapi sekalinya melakukan tekanan
1: bahaya.
0: Cukup bahaya di Persib ini.
1: Di sliding
0: tapi bukan si preman, eta wanian pisan.
1: Coba lagi kali ini dari Park Jang Hyung. Ke tengah lagi kepada nomor 20 Lehando, kapten ke sebelah sana, arahkan ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain dari Seoul. Coba lagi merangsak si Sangwul ini, siapa namanya ini? Saya lupa. Oh, pada lawan penalti. Aduh. Aduh, buang. Oke, oke, oke, oke, oke.
0: Tanama lagi. Kagokan teh
1: sikap. Aduh, tidak ada di depan.
0: Didinya pisan.
1: Enggak apa-apa.
0: Enon ieu, Enon ieu. Kok ngepris dulu?
1: Enggak, mereka mainnya emang diam-diam, bukan.
0: Nah, dia lagi tuh yang ngaturin si Azan tuh. Si Azan lagi tuh yang ngatur temponya tuh.
1: Oh.
0: Tanama telat masuk.
1: Umpan ke dalam kotak penalti. Itu dilihat atau didorong-dorong pemain Persib mah. Oh, kartu eta mah.
0: Diving ya.
2: Diving.
0: Wah, hariuh pisan si saha eta. Naon di ieu tah?
1: Masuk katanya.
0: Jiga si masukinya di acara ieu si Dul.
2: Ini kakak iparnya sih.
0: Jiga mau masuk.
1: Ini bahaya nih
0: sekali. Ini bahaya lagi. Ini bahaya benar.
1: Lihat ini dorong tuh. Bukan pelanggaran juga.
2: Itu harusnya pelanggar aja mungkin.
1: Sia dong gitu.
0: Tuh, dia diving tuh. Dia diving, padahal enggak ada air.
1: Bukan menyelam dia.
0: Ngarariung bro, ngarariung bro.
1: Licik tak itunya dikeroyok wayanya.
0: Asli na
1: pola. Hiji mun wani gitu.
0: Kadieu tah di Ponorogo, dasongan kuah cuanggi sia tuh. Oh.
1: Paling hareup Fitran tuh. Kali ini dari Seoul FC coba lagi ke sana atau ke kanan. Kali ini masih coba ya kali ini. Seoul terus masuk. Bahaya. Tidak jadi. Oh, oke. Okay.
2: Bagus Eliano.
0: Rata indah sekali ya. Eih, klub bagus sekali itu.
1: Eliano itu.
0: Oh, mau tombol lagi-lagi di depan kosong.
1: Deg-degan kia aing mah.
0: Tapi mantap loh ini. Mantap loh lini belakang solid ya, dan ya, tenang. Ya. Kuncinya itu. Ada. Mas ini mancing-mancing mulu. Solid. Lagi dipancing mulu kerjanya. Di belakang cukup tenang saya lihat permainan Mutombo. Peralta juga ikut membantu di belakang. Dan itu
1: aduh.
0: Ketenangan mereka mencerminkan aduh, ini aduh, kematangan. Yes. Konsep yang disiapkan oleh Igor Tolik selama break tadi babak pertama.
2: Kita yang gak tenang, Rana.
0: Gimana?
2: Kita yang gak tenang.
0: Betul. Kita yang gak tenang karena kuliah balok. Cana datang-datang. Pernyataan. Ais, Mutombo lagi-lagi aja. Okay, ada di sana, dibayang-bayangin. Oi, Bergi. Bergi. Bukan, siapa itu?
1: Patricio.
0: Oh, Patricio. Oh,
1: woi, si ini lagi.
0: Si Yudonya, dia nyantai lagi. Si Ajan. Maghrib, manger.
1: Di arah si Ajan.
0: Jadi kan,
1: kalem Tanamal, aduh.
0: Tanamal lumayan cukup bayangin dari tadi. Ini dari kiri terus ya.
1: Allahu Akbar.
0: Oh my God. No, tenang lagi kan. Bagus. Itu dia. Rada ngemplong.
1: Oh diambil. Oke. Oke. Menalo ya? Menalo masih ya?
0: Menalo masih. Menalo nih diganti kayaknya nih.
1: Siapa tuh?
0: Sama kira-kira? Sama Luka.
1: Luka ini mereka Menalo. Beckham ya kayaknya ya?
0: Iya, kayak gak tahu dah.
1: Tapi gak maksudnya dah. Ini lapang tengah nih harus diisi juga nih.
0: Hah?
1: Terima kasih Pak Jami.
0: Pak Jami.
1: Kita harus joget dulu gak Pak Jami?
0: Pak Jamil ini suka mancing-mancing ah. Pak Jamil ini gimana sih ah. Pak Jamil bikin saya kerjaan aja nih. Terima kasih Pak Jamil.
1: Boleh.
0: Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Biasanya Pak Uus.
0: Pak Saibul Jamil ini apa sih?
1: Bukan.
0: Pak Jamil.
1: Atasan kita. Bahaya kali ini Seoul FC dari sebelah kiri. Coba lagi nomor 14.
0: Ya.
1: Coba lagi merangsak. Dorong kali ini para pemain dari Seoul. Dikurung kali ini. Oh, diambil tadi. Oh.
0: Hei. Kalau mau cel atau dah saya tak. Sampaian saya tak.
1: Luka.
0: Luka.
1: Omak.
0: Si 70 something. Si
1: Dedi Adam. Dedi ganti Adam.
0: Dedi Cus.
1: Bukan siapa tuh 29
2: Mark.
1: 29 nih.
0: 23
1: ya.
0: Luka okay. Si Luka I say okay. Dan clock benar. 70 something oh, ada yeah. Yang masuk si. Mantap. Siapa yang jadi
1: Kapten Dedi.
0: Langsung Dedi Cus. Dedi Cus. Dedi Cus nandar.
1: Okay. Dado ini meskipun ini tapi senior ya. Sekali lagi mampu.
0: Pangkolotan sih tanya.
1: Iya.
2: Betul. Ini Dado ini seangkatan sama mantan pemain, pemain Persib asal Korea Selatan.
0: Sah?
2: Oh Inkyun.
0: Oh Inkyun. Enggak O-nya ngera panjang aja dua harkat gitu. Oh
1: Inkyun.
0: Saya enggak. Saya tanya ke Ramdhani. Ini dia kembali dibayang-bayangi oleh.
1: No, kena. Nah ini kan touch terakhir tuh.
2: Oh iya benar.
1: Tuh, enggak dapat.
2: Oh, enggak dapat. Enggak dapat nah, harusnya. Enggak ini.
1: Enggak kornal.
0: Tapi ini kornal enggak?
1: Kornal kayaknya. Tadi ya, makanya ada protes dari tentu pemain tuh kan. Ini kartu kuning didapat.
0: Yes. Si Eta
1: ada tadi.
2: Si Eta karena gak boleh ngau kiper ya, Sen Pia.
1: Yes, 4-2 ya. Atau
0: 4-8. Oh, iya kalau main pajel. Iya, kalau main pajel.
1: Bukan. Wah, umpat lagi.
0: Au, ternama lagi-lagi. Okay. Tenang bang saja dia.
1: Etam.
0: Well. Ada okay. Etam.
1: Ambil tam.
0: Wani saya tete lah, wani jeng lupa tanya, awak ketik ya, telah.
1: Sabar, ding. Karek datang gue balok
0: tenang. Mana tuh?
1: itu karek datang.
0: Kalah kadinya tuh.
1: Kan itu hela.
0: Ya nurunan di dia, gue itu.
1: Tenang, hela.
0: Ya nurunan di dia.
1: Bayangkan ini sewol dari sebelah kanan.
0: Lagi-lagi dari sebelah kanan ya. Lagi-lagi. Cepat, ke depan, cepat. Cepat, bagus banget.
1: Aduh.
0: Sa peralnya.
1: Peral, aduh kenapa ya?
0: Acan, tenang. Tanama lagi-lagi tanama dia. Ambil.
1: Aduh.
0: Ambil lagi. Hei, ya tenang gilanya tanamanya. Hei, ada si Eta kunaon.
1: Oh, ditarik.
0: Tahu di bedol.
1: Iya. Kartu dong, tulisin. Mainnya tadi kartu.
0: Nah, tinggal di punduk. Si punduk tinggal di iya pun bodas ya. Tinggal di punduk ya. Set. Punduk na deng. 3-2-1. Lep. Punduk lah tuh set.
1: Enggak. Apa? Sian kusirana. Sian kusirana.
0: Mana itu kue balok tuh udunan gede di dia ya. Ah, iya wadid. Iya, cek Pak Jamil kayak bios.
1: Enggak dong. Kali ini dari sebelah.
0: Aduh. Itu sih harusnya.
2: Harusnya kuning.
0: Itu harusnya kuning ya.
1: Allah
0: Bergi Akbar. Lagi bro.
1: Aduh, oh, Bergi bahaya.
0: Mainkan lagi Bergi.
1: Aduh, kalau misalnya dapat lagi kan cedera lagi kan. Aduh.
0: Iya dong, jangan aduh sampai dong. Jangan sehingga seakan-akan sepertinya selalu itu.
1: Aduh.
0: Betul. Iya, ini yang hasilnya mana nih kalau boleh tahu? Didi itu wes semua.
1: Aduh.
0: Wah, ini dia. Pak Jamil. Ada gue balok. Terima kasih Pak Jamil atas mawarnya. Jadi gue balok Pak Jamil.
1: Gak dong. Ternyata bebas kali ini dari Persib Bandung akan diambil oleh siapakah gerangan.
0: Ada gue balok guys.
1: Ini Tom Hai gak main kenapa
0: ya? Jadi buat kalian yang mau pesen cek aja di Kerenggang Kuning.
1: Kita bukan.
0: Gak ada.
1: Aduh, santai saja. Nah ini Tom Hai belum main terus gimana ya? Di press kali ya para
0: Sebriji
1: pemain. Oke. Sebriji bebas.
0: Dua
1: betok sih. Dari belakang kali ini Seoul.
0: Coba jadi buat lagi kalian yang mau pesen,
1: nggak ada, bukan.
0: Ada kue balok guys, terima kasih buat
1: Pak Jamil,
0: terima kasih Pak Jamil kue baloknya mantap sekali.
1: Baru tadi ngasih mawar langsung dapat kue balok Pak Jamil.
0: Mengerikan, itu baru mawar. Coba paus Pak Jamil.
1: Teknik dong. Paus.
0: Enggak, salah dong. Kembali Tanamal membayang-bayangi. Kinerja yang cukup baik dari Tanamal, saya lihat sejauh ini lumayan cukup baik. Hati-hati
1: Allah
0: itu.
1: Akbar. Allahu Akbar.
0: Itu dia mutomo dengan ketegangan.
1: Etam. Buktikan
0: tam. Etam, ayah etas, si etam tewani.
1: Ulah pelanggaran tam.
0: Bagus. Tapi etam harus lega, ada agak santai ya dari barusan ya, harusnya ya.
1: Tenang.
2: 10 menit terakhir Persib mengandalkan serangan balik ya, Sen Pia?
1: Iya. Ini yang membuat deg-degan ya.
2: Betul.
1: Ada Malis justru tidak diganti ya.
0: Saya baru bisa mengeluarkan tebak skor sekarang nih kalau boleh nih.
1: Berapa tuh?
0: 1-0 aja udah.
1: 1-0
0: ya. 1-0 aja udah.
1: Arik 2-0 ya?
2: 2-0. Arik 2-0. Masih ada waktu sekitar waktu normal 9 menit.
0: Bung Sen Pia yang belum.
1: Saya memang akan berbeda dari kalian.
0: Apa tuh?
1: 1-0. Gimana ya?
0: Beda.
1: Oke.
0: Okay. Kita coba lihat dulu. Ini tapi asalkan permainan pertahanan Persib gini aja terus,
1: yeah.
0: Saya sih optimis ya. Kecuali si Sangul itu tuh, jaga tuh si Sangul itu tuh. Tahi si Sangul.
1: Pemain 27 namanya Moon Seun Min.
0: Moon di Sangul, Ayung Berinda. Oh, Iwan Tanamal kembali. Wah ini respect sih Tanamal di pertandingan ini nih.
1: Ayo Per, buktikan Per.
0: Harusnya ya.
1: Anjing benar. Benang.
0: Depan dulu Ber.
1: Bergi punya itu.
0: Santai.
1: Bergi punya itu. Colok.
0: Eta Ber, hen. Astaga, Eta Wasit kunaon.
1: Astagfirullahaladzim. Amin, jangan sekali, Patro jangan sekali.
0: Jangan. Oh, Tanamal dia, ambil posisi lagi di Tanamal. Bagus sekali.
1: Bahaya, kali ini pemain dari Seoul, umpan lagi. Kakak, untung masih ada kakak.
0: Tanamal lagi. Oh bukan, Dedi tuh.
1: Sah, Peralta di sini bisa deh Peralta.
0: Ber atau Per, cik atau Per.
1: Terus weh, lah.
2: Pelanggaran jelas.
1: Pelanggaran.
2: Itu ada tarikan.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ini Persib juga, wasit dari tadi Lumayan rada iya ya.
1: Lah kenapa
0: dia? Ngomong lebihan. Oh ini dia.
1: Oh ini migrain ya.
0: Enggak. Oh itu dengkulnya parah tuh.
1: Enggak.
0: Mereka kalau abis gini pijit enggak sih?
1: Ada ya. Ada recovery
0: namanya. Thai massage gitu. Enggak,
1: dia bad ass namanya.
2: mandi di es, mandi di es.
0: Oh iya?
2: Hmm.
0: Oh, barang sama nugget?
1: Bukan. Bukan di freezer ya.
2: Enggak dong.
1: Oh diaduk kepalanya dengan kakak. Kakak mah santai.
0: Santai sih. Tadi sanggul kan itu.
1: Tuh, sanggul.
0: Monsoon
1: Mint namanya.
0: Tuh, eta. Iya sih ke kepala kiri sih itu. Kepala si kiri sih.
1: Tapi kakak
0: mati kan. Kakak mah lempang weh.
1: Nahun sana itu udah biasa.
0: Oh di Cirian, di Cirian.
2: Bukti si kakak tekuan
0: memang. Si Cirian langsung ngundang pembetulan taekwondo.
1: Makanya Daniel Loncar gak dibawa ya.
0: Mirip abinya sih.
1: Enggak dong. Enggak dong. Menit 83. PRC masih 1-0. Semoga bertahan atau bahkan nambah.
2: Nambah.
1: Oke. Kali ini Eliano.
2: Masih.
0: Eliano. Duaan atau udah duh.
1: Mana ini Etam. Oke Etam. Lewat Tam.
0: Jadi. Sampai enggak jadi nyiwit kue balok ini.
1: Aduh.
0: Ayah Etam.
1: Oke. Peralta.
0: Jadi Etam mah.
1: Peralta.
0: Centang dirinya wanita gue nama.
1: Peralta. Kanan.
0: Aduh udah lah. Aku sabar orang
1: ini. Iya gak ada striker. Bingung.
0: Gak ada. Aduh. Kakeng, Etamnya.
1: Kalau ya bingung, agak bingung.
0: Iya, karena di depan gak ada siapa-siapa.
1: Iya.
0: Yazan bagus banget kontrolnya.
1: Bisa gitu ya.
0: Bagus banget kontrolnya
1: Yazan. Kira-kira
0: orang loh. Yazan bagus banget kontrolnya.
1: Santai banget lihat Yazan. Iya,
0: santai banget nih, kayak saya santai banget nih. Sambil ya, ini nyantai aja.
1: Kebalok loh. Makasih Pak Jamil.
0: Makasih Pak Jamil, ini mawarnya, thank you.
1: Pak Jamil, besok Kibol gak ada ya, maaf ya.
0: Emang gak ada?
1: Ya, itu kan.
0: Gak dong. Persija kapan?
1: Minggu.
0: Hari Minggu. Jam?
1: Malam.
0: Kerjaan saya lagi aja tuh.
1: Iya, tapi kan kamu maunya gitu kan. Aku tahu itu.
0: Ya benar. Oh, dia ada WhatsApp lagi, ada WhatsApp lagi.
1: Siapa tuh?
0: Ada Tiin, thank you sudah menyiarkan Gibol untuk saya yang enggak bisa nonton langsung dan denger kalian. Oh,
1: Tiin dari mana Tiin?
0: Lain mau nomor WA Arik apa gimana?
1: Iya. Kita punya loh baru namanya Arik. Bisa WhatsApp di sini. Oh, ketam. Ke Arab. Astagfirullah, ke mana
2: Etam? Jauh teuing Etam.
0: Kuduna, Kak.
1: Kuduna rada iya slow.
2: Ya.
1: Dicerekan
2: dah kuikon. Kalau mungkin Beckham tadi bisa apa? Keep bola dulu sebentar ya. Dan dibawa dulu gitu sampai Peralta sampai punya posisi Bandung yang bagus gitu.
0: Dan by the way pendengar untuk Anda yang mungkin di next
1: di... Dia lagi menjelaskan kerjaan jangan dipotong kalau kan. Aduh.
0: Ya kan ceritanya ayo biar aya gimmick masuk betul, gitu.
1: Bahaya kan
0: lanjut.
1: Okay. Para pemain Sewol kan. Umpari sebelah kiri bahaya lagi pemain nomor 47 yang Jeong Seon. Oh, udah keluar dulu
0: udah
1: dong.
0: Udah keluar dulu.
2: Yes.
0: Apa cerita tadi?
1: Udah keluar dulu.
0: Eh gitu nonton.
2: Tendangan gawang.
0: Oh.
1: Dia lagi nih.
0: Oh, ini Morse.
1: Bukan, itu kode. Ayo, 5 menit lagi, Sep.
0: Bisa dong.
2: Ayo,
0: harusnya
2: ayo.
0: Ya,
1: jadi
0: ada.
1: Jadi kalau Persib menang 3 poin, saya akan najar makan balok.
0: Enggak, Mas tuh kayak balok ya, bukan kue balok ya.
1: Kue.
2: Balok ya.
1: Salah.
2: Jadi kita akan live
1: salah
2: di RRI Pro
1: salah
2: 1 juga ya.
0: Benar.
2: Sempi salah makan balok.
0: Betul.
1: Kue balok. Bahaya kali
0: oh,
1: ini.
0: Si sanggul. Oh,
1: okay. Bahaya.
0: Oi.
1: Bukan.
0: Oi. Okay. Itu dia.
1: Itu
0: yes, si sanggul ini Mayang penasaran aduh banget tuh. Yang lihat Mayang tuh. Sanggulnya bagus banget
2: ini
0: tuh.
2: Ini harusnya dapat kartu sih.
1: Aduh, itu kena tulang kering loh.
0: Tulang kering ya.
1: Dia udah
0: dibasahin. Karena ada sebelah kering, tulang kering.
1: Bukan lu. Oh, mana belum?
0: Iya.
1: Mana kita ini lihat?
0: Aduh,
1: dari belakang.
0: Itu udah dikoyek.
1: Dari belakang itu.
0: Harusnya kartu ini.
1: Harus itu.
0: Ini wasit agak-agak nih,
1: Wasitnya dari Faisal
0: Al-Balawi. Cirian.
2: Dari mana kira-kira itu?
0: Pakistan.
2: Bukan dong, karena dari sini Arab gitu.
1: Saya sudah bilang dari tadi Arab gitu.
0: Salah.
1: Lebih tombok kali ini. Coba kesempatan kita kepada Bergi.
0: Hati-hati jangan sampai gorengan habis. Maksudnya bener. Ya dari unggu salapan orang berada hari. Wah,
1: ngapain
0: ya
1: hati-hati. Aman.
0: Kira aman.
1: Akan kebagian cengeknya aja.
0: Betul. Nugara ring dipisahkan sih kan nantinya. Ya ada hari wang.
1: Wah, mau komo astagfirullah. Mutombo kali ini coba lagi menyergap tadi.
0: Dan
1: Belum. Kita sih memang pengen selesai itu pengen gorengan.
2: Betul, ini udah nggak tahan sebenarnya.
0: Nggak tahan ya benar.
2: Kue balok dan gorengan,
0: wah itu sih
2: luar biasa.
0: Itu luar biasa sih.
1: Persib kali ataupun Sewol coba lagi diambil.
0: Bagus
1: sekali. Sabar. Oke, Beckham.
0: Jadi Tam.
1: Balik
0: Tam. Jadi Tam.
1: Umpan lagi sebelah kanan.
0: Kurang gancang Tam.
1: Umpan lagi ke Peralta.
0: Aduh. Eta.
1: Oke, okay. Aduh bisa aduh, gitu
2: ya pemain batunya, pemain batu.
1: Aduh.
0: Ini sebetulnya saya juga mau coba apa ngajak pendengar nih Bung Selby untuk Teh Kiki, mungkin ada siapa lagi yang langganan suka ini tuh dengerin tuh.
1: Pak Haji Wawan.
0: Ada Pak Haji Wawan. Terus siapapun Anda pendengar yang mungkin punya produk UMKM.
1: Betul.
0: Dan ketika Gibol ingin diserukan di udara di radio di frekuensi kami 97,6 FM dan juga ingin disiarkan di live streaming kita.
1: Betul.
0: Di era di Pro 1 Bandung boleh.
1: Boleh.
0: Sebelum Gibol itu berlangsung nanti kita minggu ada Gibol lagi ya. Betul, betul, Persib dengan Persija. Silakan kirimkan barangnya di Maghrib mungkin ya. Maghrib sudah ada di
1: dihajar tadi
0: ini. Itu harusnya kartu
1: dan mungkin dengan produk UMKM Anda nanti Anda akan siaran di UMKM.
0: Betul. Gitu. Jadi coba aja boleh ya Bang Rik boleh ya kali ya. Ada yang ngirim misalkan ini buat yang pada Gibol nih gitu. Boleh banget gitu
1: boleh,
0: kan.
1: Boleh.
0: Masuk. Nanti sambil live streaming kita.
1: Masuk Ran, keren Ran.
0: Yes, lah. Siapa tahu.
1: Oh. Apa tuh? Oh, oke. Okay. Rana cocok ya emang ya, Rana memang.
0: Iya kayaknya biar enggak.
2: Oh, Pak Jamil.
0: Ini saya bingung nih mau tawaran ke LPU apa ke yang kemarin tuh, tawaran kemarin.
1: TVRI kan. Lupa lagi kali ini. Coba lagi ayo Persib bisa nambah satu lagi Peralta.
0: Bisa.
1: Dipres, sabar.
0: Ini kamu maksudnya apa ya? Kita lagi kerja kamu makan di situ. Gimana nih kamu maksudnya nih?
1: Enggak apa-apa dia yang beli.
0: Yang pergi. Yang bayarnya.
1: Kita sama. Terima kasih Pak Jamil.
0: Terima kasih Pak Jamil. Thank you. Sekali lagi buat siapapun yang nonton atau yang mendengarkan, boleh yang punya produk UMKM kirim aja. Nanti ketika Allah, kita gibol, kita jadikan kayaknya si sanggul.
1: Oleh.
0: Tanama.
1: Terima kasih Pak Jamil.
0: Tam. Si Atam mau nih yang lompatnya.
1: Kalem sih emang.
0: Nya sih.
1: Kalau tam capek.
0: Dalam murna itu.
1: Nya capek tam aduh.
0: Nya.
1: Aduh. Menit 89. Ayo.
0: Okay. Hey, indah gitu, indah.
1: Sabar Per. Lewat Per.
0: Eta lompatna eleh.
1: Peralta. Oke.
0: Okay. Jauh.
1: Oke, okay. Masih bisa. Peralta dapat. Oke. Bisa lewat satu Per. Lewat satu Per.
2: Lewat
1: oke.
2: Okay.
1: Aduh.
0: Dihalangan. Eta lompatna nya. Ampun.
1: Tambahan menit berapa?
0: Tambahan. Wis, semangat ya masuk dong di tambahan waktu.
2: Tambahan 4 3 atau 4?
0: 4 kalau saya, 4.
1: Saya 2 tetap.
0: 4.
2: 3 karena tadi
1: ada insiden 5.
0: Iya.
2: Julio 5. Tadi ada insiden kan.
1: Iya. Tomahaya main terakhir ya mukanya senang sekali.
0: Dia yang penting kan masuk. Penting ada.
1: Iya, kita tidak tahu apakah kondisinya tidak fit atau apakah.
0: Iya benar. Jadi ini yang rasa coklat pendengar ya.
2: 5 menit.
0: Aduh, 5 menit.
2: 5 menit. Bisa. Tambahan waktu 5 menit.
1: Sebentar lagi saya makan balok nih.
2: Jadi 5 menit menuju makan balok.
1: Oke, kita nantikan.
0: Menuju akhir pertandingan makan balok dong.
2: Maaf.
0: Masih terlalu kuliner nih.
1: Ayo 5 menit lagi tahan sip.
0: Tahan sip.
2: Padahal mau tahan ini tahan kue balok.
0: Si Sanggul Dewa ya. Dia ada di mana-mana ya dia. Tadi di kanan sekarang di kiri nih.
1: Oke. Oke. Okay.
0: Oh, mantap. Langsung ke depan okay. Sih kalau
2: bisa mah. Tenang.
0: Aduh, eta, aya eta.
2: Allahu Akbar.
1: Iya nu dikhawatirkeun teh ya Allah istighfar.
0: Untung laleueur lapangan nu andanya eta lapangan geus nu anda.
1: Astagfirullahalazim. Bahaya dari sebelah kiri kali ini. Coba lagi para pemain Seoul. Umpan ke dalam kotak penalti. Oke,
2: Tom. Bagus Tom Haye.
1: Oke. Sabar Tam.
2: Sabar backup.
1: Aduh, di mana Tam? Dua jelma Tam eta. Astagfirullah. Ya Allah. Bahaya lagi kali ini para pemain Seoul FC. Oke.
2: Bagus.
0: Aduh. Ada bisa netam.
2: Blok dari backup bagus.
0: Tapi ada nyeri bitu saya tadi
1: ndendeng
0: nyeri
1: ya ta. Tanggung jawab
0: backup. Ngaburinya ya ta.
1: Sabar Tam. Oke.
0: Ai.
1: Ya Allah.
0: Luar biasa. Mengerikan.
2: Ini cukup bikin deg-degan banget ya.
1: Oke. Okay.
0: Wah, ini dia dari komunitas Benta Group.
1: Pemain nomor 77. Saat ini Persib Bandung.
0: Saya enggak akan mojok sendiri.
1: Ya, saya menyelamatkannya bingung itu. Oke, Bergi.
0: Pelanggaran. Ini lagi. Nambah lagi nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay. Waduh, makan semua ya. Kita belum makan nih. Kita nantikan.
0: Aduh. Ya. Ini jadi angin segar sih untuk Persib kemudian bisa punya tenaga lebih ketika nanti di kandang ya.
1: Yes.
2: Betul.
1: lama lagi di kandang.
0: Korea berapa jam sih ke kita? 7 apa ya? 7 jam ya kali ya?
1: Sewaktu saya
0: tanam lagi aja.
1: Waktu itu ya saya.
0: Mas kemana? Kopo area kali.
1: Saya melihat perjalanan versi.
0: Oh, oh perjalanan versi.
2: Sekitar 7 jam ya?
1: Saya lupa ya.
0: 7 tuh Narita kalau gak salah Jepang.
1: Kalau gak salah. Kenapa Tomai? Bener sih. Oke Per, Peralta.
0: Di bawah lah kadinya.
1: Sabar, gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Ngeraya batur kita yang bener.
1: Oh, itu lihat dia dihajar terlebih dahulu.
0: Jadi, terus kena lah, aduh.
1: Aneh banget tadi, di, kenapa tidak ada kartu ya setelah tadi di tenggar tadi.
2: Ini harusnya pelanggaran, tapi mungkin karena...
1: Play on.
2: Tapi sebenarnya dia harusnya dapat kartu. Yes. Karena tadi Bergi lumayan cukup berpeluang ya kalau memang dia bisa lolos.
1: Ya, oh itu ada si Asep.
0: Tahu nggak tahu? Nya orang Bandung mah ya, wen Asep Bijiwai baru Usep, Asep Usep. Oh, benar.
1: Kalau di Korea namanya siapa?
0: Asep Hun.
1: Asep
0: Hun.
2: Kim Asep. Kim Asep. Kayak penyiar sekarang kan yang nggak ada Choi Subin ya.
1: Wow. Ada dia ada.
2: Oh, ada.
1: Ada. Oke, okay, backup.
0: Ay, itu jadi kamu. Oh, itu mah corner atuh, Bro. Corner.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya, aya ieu sih teh. Aya ieu. Aya. Aya gue balok. Aya gue balok
1: pajami. Eta si Beckham teh eta.
2: Bisa satu lagi, satu lagi. 1-2-0. Ayo.
1: Ini bisa gini ya, Beckham. Gimana ya? Oh, 1-2 sama Peralta ya. Oke.
2: Sama Mas Per.
1: Oke. Tapi tidak dibantu.
0: Dia 1-3, wanian banget ya.
1: Tapi emang gak ada opsi, harus ditendang langsung.
2: Betul, karena tidak gak ada teman. Dari, apa, gak ada ya di tengah lagi ya.
0: Betul. Di sana.
1: Oke. Kemarin ngobrol sama bapaknya, Pak Budi.
0: Oh ya, gimana tuh?
2: Ngobrol apa?
1: Itulah.
2: Allahu Akbar.
0: Hah? Tidak masuk guys, tidak masuk. Tanama lagi, tanama.
1: Astagfirullahaladzim. Itu kenapa lewat aja ya?
0: Iya, lewat aja.
2: Ini kena tiang semuanya ngeliatin, ah kayaknya masuk. Oh ternyata enggak.
1: Bahaya ini.
2: Hampir ya. Aduh, ini tebakan saya hampir bener. Saya menunggu-nunggu tebakan saya ini.
0: Saya gak apa-apa deh tebakan saya salah.
1: Oh nice Bergi, offset.
0: Iya sih dia di depan sih, iya di depan tadi. Depan wasit banget.
1: Yang tadi masuk harusnya dong, sudah 100%. Ayo tinggal 30 detik.
0: Serangan penuh dilakukan oleh Korea Selatan.
2: 30 detik menjelang makan kue balok.
1: Ya. 30 detik. Pahit. Yo.
0: Semuanya nyerang. Lihat semuanya nyerang.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Pahit. Tahan.
1: Oh, tapi nanti kita langsung bergabung bersama Jakarta ya.
0: Ada beberapa menit.
1: Ya, masih bisa ya. Oke, bahaya pahit. Astagfirullahaladzim.
0: Bagus. Allahu Akbar. Ini agak sedikit tidak tenang ya. Jauh kentam, Eta. Harusnya piriwit sebentar lagi.
1: Gak apa-apa. Udah dong.
2: Hei.
1: Udah dong. Wasit. Hei.
2: Udah dong, ayo dong.
1: Astagfirullah, itu sudah lewat.
2: Ini kue balok gimana, Wasit?
1: Alhamdulillah.
0: Eh, now, Eta.
1: Aduh. Good.
0: Yes.
1: 3 poin pertama.
0: Itu dia. Ketika tebakan saya benar di menit sekian ada masuk, menit sekian ada masuk lagi dan skor juga benar. Yes, itu kebanggaan saya malam hari ini.
1: Terbaik.
0: Luar biasa. Terima kasih Teh Kiki, terima kasih juga pendengar yang sudah menonton. Yeah. Ini harapan kita besar untuk di pertandingan Persib ketika menjamu Korea di stadion mana?
2: GBLA.
0: Di GBLA.
2: Insya Allah.
0: Mudah-mudahan ada kabar lebih baik lagi ya.
1: Tapi ingat ya, kemenangan ini pun tidak hanya Persib 3 poin.
0: Betul.
1: Tetapi bisa meningkatkan tim
2: ranking liga.
1: Oh ya? Liga kita di Asia.
2: Di Asia.
0: Oh, ketika kita tandang.
1: Ketika kita menang.
0: Main.
1: Ketika kita menang. Main, seri, kalah, itu ada poin-poinnya.
2: Ada poin.
0: Oh iya.
2: Tambah, betul. Kurang, atau ini.
0: Iya. Terima kasih untuk Boboto yang nonton juga ke stadion. Yang away, terima kasih banyak. Keren. Menambah energi pemain-pemain kita. Terima kasih juga buat pemain kita yang udah berusaha maksimal. Ya. 1-0 angka sempurna 1-0. Untuk Persib Bandung.
1: Yes. Tapi kan harus konsisten ya, karena
0: betul.
1: Masih ada tim-tim lain yang menunggu, Vietnam dan juga
2: Melbourne.
0: Betul. Ini ketika kita melihat Korea sebegitu rapatnya barisan di bagian belakang, artinya enggak melulu haye sebetulnya.
1: Yes.
0: Bisa juga mengandalkan ada Malis, bisa juga mengandalkan yang lain, karena kan secara animo di ambience netizen kan apa-apa haye bisa juga tanpa haye sebetulnya.
1: Dan kalau melihat kunci pertandingan ini adalah gol cepat dari Julio Cesar.
0: Itu
1: di saat itu semua berubah dan Persib menang.
0: Dan secara tense mental juga Korea lumayan cukup terserut sama Persib.
1: Kaget.
0: Kaget.
1: Okay. Ayam.
0: Pendengar, kue balok sudah menunggu, gorengan sudah menanti, dan Miku Halaksa sudah
1: Kita waktunya Fikri ya. Enggak. Kamu lagi kan.
0: Enggak. Ya lagi. Terima kasih pendengar sudah mendengarkan sekali lagi yang punya produk nanti ya berkunjung di Gibo selanjutnya.
1: Oke.
0: Saya ngomong depan LPU-nya langsung nih, biar langsung ACC. Terima kasih barengan nanti kita ketemu lagi di Gibo berikutnya barengan saya Rana.
1: Saya Zenbi.
2: Saya Ari.
0: Di Gibo
1: Giba Bola.

Pendengar, menantikan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hubungkan ruang dengar Anda dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti sajian siaran Warta Berita Berjaringan yang akan kami hadirkan dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi di sini.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan.
9: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombespol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kesehatan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT.

0: Kita udah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
2: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
4: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
5: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
4: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
5: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
6: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
5: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
8: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.

0: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
0: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
0: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Bro, satu dari Bandung kan informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan simak mimbar agama Protestan.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Kasih atau Nihil bagian kedua. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Yesus Sayang Padaku.

0: Puji Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Albert Pfadfinder yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Kasih atau Nihil bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita sudah belajar mengapa kasih itu penting, bahkan yang terpenting, yang terbesar. Paulus katakan dalam 1 Korintus 13. Kita sudah belajar kasih itu terpenting atau terbesar karena kasih yang memberikan arti dan nilai di mata Tuhan. Dengan kata lain, seperti Paulus katakan, sekalipun kita punya pengetahuan, kita bisa berbicara dengan berbagai bahasa, manusia dan malaikat, kita membagi-bagikan segala sesuatu, kita punya iman yang bisa menggerakkan gunung, memindahkan gunung, kita bahkan memberikan tubuh kita untuk dibakar sekalipun, tanpa kasih, kata Paulus, useless. Itu yang firman Tuhan katakan, tidak berarti, nothing, tidak ada gunanya, no good. Tetapi selain itu, mengapa kasih itu penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang ini kita mau belajar. Kasih itu penting karena kasih hadir di tengah penderitaan. Dunia ini, di mana kita hidup sekarang, penuh dengan penderitaan. Dan penderitaan ini asal-usulnya adalah akibat dosa. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, tidak ada kerusakan relasi dengan Tuhan, tidak ada kerusakan relasi manusia dengan sesamanya, tidak ada kerusakan relasi manusia dengan alam. Tetapi karena dosa, maka penderitaan dan kematian itu adalah kenyataan hidup. Banyak orang meragukan Tuhan, mempertanyakan kasih Tuhan ketika ada malapetaka, seperti gempa bumi, ketika ada penderitaan, dan itu sering sekali dan mudah sekali muncul orang bertanya, di mana Tuhan? Kenapa dia mengizinkan tragedi? Mengapa dia mengizinkan malapetaka? Mengapa dia mengizinkan bencana alam? Mengapa Tuhan membiarkan? Padahal Tuhan punya kuasa untuk mencegahnya. Jawaban Tuhan, jawaban firman Tuhan sangat jelas. Sekalipun dunia ini sudah jatuh dalam dosa, dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia, namun ada kehadiran kasih, kasih Tuhan di dalam dunia yang penuh penderitaan ini. Kasih sejati hadir di tengah penderitaan. Kasih sejati tidak melarikan diri dari penderitaan sesamanya, melainkan hadir di tengah penderitaan sesamanya untuk meringankan penderitanya, untuk menyatakan kasih Allah. Itu sebabnya di dalam ayat yang kita baca tadi, yang dituliskan di dalam firman Tuhan, kasih itu sabar. Untuk orang bisa sabar, dia harus rela menderita, menanggung kelemahan orang lain yang emosi atau yang melukai dengan kata-katanya, tapi sabar. Kasih itu sabar, artinya kasih itu hadir di tengah penderitaan dan rela menderita, menanggung kelemahan orang lain. Dan ini sifat Tuhan. Tuhan kudus, Tuhan sempurna. Dia matanya terlalu kudus untuk melihat dosa. Dia adil, dia harus murka kepada dosa. Bayangkan betapa besarnya pengorbanan yang Tuhan harus lakukan ketika dia harus menahan murkanya, bahkan mencurahkan murkanya di atas anaknya yang kudus, Yesus Kristus yang mati di salib. Kasih itu sabar. Tuhan itu, Allah itu adalah kasih, dan Tuhan itu sabar. Dan ini berarti Tuhan mempunyai kasih yang menderita, rela menderita. Sebabnya di dalam bahasa Inggris diberikan istilah sabar, juga disebutkan dengan istilah long suffering. Long suffering, menderita, rela menderita berkepanjangan untuk menanggung kelemahan orang yang dikasihi. Kasih sejati bukan melarikan diri dari penderitaan. Kasih sejati bukan mencari posisi di mana tidak ada penderitaan, tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab, tidak ada kewajiban. Itu bukan kasih. Itu adalah mencari enaknya sendiri. Itu adalah mementingkan dirinya sendiri. Orang seperti itu hidupnya tidak ada cinta kasih. Kosong. Kasih sejati hadir, menceburkan dirinya di tengah penderitaan. Karena itu Yesus berkata, kalau kamu mengasihi hanya orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Kasih sejati, kasih agape yang Tuhan sendiri sudah tunjukkan, rela hadir di tengah penderitaan dan beban. Dan itu termasuk berarti, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Inilah kasih Allah, inilah agape. Karena kasih sejati bukan melarikan diri dari penderitaan, tapi hadir dan menceburkan diri di tengah penderitaan untuk mengasihi sesamanya, meringankan penderitaan sesamanya, dan melepaskan sesamanya dari penderitaan kekal di neraka dengan memberitakan Injil. Itu sebabnya kasih memang sulit. Kasih tidak mudah, karena dia bukan hadir di lingkungan yang lancar, dia bukan hadir di lingkungan yang tidak ada beban, dia bukan hadir di lingkungan yang tidak ada penderitaan. Kasih sejati justru hadir di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Sehingga ketika orang merasakan kehilangan, dia mengalami malapetaka, dia mengalami sakit penyakit, dan mungkin juga orang secara otomatis bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Di situ anak-anak Tuhan yang mengalami kasih Tuhan, mempunyai kasih Tuhan, kasih agape melalui Roh Kudus, di situ mereka hadir menyatakan kasih Tuhan. Tuhan ada di sini. Melalui kehadiran kasih-Nya, melalui kehadiran anak-anak-Nya. Kasih hadir di tengah penderitaan. Nah, kasih itu tidak mudah, kasih itu sulit, tetapi kasih datang dari Allah. Dan memang segala sesuatu yang datang dari Allah tidak mudah. Yang mudah, yang gampang itu datang dari dunia, bahkan dari iblis. Iblis adalah bapa pendusta yang menghalalkan semua cara dan selalu mengajukan jalan pintas. Jalan paling gampang, jalan pintas, mudah. Dan itu Yesus katakan, di dalam dunia ada dua jalan. Dan Yesus mengatakan, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Itu gampang, itu mudah. Tetapi kebenaran itu, jalan yang benar itu adalah jalan yang sempit, tidak mudah. Dan di sini ada, kita melihat contohnya adalah kasih. Kasih sejati rela masuk ke dalam penderitaan, hadir di tengah penderitaan, rela sabar. Sabar itu tidak mudah. Menanggung kelemahan orang lain, tidak membalasnya, tidak mudah. Tetapi itu kasih sejati, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati juga tidak gampang, lebih gampang membalas. Tidak membalas akan perbuatan orang lain yang melukai kita, sulit. Tapi itulah kasih sejati. Kasih itu murah hati. Dan kasih itu tidak memegahkan diri sendiri. Sangat mudah menampilkan kehebatan, kebolehan kita di media sosial. Sangat mudah kita menceritakan keberhasilan kita. Sangat mudah bagi kita membesar-besarkan prestasi kita. Tapi yang sulit adalah rendah hati dan tidak banyak berbicara mengenai diri kita. Itu sulit. Rendah hati itu susah. Tapi kasih tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Ya, tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih hadir di tengah kesulitan dan penderitaan. Kasih sulit, tapi kasih sangat dibutuhkan. Tanpa kasih Allah, kita tidak mungkin menjadi manusia sejati. Kita tidak mungkin menjadi manusia seutuhnya. Tanpa kasih Allah, kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita satu hari pun. Karena inilah kebutuhan manusia yang paling dalam. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16, satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu mengambil bentuk pengorbanan. Ketika Allah mengasihi kita, Dia rela mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, untuk hidup masuk ke dalam dunia ini, hidup menderita sengsara, sampai akhirnya mati di kayu salib. Itu kasih. Kasih memang hadir di tengah penderitaan, dan kasih rela menderita. Karena itulah kasih sejati. Dan itu yang kita kenal dari Tuhan. Ketika dikatakan oleh firman Tuhan, Allah adalah kasih. Artinya, dari sinilah kita tahu kasih Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan memberikan, mengorbankan anaknya untuk pendamaian dosa-dosa kita. Kasih Allah terbesar kita melihat dinyatakan melalui kehadiran Yesus di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan penuh dengan penderitaan ini. Ada seorang filsuf mengatakan, hubungan manusia satu dengan yang lain seperti sekelompok binatang landak. Kita tahu binatang landak adalah binatang yang tubuhnya dipenuhi dengan duri. Ketika musim dingin datang, landak-landak itu mendekat satu dengan yang lain untuk menghangatkan diri mereka. Namun semakin mereka berdekatan, semakin mereka menusuk satu sama lain. Sehingga mereka kesakitan dan kemudian mereka tidak mau lagi mendekat satu sama lain dan mereka menjauhkan diri. Sampai akhirnya banyak dari mereka mati di dalam kedinginan dan kesepian. Memang filsuf ini tidak kenal Tuhan Yesus. Dia tidak mengerti bahwa ketika kita berdekatan satu dengan yang lain, memang kita bisa menusuk dan melukai sesama. Kita bisa saling melukai. Kita bisa tertusuk, kita bisa menusuk. Kita bisa melukai, kita bisa terluka. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita bisa mengampuni. Kita bisa mengasihi, kita bisa diampuni. Kita bisa dikasihi. Dan di situ kita belajar sabar. Itu sebabnya ketika kita berkumpul bersama di dalam gereja Tuhan, semakin kita berdekatan satu dengan yang lain, ada kemungkinan besar kita melukai satu dengan yang lain. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan bahasa tubuh kita, kita bisa melukai orang. Dan yang kita lukai adalah orang-orang dekat. Dan yang melukai kita juga adalah kemungkinan besar orang-orang yang dekat. Itu sebabnya kita perlu mengerti dan mengingat kasih Allah yang hadir di tengah penderitaan di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita berdekatan dengan orang lain dan mungkin terluka atau melukai, kita harus ingat kasih itu hadir di tengah penderitaan. Justru kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, jangan menjauhkan diri dari gereja. Jangan beralasan karena saya sudah terluka, saya tidak mau lagi ke gereja. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan penderitaan. Pasti kita bisa terluka seperti pasti kita pernah melukai orang. Tetapi kasih sejati hadir di tengah penderitaan. Bukan melarikan diri. Bukan berkata saya tidak mau lagi ke gereja. Saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Saya tidak mau lagi berdekatan dengan orang Kristen. Dengan anak-anak Tuhan. Tidak mungkin. Kita terluka. Tuhan tahu luka kita. Kita sedih, kita menangis. Tuhan melihat air mata dan kesedihan kita. Tetapi Tuhan mencurahkan kasih-Nya dengan berlimpah dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan Dia menghiburkan kita supaya kita dengan kasih Tuhan boleh menghiburkan orang-orang yang terluka juga. Inilah kasih. Dia hadir di tengah penderitaan, dia bukan melarikan diri, mencari enaknya sendiri. Dia berani, dia rela masuk ke dalam penderitaan untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk meringankan beban penderitaan orang, untuk membalut luka-luka yang telah ditimbulkan. Kasih itu sangat penting. Dan kasih di dalam gereja khususnya, dalam di antara anak-anak Tuhan, sangat penting. Karena kasih hadir di tengah kelemahan, di tengah kesalahan, di tengah luka. Sebabnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21, Rasul Yohanes menulis, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Kasih itu tidak mudah, tetapi kita bisa mengasihi karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Dan Allah mengasihi kita, dan dari mana kita tahu? Dia mengorbankan, Dia memberikan Yesus Kristus untuk rela menderita dan mati sebagai korban pengganti kita. Sehingga dosa-dosa kita boleh diampuni. Kasih Allah hadir di dalam situasi yang paling sulit. Di dalam dosa dan pemberontakan kita kepada Tuhan, kasih itu hadir. Kalau kasih Allah tidak mau masuk dalam penderitaan dunia ini, kalau kasih Allah tidak mau hadir di dalam kegelapan, kalau kasih Allah tidak mau mendekat dengan manusia berdosa, kita semua tidak akan diselamatkan. Kita semua akan binasa di neraka. Tetapi kenapa kita punya hidup yang kekal? Kenapa dosa kita bisa diampuni? Karena kasih Allah rela hadir di tengah penderitaan. Karena itu mari kita lakukan segala sesuatu dengan kasih, karena Allah adalah kasih, dan mari kita berani menceburkan diri kita di dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan dan interaksi kita dengan sesama, sekalipun ada kemungkinan kita dilukai, bahkan kita juga mungkin melukai, tetapi hanya dengan rela hadir di tengah dunia ini yang penuh dengan penderitaan, dan bukan mengunci diri, kita bisa menyalurkan cinta kasih Tuhan. Dan kita sudah belajar dua hal, kasih itu memberikan arti dan nilai di mata Tuhan. Tanpa kasih, di mata Tuhan, it's nothing, it's useless, gak ada artinya, tidak ada nilainya. Dan yang kedua kita sudah belajar, kasih dibutuhkan oleh dunia yang penuh dengan penderitaan ini, dan kasih sejati selalu hadir di tengah penderitaan. Bukan melarikan diri, mengunci diri untuk mencari kenikmatan sendiri. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Maka mari kita mulai dari antara kita, di antara anak-anak Tuhan, dalam persekutuan kita satu dengan yang lain, di gereja kita masing-masing. Mari kita melayani, mari kita menggunakan karunia rohani, mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah pelayanan, ibadah, dan bagaimana kita menggunakan karunia rohani, jangan pernah lupa yang paling penting, yang lebih penting dari karunia rohani, yaitu kasih. Dan Yesus berkata, "Dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu."
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Kasih atau Nihil bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, Terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Kasih atau Nihil bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Apa kabar, selamat malam Anda pendengar di manapun berada. Saat lagi kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana.
1: Giana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Giana Julio dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter yang
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Giana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Giana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Giana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Gak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Okay.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Okay. Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Giana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar biasa.
2: Kan Oktober itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya, itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih
2: nah,
1: seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu semua,
2: bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya, jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri,
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya, nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick,
1: Nick teman kita juga.
2: Nah,
1: yang tinggal di Jerman.
2: Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya. Siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu, dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan
2: siapa
0: dengan Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi nanti ya, di situ itu adalah mungkin persembahan untuk emak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat,
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian, udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh,
2: di hotel, yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Oke.
0: Nah, itu ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
3: itu
0: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada
0: Albert.
1: Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama ruang, kali kita tak malam, jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Masita, banget.
4: Wah, Yudi, ya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, oh, iya. Terima kasih. Iya.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya iya iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke.
4: Gitu.
0: Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap. Oke, okay. Ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya ini salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
1: Oke, Bu Ana.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Saya dari selalu. Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ita Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana? Bang

0: pertanyaannya Bang Gendi.
1: Dan kalau nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
2: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
1: Iya, saya sayang-sayang.
0: Boleh,
2: silakan boleh Bang Gendi.
1: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Tolitoli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
2: Oke. Terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Tolitoli kita ke Lampung.
0: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
0: Halo Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dr. Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: 2001 ya.
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
0: Oke.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
2: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
3: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah.
2: Okay.
3: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
2: ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
0: Gitu.
3: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya emang
0: yang legend itu,
2: legend
3: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu gitu ya.
2: Jadi kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Baya Sarip ini dengan harga yang masih terjangkau.
0: Masih terjangkau pasti.
2: Berarti kalau Kang Giana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
0: Ya udah.
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja.
3: Yes,
2: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
4: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
4: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Betul. Oh iya.
4: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul.
2: Dan nanti ada Yana Julio ya.
4: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
0: Silakan Bang.
4: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
0: Bang Ori.
4: Iya, boleh santalan?
0: Silakan.
2: Boleh silakan Bang Ori.
4: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
4: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih.
3: Sehat selalu.
2: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
2: bila sudah tak mungkin.
3: Nah.
2: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
3: jadi
0: dia nyanyi ini anu Mas.
2: Overtune. Terus.
3: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan. Kang Yana gini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober.

0: di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya. Namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh, Sunda pakai H ya.
0: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
1: Iya, iya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Nah,
1: masih saiki masuk Sunda.
0: Banten.
1: Saiki Banten. Banten. Oh, alah. Gitu.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Wiss.
0: Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya gimana, awalnya gimana, itu bro? Adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
0: Ya, kita sama-sama
1: Gemini. Oke oke oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: undur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
0: nah,
2: iya.
0: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
2: Mau haji.
0: Nah, ternyata kan
2: ada halangan.
0: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya.
2: Nah,
0: jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
0: 31 Oktober.
2: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada,
2: lebih
0: lanjut.
2: Ada,
0: tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
0: Instagramnya.
2: Oh,
0: oke,
2: siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Saya Yudi Ismail,
1: kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo, selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: satu ini. Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh ah, iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Maaf, Kang.
0: Iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di bintang masa radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Tuh ya 778 apa 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
0: ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana,
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan, silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang gimana omnya?
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
3: Boleh.
4: Penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Semoga sukses ke depan.
1: Amin.
3: Amin, amin, amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman, yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan nah ya, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Untuk
3: nah,
0: siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita sama Kang Yana. Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya. Enggak
1: menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke. Gitu.
2: Bohong. Menang dia.
0: Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Yeah.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sibuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
0: 80-an itu
1: 80.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibuah ya,
0: Catatan Sibuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack film Tempat Kedua, itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
2: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu. Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu bintang radio belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu itu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album,
1: aduh,
2: album penyanyi Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul,
1: hasilnya
0: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
1: Sering diajak juga, Kang.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Dia
2: udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu, Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, Pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap. Memang kalau begitu.
1: Di seni, Kang. Menuruni
2: bakat. Kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
5: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, Ahmad, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat, Kang Yana katanya.
5: Sehat,
1: apa Dokter Edi ya? Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam memus melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Ada pertanyaan buat Dokter Hendi. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, Senin sampai Jumat. Dok, nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu.
3: Nah karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
0: oke, ya. Jadi nggak ganggu pasien ya?
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa
3: rendang.
1: Masakannya Tania ya.
3: Rendang
1: ya, pastilah.
0: Masakan rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah
0: berarti
1: nomor satu. Iya Kang.
0: Toge. Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah tuh ya
1: juga
3: yang
1: ya?
3: Sama
1: ya,
3: The Cinnamons itu.
0: The Cinnamons
1: iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
1: ya. Saya
2: mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, itu aku bingung. Kayaknya bisa juga direvisi itu ya nggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak Kang Yana di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, memang. pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Okay.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
6: Yono. Dan Bang
1: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya juga melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mak.
0: Oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: Okay. Itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Oh, siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak, bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
1: Mungkin
3: boleh. Jebolan nanti ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Udah
3: almarhum.
0: Udah meninggal dia ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Yang
3: beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
0: Kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, kita selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau by WhatsApp, by kirim chat WhatsApp ya, gitu ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh iya, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku terus terang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Eh dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: aku. Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy, gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak kayaan. Ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain Dr. Eddy
1: itu. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya.
0: Ombak Kang, dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya.
3: Awan dan ombak.
0: Ya, siap, oke. Okay.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana. Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Istri saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana nanti kita ke Madiun ya.
0: di Madiun juga ada RRI loh soalnya
3: bisa juga sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: bikin sekal,
3: ada yang minta itu di Pekanbaru
0: Pekanbaru
3: ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan
1: insyaallah bakal pecah dok
0: ini ada Ayu di Maluku sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana ditanyain
2: udah
0: tadi
2: enggak, udah pernah, ya
1: enggak. Udah pernah
2: melupa kapan
0: pecel Madiun bener siap kalau begitu kita ke Maluku Tengah
1: ada Kak Ayu
0: selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berbicara karena enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya. Ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa. Itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Itu lah baru pelan dari dokter nih ada.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober dari sembilan sama Kang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain kayak
1: selain penyanyi Umano, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
5: Ya,
0: siap.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Mijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 nah, seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: kita sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di tracknya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa nggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oke.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan
3: ya
1: ada
3: kan
1: yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi. Yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, ya Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Ibu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk acara 31 Oktober itu

0: Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal,
0: apa namanya?
2: Vibra.
1: Karakter
2: apa
1: suaranya.
2: Oh,
0: iya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
3: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang. Oke.
0: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
3: Oke, okay, siap.
0: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu.
3: Siap.
0: Artinya itu pertanyaannya.
3: Okay.
0: Buat Dokter Edi semoga sukses.
2: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
0: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
2: Nah, siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
0: Sama kalau gitu Yudi Ismail.
3: Siap,
2: hatur nuhun.
1: Ya Teteh, hatur nuhun.
0: Lagi hatur nuhun. Selamat malam.
3: Selamat malam Teteh. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
3: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
3: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
1: Kenapa Kang?
4: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
3: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
2: sudah
1: Diana.
2: Menjiwai.
3: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
3: Ada lagi Diana, iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
5: Bang Yudi,
3: siap.
5: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
2: Selamat malam Bapak.
3: Langsung silakan.
5: Luar biasa, Pak Dokter Freddy nih. Luar biasa, ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih, luar biasa.
3: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Freddy, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
3: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
2: Ada.
3: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG ya?
3: Di
5: ya.
3: IG. Oh, terus ada lagi?
5: Terus nanti, terus sukses buat Dr. Edi.
2: Amin,
5: yang
2: amin.
5: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian,
3: terus Mbak Betaria Sonata.
5: Sonata, sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya pakai dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
3: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
5: Beda lagi.
1: Iya.
5: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: Terjadi.
3: Wih,
5: saya suka.
1: Duh, memang
5: warna suara vibrasinya
1: suaranya khas banget memang Kang Yana.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singer Bang Yanel gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
5: Selamat malam buat Dinda semuanya.
3: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa

0: Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singer. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
1: Oke.
0: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih komplit, lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Nanti pembagian suaranya agak susah ya kalau.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Dita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama
2: itu
3: kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, iya, serius? Iya. Oh, iya. Aku jadi gak lah, serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius,
0: ya?
1: Kang? Bener. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh, yang udah Jakarta.
0: Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Yeah. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak Ati.
4: Ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton nanti.
0: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga,
1: selamat malam. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori
0: ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Gitarisnya
2: Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu kali lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan mungkinkah? Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Ah, wis. Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini Kang, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31
2: Oktober. 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Banyak
2: acara pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, oke.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Banget Joker dong.
0: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya
1: ya, putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay, Kang.
2: Sudah gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau
3: saya
0: begitu. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas kelihatan awet muda.
1: Keselak langsung.
0: Keselak ya.
3: Sama istri saya juga salam, tentu sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik,
3: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bandung malam ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar, dan tentunya setelah Anda menyimak Ruang Rindu, kita akan simak drama radio dengan judul Sebuah Kejujuran.

0: Waalaikumsalam. Maaf Pak, Bapak siapa?
1: Permisi Bu. Benar ini rumah Pak Rudi? Saya Pak Sis Bu.
0: Iya benar. Ada apa Pak ya?
1: Maaf Bu, saya tahu alamat rumah ini dari kertas yang ditempel di kaca mobil saya.
0: Maksud Bapak?
1: Maksud saya menemukan alamat rumah ini dari kertas yang ditempel di kaca mobil saya. Karena anak ibu yang bernama Alvin sudah menggores bodi mobil saya. Ini kertasnya kalau ibu tidak percaya.
0: Iya, benar ini memang tulisan anak saya, Alvin. Tapi kok bisa ya dia goresin bodi mobil Bapak?
1: Saya kurang tahu kronologisnya. Karena waktu kejadian saya lagi ambil ATM di dekat sekolah tempat anak ibu sekolah.
0: Tapi apa benar ya Pak, anak saya yang melakukannya? Bisa aja orang lain.
1: Tidak mungkin kalau orang lain, karena yang menulis jelas ini anak ibu.
0: Bisa aja loh Pak, kenapa enggak? Orang lain yang melakukan, anak saya yang jadi sasaran.
1: Kalau ibu tidak percaya, bisa saya ketemu sama anak ibu? Nanti dia yang akan menjelaskannya.
0: Maaf Pak, anak saya sedang tidak ada di rumah.
1: Jadi saya harus ketemu dengan siapa? Suami barangkali atau siapa ya?
0: Maaf Pak, ini kan sudah malam. Suami saya sedang istirahat.
1: Lalu siapa yang harus saya temui? Jelas-jelas ini tulisan anak ibu.
0: Iya Pak, kami akan bertanggung jawab jika memang benar anak kami yang melakukannya.
2: Ada siapa sih, Ma?
0: Ini lho, Pak. Ada tamu cari anak kita, Alvin.
2: Siapa orangnya, Ma?
0: Namanya Pak Sis, Pak.
1: Iya, Pak. Saya Pak Sis.
2: Pak Sis, silakan masuk dulu, Pak. Ibu ini gimana sih? Lo orang ada tamu kok bukan disuruh masuk.
0: Maaf, Pak. Silakan masuk, Pak. Bapak bisa ketemu dengan suami saya.
1: Terima kasih, Bu. Permisi, Pak.
2: Hei, Pak Sis. Maaf, Pak. Apa benar Pak Siswadi ini guru kesenian di SMA saya dulu ya?
1: Bapak ini siapa? Kok kenal dengan saya?
2: Pak, ini saya, Pak. Rudi, Pak. Murid Bapak dulu. Bapak masih ingat gak dengan saya?
1: Yang mana ya? Nama Rudi itu ada dua. Ini Rudi yang mana ya? Saya lupa.
2: Rudi Dewantoro, Pak. Bapak masih ingat kan dengan saya?
1: Oh, iya. Saya ingat. Loh, sekarang kamu di Indonesia. Bukan dulu kamu mau sekolah ke luar negeri?
2: Iya benar, Pak. Memang saya melanjutkan studi ke luar negeri. Tapi setelah saya lulus kuliah, saya pulang, Pak, ke Indonesia dan membangun perusahaan di sini, Pak.
0: Wah, kalau begitu saya minta maaf ya, Pak. Saya tidak tahu kalau ternyata Bapak ini mantan guru suami saya. Maafin saya ya, Pak. Saya sudah bicara kasar sama Bapak tadi.
1: Saya yang harus minta maaf sama Ibu. Karena saya juga tidak tahu kalau ternyata rumah yang megah ini adalah rumah mantan murid saya. Saya kagum sama kamu, Rudi.
2: Ah, apa bisa aja.
0: Terima kasih, Pak. Ini juga berkat doa Bapak. Kalau tidak, mana mungkin suami saya bisa seperti ini.
2: Benar, Pak Sis. Apa kata istri saya? Semua ini berkat doa Bapak juga.
1: Tapi Bu, Rudi ini memang dari dulu anak yang baik. Pandai, selalu juara kelas. Maka wajar kalau beliau jadi sukses seperti sekarang ini.
2: Terima kasih ya Pak. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, ada apa ya Bapak ke rumah saya malam-malam begini?
1: Begini Rud, kemarin mobil saya tertabrak sepeda anak kamu. Dan dia memberikan alamat melalui secari kertas yang ditempelkan di kaca depan mobil saya. Semula saya mau minta pertanggungjawaban dari orang tuanya, tapi ternyata Alvin itu anak kamu toh.
2: Bener pak, Alvin itu anak kami. Kalau memang begitu, kami minta maaf pak atas segala kenakalan anak kami ya pak. Pokoknya nanti mobil bapak akan kami ganti rugi dan akan saya bawa ke bengkel pak sampai mobil itu mulus kembali.
0: Benar pak, kata suami saya. Pokoknya kami akan bertanggung jawab atas segala kerusakan mobil bapak deh. Maafkan anak kami ya pak.
1: Ya, semula saya akan minta ganti rugi, tapi ternyata yang nabrak anaknya mantan murid saya. Maka gak usah diganti dah. Nanti akan saya bawa ke bengkel, biarlah saya yang akan memperbaikinya.
2: Pak, jangan gitu, Pak. Biar kami yang bawa ke bengkel. Ini kan merupakan bentuk permintaan maafan kami. Karena anak kami telah bersalah, Pak. Sehingga mobil Bapak jadi rusak nih.
0: Benar, Pak. Biarlah anak kami belajar bertanggung jawab.
1: Sebenarnya, dengan dia menempelkan alamat di kertas yang ditempelkan di kaca mobil saya, itu sudah merupakan tanggung jawab anak kalian terhadap perbuatan yang dia lakukan. Dia sudah belajar jujur, mau mengakui kesalahannya. Bagi saya itu sudah cukup.
2: Tapi pak, gak begitu.
1: Sudah, gak usah ada tapi-tapian. Biarlah saya yang akan perbaiki. Saya sudah sangat senang ketemu dengan mantan murid saya yang sukses tetapi baik hati dan tidak sombong. Wajarlah kalau anak kalian juga berbuat seperti itu.
2: Terima kasih pak, kalau bapak memang maunya seperti itu. Tapi sebenarnya kami merasa tidak enak pak.
1: Sudah, gak apa-apa, saya ikhlas. Saya harap silaturahmi kita tidak terputus ya Rud.
2: Iya pak, terima kasih. Dan saya malah senang kalau bapak mau menganggap saya sebagai anak bapak.
1: Iya Rud, saya senang. Saya sangat senang. Dan saya juga sangat bangga. Kalau begitu, tolong jaga cucu saya. Tetap ajari dia kebaikan dan kejujuran supaya kelak dia menjadi anak yang baik, yang sukses seperti papanya.
2: Terima kasih ya pak. Pasti akan saya sampaikan dan akan saya jaga cucu bapak ini. Saya janji kalau Alvin akan menjadi anak yang bisa dibanggakan kelak.
1: Kalau begitu saya permisi. Salam buat cucu saya Alvin ya.
2: Iya pak, akan saya salamkan.
0: Iya pak, terima kasih ya. Semoga bapak selalu sehat-sehat.
1: Amin, amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam pak.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Sebuah Kejujuran, didukung oleh Ferry sebagai Pak Sis, Delvin sebagai Pak Rudi, Nabila sebagai Bu Lisa, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilowati, operator rekaman Cahya dan Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Selamat Hari Radio ke-81, radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling. Dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi, penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua. Termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio. Ya, karena radio itu mendengar ya, otomatis bisa memantik imajinasi. Itu kelebihannya.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak relokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda, sebuah studi yang dilakukan Universitas Oxford mengungkapkan kesalahan minum teh atau kopi seperti sangat panas secara rutin itu dikaitkan dengan resiko salah satu jenis kanker kerongkongan yakni SSC namanya, squamous cell carcinoma atau karsinoma sel squamosa. Ini dilaporkan bahwa penelitian tersebut melibatkan hampir 1 juta orang dewasa di Inggris dan menjadi penelitian terbesar mengenai hal ini hingga saat ini juga. Jadi sekitar setengah peserta berasal dari Million Women Study atau MWS. Itu dipantau selama rata-rata 14 tahun. Separuh lainnya berasal dari UK dan dipantau selama 11 tahun. Studi tersebut diterbitkan dalam International Journal of Cancer. Para peneliti memperkirakan bahwa jika hubungan yang ditemukan mencerminkan hubungan sebab-akibat, sekitar 14% kasus SS itu berpotensi dicegah apabila masyarakat mengkonsumsi minuman dalam kondisi panas daripada sangat panas. Jadi mengkonsumsi 6 cangkir atau lebih minuman panas per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit tersebut sebesar 71%. Seperti itu pendengar. Jadi penelitian tersebut mencakup minum ya, atau suhu minuman hanya dilaporkan oleh para peserta dengan toleransi yang sangat panas. Jadi pendengar, semakin panas cairan menurut Sesson semakin tinggi risiko terjadinya cedera akibat panasnya. Dan juga Sesson mengatakan sejumlah faktor risiko kanker kerongkongan lainnya seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, refluks asam lambung, dan obesitas. Ia juga sepakat dengan penelitian tersebut bahwa ketika mengkonsumsi teh atau kopi panas mungkin sebaiknya membiarkan terlebih dingin dahulu ya. Pendengar, kalau langsung panas alan pun juga barusuh gitu ya, karena kepanasan alias keras. Tapi itu tadi beberapa penelitian yang dilakukan akan cenderung membuat kerongkongan iritasi.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Ntar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung malam ini.
1: 107.6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami tentunya, menemani malam-malam Anda menjelang Anda tidur ya. Ada Kang Asep di Subang ya. Rujungi Kang Asep Tehnopa di Karang Nunggal juga ya. Ada Ruang Rindu enggak? Ruang Rindunya kan nasional, dari Jakarta gitu ya. Terima kasih juga selamat malam untuk Anda pendengar di manapun berada. Lagu-lagu dan juga informasi yang enak yang akan masih kami hadirkan juga tentang untuk Anda pendengar. Salah satunya adalah lagu Astrid dan lagu-lagu yang akan menemani menjelang tidur Anda.

0: bisa terjadi tanpa diduga. Dampak buruk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan awan panas hingga lahar dingin harus dihindari. Warga pun diminta siap-siaga kapan saja menghadapi bahaya letusan gunung berapi, termasuk menghadapi pasca letusan gunung api. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah setelah letusan gunung berapi terjadi, dianjurkan untuk menjauhi wilayah yang terkena hujan abu meski mengendarai mobil sekalipun. Sebab hujan abu vulkanik bisa merusak mesin kendaraan, rem, persneling, hingga pengapian. Periksa keadaan Anda dan anggota keluarga Anda. Ada yang terluka atau tidak, dan pastikan yang terluka mendapat pertolongan pertama. Berikan prioritas pertolongan kepada orang rentan, seperti orang sakit, lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit serius. Waspadai kemungkinan secondary hazard atau resiko bencana kedua berupa banjir lahar dingin. Biasanya, banjir lahar dingin dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan material vulkanik maupun reruntuhan kayu hanyut terbawa air di sepanjang aliran sungai. Pastikan untuk kembali ke rumah bila pihak berwenang menyatakan kondisi sudah aman dan kembali normal.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia. Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Halo?
1: Ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bung

Pulang Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dhikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku serai berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Ria. Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026, dan kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 17 September tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari ke-17 di bulan September 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Randy Purnama hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti mendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, membuka jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Kami akan hadirkan paket siaran ulang untuk program Mutiara Pagi ini yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 ayat 70 sampai dengan 71.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan paket program Mutiara Pagi dalam bentuk siaran ulang, mengupas topik mengenai musibah, tobat, dan sikap kita.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
2: La'allakum tadakkarun, la'allakum turhamun. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon, semoga semuanya sehat walafiat, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan panjang umur, berkah rezeki kita, berkah kehidupan rumah tangga kita, berkah kehidupan anak-anak kita, juga berkah kehidupan bangsa dan negara kita. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan, istiqomah menjadi ahli ibadah, ahli takwa, dan ahli sedekah, istiqomah di jalan husnul khotimah, insyaallah. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, tidak dapat dipungkiri, tadi Teh menyampaikan kepada kita bahwasannya, seringkali diungkapkan bahwasannya musibah bencana itu tidak ada dalam kalender hidup kita. Ya, seringkali kita tidak mengagendakan tentang itu. Ya. Oleh karenanya, tentu saja kita harus memiliki sikap yang memadai dalam mensikapi berbagai musibah yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai warga bangsa begitu. Bahkan Teh Widya, paling tidak beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir ini, kita pun mendapatkan informasi tentang musibah alam, ya, mulai dari NTT, ya. Nah, kemudian kebakaran hutan begitu, ya, yang setiap musim kemarau kita dihadapkan dengan kenyataan itu. Kemudian yang mudah-mudahan sudah berhenti ini, Teh Widya, Krakatau, ya. Nah, dari semua bentuk bencana-bencana yang sifat atau skalanya lebih besar, boleh jadi bencana itu menimpa dalam skala yang lebih kecil, personal, juga lingkungan. Kalau kita mencoba memotret kembali dalam syariat ajaran Islam, di dalam syariat ajaran Islam, Teh Widya, apabila suatu musibah dan kesulitan menimpa kepada seseorang atau suatu bangsa, maka kemungkinan pertama ia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan syariat ajaran Islam, sekali lagi, apabila suatu musibah dan kesulitan yang menimpa seseorang, kelompok masyarakat, ataupun suatu bangsa, sekali lagi, kemungkinan pertama ia adalah ujian. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam At-Tabrani bersumber dari melalui Abu Umamah radhiyallahu an. Yaqulullahu ta'ala limalaikatihi, ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, intoliku ila abadi asobu alaihil bala asobba, uhibba ini uhibba an asma'a sautah. Allah berfirman kepada para malaikatnya, pergilah kalian temui hamba-hambaku. Untuk apa? Fasabbu alaihil bala'a sabba. Lalu timpakanlah berbagai macam ujian, musibah kepada mereka. Pak ini sesungguhnya aku, kata Allah, uhibbu an asma'a sauta, karena aku sangat rindu, sangat cinta mendengar suara jeritannya memohon ampun kepadaku, memohon pertolonganku. Jadi ini poin pertama yang boleh jadi kalau musibah itu terjadi karena Allah sayang kepada kita, rindu jeritan kita, rindu permohon ampun kita, rindu istighfar kita, maka itulah cara Allah menjadikan seorang hamba lebih kembali dekat kepadanya. Begitu juga di Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah menjelaskan kepada kita, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui pula orang-orang yang dusta. Jadi Teh Widya, potret kita, boleh kita nyebutnya husnudon kita. Inilah cara Allah menguji keimanan kita. Kemungkinan yang kedua, menurut sunnah Rasulullah SAW, bahwa kesulitan dan penderitaan, musibah dan malapetaka itu semua muncul dikarenakan sebagai akibat dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, ketika musim hujan datang banjir yang menghantam kita, itu kesalahan kita. Hidup kita tidak tertib, naik kendaraan misalnya, kemudian kita menjalankan di luar batas kewajaran, kemudian terjadi kecelakaan, itu malah lain musibah. Cilaka kupamola sorangan. Ya, itu boleh jadi itu akibat dosa dan kesalahan kita. Ya. Quran surah Bani Israel, Teh Widya, ayat 16. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nukhlika qaryatan amarna mutrafiha papasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu padamarnaha tadmiro. Dan kami, kata Allah, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mereka mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Pada marnaha tadmiro. Jadi boleh jadi musibah bencana yang atau kesulitan penderitaan yang menimpa setiap kita itu diakibatkan oleh kesalahan dan perbuatan dosa-dosa kita. Jadi itu yang kalau dalam bahasa Al-Qur'an yang lainnya teh Widya yang kita kenal. Wa may ya'mal misqala daratin khairan yarah wa may ya'mal misqala daratin syarran yarah. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan tercatat rapi, tidak ada yang tertukar catatannya. Dan semua kebaikan dan keburukan itu bagi kita kaum muslimin harus meyakini ada balasannya. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat kelak. Jadi ini yang harus diingat dan diwaspadai oleh setiap kita. Nah, bahkan secara khusus Rasulullah SAW pernah menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan lahirnya berbagai musibah dan penderitaan. Boleh jadi salah satunya ditahannya turun hujan, misalnya, atau yang lainnya. Jadi Rasulullah secara spesifik memberikan dan menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal yang sangat dikhawatirkan, yang kemungkinan akan mengundang musibah dan bencana datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Apa saja perbuatan yang mengundang lebih cepat bencana dan musibah itu datang menimpa kita? Pertama, kata Rasulullah, apabila kemaksiatan sudah terbiasa didemonstrasikan secara terang-terangan. Yang kedua, apabila kecurangan bisnis sudah menjadi kebiasaan hampir setiap orang. Yang ketiga, apabila zakat tidak lagi dilaksanakan. Keempat, apabila perjanjian sudah biasa diingkari. Dan yang kelima, kata Rasulullah SAW, apabila kandungan Al-Quran tidak lagi mendapat perhatian. Ini yang boleh jadi bencana datang lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwa di antara dosa besar yang dapat melahirkan musibah dan malapetaka kepada masyarakat, pertama, apabila perbuatan zina sudah merajalela. Yang kedua, perjudian sudah berada di mana-mana. Yang ketiga, minuman khamr sudah menjadi budaya. Dan yang keempat, ini yang lebih mengerikan, menyakiti ayah dan bunda sudah menjadi kebiasaan. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 78-79 Teh Widya, Allah menggambarkan bagaimana bangsa Israel, Bani Israel disiksa sedemikian rupa oleh Allah karena di antara mereka tidak ada lagi semangat untuk melaksanakan nahil munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa apabila semangat nahin murkar sudah tidak ada, apabila setiap orang sudah mentolerir berbagai perbuatan dosa besar sebagai sesuatu yang wajar dan dianggap normal, maka pada satu saat Allah akan menurunkan azabnya dengan secara menyeluruh tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Dan yang paling dahsyat pada saat itu adalah ketika musibah itu datang beruntun, maka doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah kalau sudah seperti itu kondisinya. Nah, oleh karena itu, lalu apa solusinya? Maka taubat adalah kunci dari jalan keluar dari datangnya berbagai musibah ini. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita. Ma najala balaun illa bidanbin wala rafa'a balaun illa bitaubatin. bencana itu tidak akan turun ke muka bumi ini, tengah-tengah masyarakat kita dan kehidupan kita, kecuali karena dosa-dosa kita. Dan kata Khalifah Ali, wala rofa'a, bencana itu tidak akan dihentikan, terus berangkai begitu. Bahkan dikenal dengan istilah ada episodenya begitu. Ya. Jadi kadang-kadang musibah teh patutur-tutur gitu. Berangkai. Wala rofa'a, tidak akan diangkat musibah itu illa bitaubatin, kecuali dengan jalan tobat. Nah, di wilayah ini yang seringkali diingatkan bagaimana kita cara bertobat. Nah, tinggal kita sadar diri aja. Nah, menghadapi semua itu, Teh Widya, bagaimana dengan sikap kita hari ini gitu. Sikap kita hari ini atau sikap kaum muslimin, warga bangsa, terhadap berbagai musibah yang seringkali kita memotret muncul setiap musim. Musim kemarau kebakaran, musim hujan longsor, dan lain sebagainya. Dan ini senantiasa berulang begitu. Ya, senantiasa berulang. Nah, oleh karena itu, maka bertobat itu artinya kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, kembali kepada aturan main yang sudah disepakati, kembali kepada jalan yang benar, yang mendatangkan kemaslahatan bagi setiap kita. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dianggap hal yang biasa,

0: pada saat itu yang kita temukan. Doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Na'udzubillah. Maka sikap kita yang seharusnya kita wujudkan adalah kita punya kepedulian dan tanggung jawab untuk menghentikan, mencegah, meminimalisir kemaksiatan, perbuatan munkar dalam lingkungan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, boleh jadi di lingkungan kerja kita. Inilah jalan bagi kita agar kita layak dan pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik bahasan yang dikupas pada kesempatan pagi hari ini luar biasa, bagaimana kita menyikapi musibah yang datang, kemudian bagaimana kita bertobat, dan apa sikap yang harus diambil ketika musibah datang. Di sesi kedua, pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita di kajian pagi hari ini dalam Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Di Mutiara Pagi kali ini tentunya kami persilahkan Anda menyampaikan pertanyaan melalui 7200-996-727-5551 ataupun melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Untuk Anda yang berada di wilayah Bogor dan Cirebon, silakan menggunakan kode area 022 untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya, kami milik Allah dan sesungguhnya, kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.

0: Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon masuk di sesi kedua. Kita akan simak tahu, kita akan jawab, ulangi lagi. Kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk di line telepon. Ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz Tatang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah biasa Pak Kasmo, pendengar RRI tiap pagi mendengarkan RRI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paparan Pak Ustaz memang jadi perhatian umat Islam khususnya di negeri Indonesia ini. Mudah-mudahan orang Islam betul-betul ilmu Islam dipakai sampai di mana itu kebenarannya Islam, itu ilmunya. Mohon maaf Pak Ustaz yang saya tanyakan, namanya bencana ini bisa jadi ke pribadi khusus atau ke orang lain atau seluruh itu bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, agamanya itu. Tapi yang saya tanyakan bagaimana

0: Orang yang bohong, orang yang bodoh, orang balana, orang yang salah. Nah, bagaimana ini termasuk bencana atau tidak? Orang bohong bagaimana, orang bodoh bagaimana bodohnya? Kan ada pinter, tapi bodoh terus, gitu, nggak mau itu nanya, gitu. Ya, bohong, bodoh, balana, salah, bagaimana? Begitu aja, maaf, Bung Bindi. Nah. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kasmo sudah ada Pak Hobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun tafidi. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hatur punten satu acana yang saya ingin tanyakan, semacam curhat lah. Begini Pak Kiai, orang lain yang berbuatnya, kita yang kena getahnya. Sebagai contoh, seenak saja menebang pohon hutan sampai gundul, ketika hujan kan banjir gitu. Kemudian membangun rumah juga di pinggir-pinggir sungai, sungai diperkecil, air gak bisa ngalir dengan sempurna, begitu. Kemudian juga yang lain-lainnya juga itu perbuatan-perbuatan yang seenaknya membuang sampah ke selokan, ke sungai, ada kasur dibuang ke sungai. Gimana atau seperti itu? Sehingga orang lain yang berbuat ketika terjadi bencana, maka yang tidak berbuat dosa pun juga, yang tidak membuang sampah, kena dampaknya. Nampak kembali dengan hal seperti itu, Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja dua pertanyaan dari Pak Hobir. Pak Kasmo, gimana menanggapi nu bodoh, pohok, balangah, salah? Itu teh musibah, ujian, atau memang dijieun sorangan? Silakan ditanggapi Pak Kiai.
3: Terima kasih Pak Kasmo, ini kesepuhan yang senantiasa setia dengan RRI sejak generasi awal. Ya. Yang menyangkut tentang bencana baik pribadi maupun kolektif masyarakat. Boleh jadi bencana yang menimpa pribadi karena poho, karena bodoh, karena balanga, karena salah. Itu semua diakibatkan karena kebodohan kita, ketidakwaspadaan kita. Ini kesalahannya ada pada kita.
1: Jadi kalau bodoh mah bukan musibah ya? Cilaka kepala serangan.
3: Cilaka kepala serangan. Ya, yang mengakibatkan datangnya musibah kepadanya atau bencana kepada kita karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, begitu. Karena kesalahan kita. Ya, kesalahan itu bisa karena lupa, bisa karena bodoh, begitu. Ya, nah itu yang sifatnya personal. Seperti kita jalan-jalan keluar kota, kapal jalan.
1: Sasab.
3: Sasab. Eta mah salah sorangan. Tenanyakeun. Nah, jadi solusinya adalah kewaspadaan. Solusinya adalah kehati-hatian. Kemudian kita menyiapkan peta atau menyiapkan perbekalan yang memadai. Itu yang boleh bisa diatasi oleh kita untuk mengantisipasinya. Namun demikian, satu kesalahan dosa karena lupa, maka ini di sisi syariat ini bisa diampuni dan dimaafkan. Karena poho, karena lupa, karena bodoh gitu. Tapi akibatnya tetap aja. Karena bodoh, linglung tuh bisa digantian sama. Terus kasih tembus aja. Hanya kesalahannya diampuni lah begitu. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Hobir, ini ya. Nah, ini yang orang lain yang berbuat, kita yang kena akibatnya. Yang tadi disebutkan di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Boleh jadi orang buang sampah sembarangan. Orang nebang pohon semau-maunya. Gunung di tugaran lah begitu. Hutan juga terkis habis karena keserakahan barangkali begitu.
1: Sungai disaur.
3: Nah, orang yang berbuat, kita yang kena akibatnya. Ini kalau merujuk Quran Surah Al-Ma'idah 7-8-7-9 teh Widya. Jadi itu karena kita melakukan pembiaran terhadap perbuatan dosa itu. Sehingga kalau hal yang seperti atau hasaat ini kita merasakan, menyaksikan, banyak terjadi karena kelalaian kita memproteksi atau mengedukasi agar orang menyadari tentang itu. Kemudian kita acuh saja, kan baiklah lain orang iya. Nah akibatnya kata Allah, ketika kita tidak memiliki semangat untuk amal ma'ruf nahil munkar, maka pada saat itu bencana akan menimpa setiap orang tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Kemungkinan banjir bandang mah nu soleh jeung nu salah kena, anu sholat jeung nu maksiat kabagian begitu. Sehingga yang lebih membuat kita ngeri barangkali gitu bahasanya, yang kurang, kalau kurang pas, doa orang soleh pun yang biasanya bisa menggetarkan langit, yang biasanya bisa menembus aras, pada saat itu doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Ini akibat kita permisif barangkali ya, dalam kehidupan ini. Kemaksiatan, perbuatan, kedoliman, pelanggaran, begitu, biarkan aja dah, asal ulah urang weh.
1: Itu kan baik batur.
3: Baik, siga benar, tapi akibatnya akan fatal bagi masyarakat banyak.
1: Artinya tidak ada kepedulian kalau begitu.
3: Tidak
1: ada
3: kepedulian. Nah, itu diantaranya Pak Khobir yang saya pahami dari apa yang disampaikan. Merujuk Quran Al-Ma'idah 7-8-7-9. Terima kasih.
1: Baik, sudah terjawab Pak Hobir ya. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan, nuju di Garut, duka nuju di Palembang, duka nuju di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad, Bangga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuju di Purbalingga.
1: Tuh, kan di mana?
3: Di mana? Oh, Purbalingga.
4: Purbalingga, dekat ke Purwokerto. Bangga di Putra Hiji di dinya.
3: Seertisan atau eta gara-gara
4: banyak hutan, banyak yang jarah cenah konting geta bumi, banyak mantan, banyak saudara, kita sering silaturahmi kan gitu.
3: Saya.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tentang masalah ini kan musibah atau ujian kan sering terjadi khusus di negeri kita ini. Kan musibah itu kan bukan hanya masalah banjir atau kebakaran kan. Sekarang gunung meletus pun juga yang di Krakatau itu jelas itu mungkin peringatan tanpa ada campur dengan manusia. Beda dengan banjir, kebakar itu ikut campur tangan manusia. Manusia yang seperti apa? Bukan manusia semacam saya, tapi yang tidak punya kekuatan apa-apa kan. Ekonomi lemah, jabatan tidak punya. Justru mereka yang kebal kan, kebal pun. Kalau istilah orang sudah makan kulit benget, kan jadi kata bahwa tadi pun dampaknya ke semua yang tidak berbuat, yang tetap kena dampaknya. Seperti sekarang kan, yang kebakaran, yang dibakar bukan kebakaran, aktivitas terganggu, kesehatan terganggu, pelajar mengajar ya seperti itu. Nah, apakah akan tercapai Pak kalau negara baratun tohibatun waradun gupur, kayaknya masih jauh kan. Nah itu seperti itu kan, karena para penguasa tetap ada berbuat dolim. Itu yang pertama itu sebenarnya Pak, maaf nih sedikit aja Pak, kan di Indonesia teh ormas terbesar teh dua, NU Muhammadiyah. Sejauh mana mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang banyak menimbulkan kontra. Kan tidak ada, bahkan jadi mitra. Bahkan NU minta jatah tambah kan. Bukannya mengkritisi, tapi jadi mitra. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sok ditung-tungan kurusuh. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Ahmad Irwan, ada Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widya dan Teh Amel. Terima kasih.
1: Bangga, silakan, Bu Indra.
5: Ya. Assalamualaikum Ustaz Kaka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bunda, ya.
5: Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustaz pun demikian. Mengikuti surat An-Nisa ayat 17.
3: Ya.
5: Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Kalau begitu, tentunya ada tobat yang tidak diterima ya Pak Ustaz. Bagaimana tobat yang tidak diterima itu? Terima kasih Teh Widi.
1: Sami-sami Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Indra ya di Cirebon. Kita langsung jawab saja sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp, Pak Ustaz.
3: Terima kasih. Yang pertama melalui Pak Irwan yang masih berkeliling.
1: Tunggu kelilingan dan teras.
3: Musibah dan ujian. Jadi musibah bisa menimpa saja terhadap setiap orang, apa dia berbuat dosa ataupun tidak. Kalau ujian ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman, begitu kan Teh Widya? Jadi ujian ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman, karena Allah ingin menguji keimanan setiap orang. Bahkan seringkali ada orang yang oleh Allah juga diuji dengan bagi umat, maaf, bagi kita kaum muslimin yang beriman tentunya. Maka kekayaan, kedudukan, kemiskinan, kekurangan itu adalah ujian. Syaratnya adalah beriman. Nah, kalau mereka mendapatkan musibah, boleh jadi itu adalah teguran atau itu laknat. Nah, gitu. Nah, bagi orang-orang yang, bagi kita yang melupakan perintah Allah dan Rasulnya, itu bukan lagi ujian, itu adalah siksa. Ada logika yang sederhana, mudah-mudahan pas. Seringkali juga kalau tidak pas nanti dibetulkan. Ujian itu bagi mereka yang sekolah. Betul, sekolah mah tidak ujian. Gitu.
1: Sepakat.
3: Jadi kita seringkali menganggap ini ujian. Ujian dari mana? Sekolah gente?
1: Kelaman kalau ujian.
3: Jadi mudah-mudahan tidak berlebihan logika itu. Jadi saya mau melihat Pak Irwan bahwa ujian itu menimpa seseorang itu, musibah, bencana, apapun namanya, memang lahiriah sama, tapi substansinya bisa berbeda. Keur ieu mah bencana, keur ieu mah lakna, keur ieu mah adab, keur ieu mah ujian. Itu kan beda muatan gitu Teh Widya. Beda muatannya, meskipun sama-sama kena bencana begitu, kena musibah, tapi substansinya yang berbeda. Apakah itu laknat, apakah itu adab, apakah itu jadi ujian. Yang membedakannya adalah soal keimanan setiap kita. Kemudian kaitan dengan organisasi ormas Islam yang memiliki tugas adalah memberikan edukasi, memberikan pencerahan, bimbingan kepada umatnya, kepada masyarakat. Kaitan dengan tugas-tugas kenegaraan adalah tugas kita adalah mengingatkan, amal ma'ruf nahin munkar, memproteksi tentang semua itu. Maka kalau apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, kemudian kita sekali lagi menggunakan parameter atau memotret pesan Quran surah Al-Ma'idah 78-79 tadi Teh Widya, manakala kita secara pribadi, secara organisasi, secara kolektif melakukan pembiaran, tidak mengingatkan, maka Allah menegaskan, Allah akan menurunkan adab secara menyeluruh tanpa pilih kasih. Orang soleh yang tidak soleh kena dampaknya akibat kita permisif atau melakukan pembiaran. Oleh karena itu mudah-mudahan nasihat-nasihat yang terjadi lewat peristiwa-peristiwa bencana dan musibah ini, Teh Widya, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita diberikan kesadaran secara kolektif untuk meminimalisir, untuk mengantisipasi agar bencana dan musibah ini benar menjadi ujian, tidak menjadi laknat, dan tidak menjadi adab bagi kita semua. Itu harapan kami. Ya. Kemudian dari Ibu Indra. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah nih Bu Indra ya, bahwa di dalam bahasa Arab ada dua istilah yang digunakan. Ada tawabin, ya, tawabin. Ada taibin, taibin. Terjemah kitanya sama-sama kembali. Ya, sama-sama kembali. Nah, kalau tawabin, mereka yang datang kepada Allah berulang-ulang. Ngaco, datang deui minta maaf. Maksiat, nangis, minta maaf, besoknya
1: gitu deui.
3: Gitu deui. itu namanya tawabin. Jadi, namun demikian, Allah senang terhadap hamba yang mau datang ketimbang tidak pernah mau datang. Dari sisi makna taubat. Yang kedua, taibin. Itu juga datang kepada Allah, tapi datangnya di detik-detik injury time. Jadi ketika masih dinas, masih gagah waringkas begitu. Ayo taubat. Nah, engke we geus pensiun. Ayeuna masih keneh senang ini. Nah, menjelang tua baru dia datang kepada Allah. Allah sana itu namanya taibin. Hanya persoalannya usianya nepi ka tua moal.
1: Ya, nah, sampai enggak ya. Di usia tua gitu.
3: Itu yang harus diwaspadai. Namun demikian bahwa taubat itu diharapkan nasuha. Apa nasuha itu? Kalau dari sisi bahasa yang sebatas saya ketahui atau kita ketahui, apa nasuha itu? Kembali kepada Allah, kemudian jejak digitalnya bisa dihapuskan. Ya, itu namanya nasuha. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, karena jauh nih, jauh dari Allah, maka karena jauh dari Allah, maka kita tidak mendapatkan lagi hidayahnya, tidak mendapatkan lagi cahaya kebenarannya, sehingga hidupnya jadi ngaco lah begitu. Kemudian dia kembali. Nah, ketika dia kembali diharapkan nasuha. Nasuha itu semua jejak digital sejak jalur yang pernah dia lalui itu dapat dihapuskan oleh Allah. Itu namanya nasuha. Maka cirinya orang yang tidak tobatnya tidak diterima antara ucapan dengan perbuatan berbanding terbalik.
1: Atau jaiyah.
3: Itu yang sederhananya. Maka tobat yang diterima itu kan tobat itu kembali kepada Allah. Sehingga ketika dia menyatakan kembali kepada Allah, maka ucapan tindakannya berbanding lurus dengan yang diinginkan oleh Allah. Itu yang sederhananya begitu.
1: Ya, sudah terjawab ya pertanyaan Bu Indra. Ada beberapa pertanyaan juga masuk melalui line WhatsApp. Pak Ustadz, ada Ibu Reni di Plumbon. Mohon izin bertanya, tadi diuraikan bahwa musibah atau ujian baik yang ringan maupun yang berat adalah untuk menguji keimanan seseorang sesuai dengan kemampuan tersebut, orang tersebut. Pertanyaannya, doa apakah yang paling tepat atau yang paling baik untuk mencegah suatu masalah? Kemudian, bagaimana kita sebagai muslim dapat menerima musibah tersebut, seperti ada orang yang rumahnya terbakar begitu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ibu Reni di Plumbon.
3: Reni ya. Plumbon teh Cirebon.
1: Cirebon.
3: Ya? Okay. Wallahualam bimuradih wallahualam sawab Bu Reni. Yang saya ketahui, yang sering diamalkan dan diajarkan oleh para ulama, guru-guru kita, yang pertama untuk doa ini, doa itu kan banyak ya. Yang pertama kita meneladan Rasulullah SAW senantiasa beristiadah. Pertama membiasakan istiadah pagi dan sore begitu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ini didawamkan saja. Ya, setiap ba'da subuh, ba'da maghrib atau ba'da setiap ba'da salat lah begitu. Abu Daud meriwayatkan sedikitnya 3 kali. Ya. Boleh 7 kali silakan. Kemudian yang kedua juga mendawamkan Quran surah At-Taubah. Dua ayat terakhir 128 129. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ini bagian dari isti'adah begitu Teh Widya. Kemudian di tengah di saat-saat kita dihadapkan dengan tekanan, kita dihadapkan dengan situasi yang sangat mencekam, maka boleh meneladani amalan Nabi Ibrahim alaihissalam Teh Widya. Ketika ia dibakar, kemudian apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Paling tidak begitu ya. Mencontoh orang-orang soleh, para nabi, yang dituturkan atau diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Maka Ibu Reni di Plumbon, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kemampuan istiqomah beristiadah ini. Kalau kaitan dengan musibah kebakaran begitu ya, banyak faktor yang mungkin kita bisa teliti, bisa lihat mungkin kelalaian kita, mungkin juga karena ada faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan semua ini. Tapi namun demikian, Ibu Reni, menghadapi kondisi seperti itu memang tidak mudah. Maka tugas kita, para tetangga, saudara, ini yang harus all out lah begitu. Ketika saudara kita mendapatkan musibah yang sifatnya personal, maka adalah tugas kita peduli kepada mereka. Karena pada demikian Rasulullah memberikan penjelasan yang sangat menohok kepada kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahihi. Allah akan senantiasa menolong kita selama kita mau menolong saudara kita. Jadi kalau kita rindu pertolongan Allah, kalau kita rindu jaminan Allah, pastikan kita punya kepedulian terhadap keluarga kita yang mungkin kena musibah, apakah itu ujian, apakah itu apa namanya. Tapi yang jelas kepedulian kita adalah jawabannya. Paling tidak begitu Ibu Reni ya di Plumbon. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan Allah melindungi kita semua.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah terjawab. Ada Bu Supriyati juga di Bogor. Maaf Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi semua bencana-bencana yang tidak terduga datangnya ujug-ujug atau undangan rapat RT kalau ada rencananya. tidak terduga datangnya dengan tiba-tiba, itu memang kuasa dari Allah. Apakah ini suatu teguran buat semua umatnya?
3: Menghadapi bencana yang tiba-tiba, kalau bencana semuanya tiba-tiba barangkali. Oleh karena itu, maka yang harus disiagakan oleh kita setiap saat adalah kita senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa ma'akum aina ma'kuntum. Pastikan Allah beserta kita dimanapun kita berada. Sehingga ketika mau tidur pun kita harus mengkoneksikan diri kita kepada Allah. Sebab boleh jadi bencana terjadi ketika kita sedang tidur. Aya gempa, lamun urang di Bandung teu kabayang, lamun aya yang kita sangat khawatirkan, misalnya sesar Lembang ngamuk. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, pertama setiap kita keluar rumah kita beristiadah memohon perlindungan kepada Allah. Kan seringkali kita ketika berangkat leos begitu, bahkan ketika mau tidur pun kita jungkal rup begitu. padahal Rasul mengajarkan yang kita ketahui, yang sering masyhur hadisnya ini, yang sering kali disampaikan apalagi oleh para mubalig begitu. Wahai Aisyah, wahai Fatimah, jangan dulu tidur sebelum melakukan empat hal. Nah, karena ketika tidur kan kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Itu di bawah perlindungan Allah. Bahkan Quran surah Az-Zumar ayat 42 ngasih tahu kepada kita bahwa orang yang tidur ruhnya dipegang sama Allah. Jadi orang tidur, orang yang meninggal itu ruhnya kan sama-sama dipegang sama Allah. Semuanya dalam kuasa Allah, maka kita mengkoneksikan. Maka ketika kita tidur, Rasulullah mengajarkan jangan dulu tidur sebelum melakukan empat hal: mengkhatamkan Quran, menjemput syafaat para nabi, minta ridho kepada semua kaum muslimin, dan menyempurnakan haji dan umroh. Bagaimana melakukan semua itu dalam waktu yang sangat singkat? Rasul mengajarkan yang setara dengan mengkhatamkan Quran, membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian menjemput syafaat para nabi, membaca salawat Ibrahimiyah. Bagaimana kita minta ridho kepada kaum muslimin? Maka kita dianjurkan memintakan ampun kepada mereka. Astagfirullahaladzim li wali walidaya wali masahina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minum wal amwat wa atubu ilaih dan lain-lain sebagainya. Kemudian membaca tasbih subhanallah alhamdulillah. Itu semua adalah kewaspadaan kita dalam menghadapi berbagai musibah yang memang selalu datang tiba-tiba, yang tidak terencana dan tidak bisa diprediksi gitu. Nah, oleh karena itu Bu Supriyati mudah-mudahan tidak berlebihan, tak segala mohon maaf atas kekurangannya, bahwa bagi kita hari ini bagaimana menghadapi semua itu, maka yang paling penting bagi kita adalah setiap saat senantiasa mampu menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Bahkan sebelum tidur pun kita mengoneksikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh kehidupan kita meskipun terjadi bencana yang menimpa kita, kita sudah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali.
1: Baik, kita sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Supriyati dari di Bogor. Dan ada beberapa pertanyaan yang memang masuk, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk namun belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini.
3: Terima kasih, semoga Allah yang Maha Kuasa mempantaskan kita memperbaiki diri kita, sikap kita, sehingga Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang bisa jadi menimpa kita setiap saat. Oleh karena itu, bencana musibah yang melimpa sebagian keluarga kita, bangsa kita, atau saudara kita di belahan bumi Nusantara ini harus menjadi nasihat bagi setiap kita agar kita mampu memperbaiki diri kita dan memastikan setiap langkah kita berbanding lurus dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah jalan keselamatan bagi kita semua, insyaallah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Telah kita simak pendengar dan pemirsa RRI Net tausiah disampaikan oleh narasumber kami Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon kali ini mengenai musibah, tobat dan sikap kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kali ini menjadi ilmu baru di pagi hari untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk atensi Anda yang selalu menyampaikan partisipasinya melalui line telepon, menyampaikan pertanyaan juga melalui line WhatsApp, dan selalu menyimak siaran kami melalui siaran terestrial juga live YouTube di RRI Bandung Live. Juga terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas di RRI Bogor dan Cirebon yang sudah mengawal program Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan RRI Cirebon. Terima kasih untuk atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: bantuan pangan berupa beras yang ini menjadi programnya pemerintah pusat nasional. Penerima bantuan manfaat itu menerima satu bulan 10 kilo beras.
1: Organisasi Dharma Wanita ini menjadi ambasador dan bisa menjadi salah satu magnet dan bisa memberikan pembinaan atau pengarahan kepada masyarakat di sekitarnya supaya mereka bisa bagaimana membina para usaha-usaha mikro yang ada di lingkungannya.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung terus menggulirkan penyaluran cadangan pangan pemerintah. Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung terus menggulirkan penyaluran cadangan pangan pemerintah periode Juli sampai dengan September 2026 bagi masyarakat penerima bantuan. Atep Burhanuddin melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bandung terus menggulirkan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP periode Juli-September 2026 bagi masyarakat penerima bantuan. Program yang dilaksanakan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung tersebut menyasar 143.000 penerima bantuan pangan yang tersebar di 30 kecamatan. Kepala DKPP Kota Bandung Gigin Ginanjar mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras kualitas medium dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas. Setiap keluarga penerima mendapatkan alokasi 30 kg beras untuk kebutuhan selama 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Ia menjelaskan total yang dialokasikan dalam program tersebut mencapai 4.290 ton atau setara dengan 4.290 kg. Penyaluran dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Bandung agar bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurut Gingin, program CPP tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelindungan sosial bagi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pemerintah dapat merespon berbagai kondisi, mulai potensi kerawanan pangan hingga kebutuhan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan. Hingga saat ini, realisasi penyaluran bantuan pangan CPP di Kota Bandung telah mencapai 66,43%. Jumlah beras yang telah disalurkan mencapai 2.849.760 kg dari total alokasi 4.290.000 kg. Sementara itu, jumlah keluarga penerima yang telah mendapatkan bantuan mencapai 94.092 keluarga. Penerima tersebut tersebar di 22 kecamatan dan 91 kelurahan di Kota Bandung.
0: Pembagian bantuan pangan berupa beras yang ini menjadi programnya pemerintah pusat nasional. Penerima bantuan manfaat itu menerima satu bulannya itu 10 kilo beras. 10 kilo dibagikan sekaligus untuk 3 bulan, jadi mendapatkan 30 kilo per
3: hari. Gingin juga terus melakukan pengawasan terhadap proses distribusi di lapangan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan sesuai jadwal berdasarkan data penerima yang valid serta menjangkau seluruh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Apabila ditemukan kendala selama proses distribusi, DKPP bersama perangkat kewilayahan dan instansi terkait akan segera melakukan koordinasi untuk memastikan permasalahan dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah laporan Yofri Haryadi.
4: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsah kepada KPK, Agustiarsah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
5: Pak Agustiarsah, selamat pagi Pak. Ya. Izin Pak tanya Pak, ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
6: Terkait dengan PTSL.
5: Oh PTSL, dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya?
4: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
7: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
5: Oke, sudah dibatalkan ya?
7: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga berapanya? Kita menemukan. Berapanya? Jadi, untuk diketahuin, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2019 ada 10.000. Sertifikat PTSL.
4: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang. 4. Fad El Fous alias Fad Arafi selaku Ketua DPP Golkar. 5. Arief Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen. 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung TBK.
2: Instrumen ekonomi syariah dinilai dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga. Laporan Aura Aulia.
8: Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya.
9: Instrumen ekonomi syariah mencakup roda keuangan dan sosial yang dikelola berdasarkan hukum Islam. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Muhammad Ridwan mengatakan, perempuan memiliki ruang untuk terlibat dalam instrumen keuangan komersial seperti bisnis dan investasi, serta keuangan sosial melalui kegiatan filantropi.
8: Nah, dua hal tersebut, kalau menurut Munjir Kaf itu ada yang pertama berkaitan dengan instrumen keuangan komersil. Artinya segala bentuk bisnis, investasi, kegiatan aktivitas perekonomian dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa andil di dalamnya. Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya. Terus yang kedua, juga kalau tadi berkaitan dengan komersil atau investasi, ini juga berkaitan dengan keuangan sosial yang biasanya dimaknai dengan filantropi. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan filantropi.
9: Ia menambahkan bahwa pemahaman ekonomi syariah penting bagi perempuan agar mampu berkontribusi dalam memperkuat ekonomi keluarga. Menurutnya, aktivitas tersebut tetap perlu berlandaskan prinsip syariah dengan menghindari riba, goror atau ketidakpastian, serta masyir atau perjudian. Ia berharap pemahaman tersebut dapat mendorong perempuan tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk dapat mengelola keuangan dan menentukan langkah ekonomi secara lebih terarah. Aura Aulia melaporkan.
2: Kebakaran lahan yang terjadi di 3 titik saat ini masih dalam pemeriksaan. Untuk itu BPBD Cianjur menghimbau pada masyarakat tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Yan Sofyan melaporkan selengkapnya.
10: Adanya kejadian kebakaran lahan di 3 titik di Cianjur, yaitu di wilayah Warukonang, Sukaluyu, dan Silaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur sudah melakukan asesmen langsung ke lapangan. Dengan terjadinya kebakaran lahan di 3 titik itu, menurut Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira, kronologis kebakaran masih dalam pemeriksaan.
11: Memang kronologis kejadian ini disebabkan oleh apa atau siapa ini belum ada kejelasan, karena memang posisinya pada waktu itu petugas pas ke lapangan api sudah cukup besar ya. Hanya memang ini sedang dalam pemeriksaan ya di lokasi, apakah ini memang akibat dari human error ya yang sengaja membakar sampah atau bagaimana, atau memang akibat dari alami ya, gesekan alang-alang. Memang untuk saat ini cuaca cukup panas ya.
10: Selain itu cuaca saat ini memang cukup panas, apalagi Cianjur rawan akan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Untuk itu BPBD mengimbau pada masyarakat yang sedang beraktivitas jangan membakar atau membuka lahan dengan cara membakar.
11: Karena memang untuk kejadian lahan ini untuk Cianjur memang untuk saat ini di periode bulan Juli sampai bulan September ini kasus kebakaran lahan memang sudah cukup tinggi ya. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Cianjur, tidak lagi untuk membakar sampah, apalagi membuka lahan pertanian dengan cara membakar, supaya tidak terjadi lagi kejadian kebakaran lahan selanjutnya. Itu barangkali yang dapat disampaikan.
10: Kemudian, sedangkan terjadinya kebakaran pada cuaca cukup panas ini bisa terjadi karena gesekan alang-alang, termasuk bisa terjadinya kebakaran karena human error. Dari Cianjur, Yan Sofyan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong Dharma Wanita Persatuan untuk membangun UMKM di lingkungan keluarga masing-masing. Irwan Rudiawan melaporkan.
12: Di sela seminar bertajuk promosi produk UMKM melalui digital dan investasi massa otot yang digelar di Sekretariat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Garut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Garut Budi Ganggan Gumilar menyampaikan materi mengenai strategi promosi digital untuk mendorong anggota Dharma Wanita Persatuan DWP membangun usaha mikro di lingkungan keluarga. Ia berharap anggota DWP dapat berperan sebagai ambasador sekaligus pembina bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro. Dalam kegiatan itu, panitia juga memberikan challenge pembuatan video promosi kepada peserta.
13: Kegiatan pelatihan UMKM melalui promosi digital, di mana kita mendorong para ibu-ibu Dharma Wanita, yang pertama supaya mereka bisa bagaimana mereka bisa membangun usaha-usaha mikro di keluarganya. Terus yang kedua, organisasi Dharma Wanita ini menjadi ambasador dan bisa menjadi salah satu magnet dan bisa memberikan pembinaan atau pengarahan kepada masyarakat di sekitarnya supaya mereka bisa bagaimana membina para usaha-usaha mikro yang ada di lingkungannya.
12: Sementara itu, perwakilan DWP Kabupaten Garut, Lia Dedi, menyampaikan tema seminar dipilih untuk memberikan pengetahuan mengenai kemandirian ekonomi melalui digitalisasi UMKM, sekaligus investasi jangka panjang dalam kesehatan fisik. Selain materi digitalisasi, praktisi kesehatan dan kebugaran Hendra Rusada Prayoga memberikan edukasi mengenai pentingnya investasi massa otot khususnya bagi perempuan. Menurutnya, menjaga kekuatan otot merupakan bentuk investasi kesehatan seiring bertambahnya usia. Ia mendorong masyarakat memulai latihan fisik sederhana secara rutin.
2: Hasil gerakan infak setiap hari selama 1 tahun, siswa dan guru SMA Negeri 1 Padalarang memberangkatkan umroh 2 orang warga sekolah. Manliawan Yusuf melaporkan.
14: Kesempatan menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci menjadi pengalaman istimewa bagi Asih Sakira, siswi SMA Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. tahun ini, Asy Shakira mendapat beasiswa umroh bersama guru terbaiknya, Rizky Rianti. Keduanya dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Oktober 2026 mendatang. Beasiswa umroh merupakan bagian dari program pendidikan karakter yang dikembangkan SMA Negeri 1 Padalarang melalui Munakosa Beasiswa Tahfidz Al-Quran. Program beasiswa umroh ini juga melibatkan seluruh warga sekolah, di mana setiap siswa menyisihkan infak Rp500 per hari, sementara guru dan tenaga kependidikan menyisihkan Rp1.000 per hari.
15: Yang pasti, alhamdulillah, karena tujuan saya umroh juga ingin mengangkat derajat orang tua saya, gitu ya. Ingin mendoakan langsung di sana, dan alhamdulillah tahun ini adalah tahun saya berangkat, tahun ini rezeki saya untuk...
14: Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padalarang, Lina, mengatakan program ini bukan hanya meniatkan sedekah, tetapi juga membangun kebiasaan baik dalam diri siswa. Dari gerakan infak tersebut, dana yang terkumpul tahun ini mencapai Rp63 juta. Program ini merupakan bagian dari inovasi Satuan Pendidikan untuk mensukseskan program pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang pendidikan karakter atau Pancawaluya.
15: Dan di sini sudah mencakup dari makna pendidikan Pancawaluya itu, sehingga anak-anak itu terbiasa punya kedisiplinan dalam menyisihkan sebagian uang saku mereka yang hanya sebesar Rp500 per hari selama 4 hari untuk waktu 1 minggu. Dan ini bisa mengumrohkan satu orang siswa di antara mereka. Kalau guru itu udah kita tahu bahwasannya kita melakukan, di sini mah sudah terbiasa untuk melakukan sapoe saributé dengan mengumrohkan satu guru atau tenaga pendidikan. Dan ini merupakan salah satu yang mungkin dinilai ya oleh Pak Kadistik juga sebagai suatu inovasi dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.
14: Munakosa Beasiswa Tahfidz Al-Quran digelar dalam rangkaian Disnatalis ke-59 SMA Negeri 1 Padalarang. Pihak sekolah berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kebersamaan keluarga sekolah sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak melalui program Tanggung Jawab Sosial atau CSR.
2: Hingga bulan Agustus, Tagana Kabupaten Tasikmalaya sudah melayani distribusi air bersih di 12 desa di 7 kecamatan terdampak kemarau. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
16: Sejak bulan Juli hingga September saat ini, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 216.000 liter air bersih ke 12 desa di 7 kecamatan terdampak kemarau di Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jemara Distia, mengatakan penyaluran air bersih ini tentunya dibantu oleh berbagai pihak, baik pihak swasta, organisasi, dan sejumlah pihak lainnya yang memang mendonasikan kepeduliannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Jembar berharap hal ini dapat terus dilakukan seiring dengan meningkatnya permintaan air dari masyarakat di berbagai wilayah saat ini.
17: DFK Tagana Kabupaten Tasikmalaya melaporkan dalam penanganan bencana kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Tagana berpartisipasi dalam penyaluran tahap darurat air bersih untuk warga di Kabupaten Tasikmalaya. Yang ditangani oleh Tagana Kabupaten Tasikmalaya itu berjumlah 7 kecamatan, diantaranya Tanjung Jaya, kemudian Bojong Gambir, Raja Pola, Sukaresik, Mangureja, Teraju, dan Salawu. Alhamdulillah dari...
16: Sementara itu, Irfan, warga Kecamatan Singaperna, Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan dampak kemarau saat ini memang menyebabkan warga termasuk dirinya mulai mengalami kekurangan air bersih. Bahkan Irfan mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama untuk kebutuhan minum, saat ini warga terpaksa hanya mengandalkan dari bantuan penyaluran air bersih yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Irfan berharap kemarau akan segera berakhir sehingga sumur-sumur warga akan kembali terisi air.
18: Ini kemarau semakin panjang ya, semakin sulit si air terbatas gitu, jadi harus ngendalin terus-terusan bantuan gitu.
16: Sementara itu, krisis air bersih tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di kota Tasikmalaya, sedikitnya 39 kelurahan dari 10 kecamatan di kota Tasikmalaya juga mengalami krisis air. BPBD setempat bahkan sedikitnya telah menyalurkan sebanyak 1,1 juta liter air bersih kepada warga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Mewaspadai musim kemarau panjang, pemerintah TNI, Polri, dan Tagana Dinsos Kabupaten Subang menghimbau warga tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu terjadinya kebakaran. Berikut laporan Ruslan Effendi.
19: Menindaklanjuti imbauan pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan TNI, warga diminta tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi kebakaran. Ketua RT 05 RW 14 Blok Pintu Uyuh Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Agus Taufik kepada RRI mengatakan imbauan tidak hanya soal sampah dan puntung rokok, warga juga diminta hati-hati saat menggunakan gas LPG dan memastikan kompor dalam keadaan mati setelah memasak.
20: Lupa untuk mematikannya kembali dan sesuai dengan himbauan dari pemerintah daerah dan TNI untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Saya berharap semua warga menjaga lingkungannya masing-masing. Bila ada yang menemukan atau melihat seseorang membuang puntung rokok sembarangan, apalagi kena rumput yang kering, segera untuk ditegur. Jadi kita sama-sama menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
19: Menurut Agus, cuaca panas akibat kemarau panjang membuat percikan api sekecil apapun bisa memicu kebakaran besar. Karena itu, kewaspadaan warga menjadi keharusan. Sementara itu, Tagana Dinsos Kabupaten Subang juga menyampaikan imbauan serupa. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin menyebut sebagian besar kebakaran selama kemarau ini diduga akibat kelalaian warga.
21: Sekali lagi menghimbauan ke masyarakat, warga masyarakat di Kabupaten Subang khususnya, di umumnya di seluruh Indonesia, untuk bisa menjaga lingkungan masing-masingnya, jangan sampai terjadi membakar sampah, membakar ranting, dan sebagainya yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
19: Jajang meminta warga segera melapor ke aparat jika melihat percikan api atau pembakaran lahan. Jika memungkinkan, padamkan dengan tenang agar api tidak meluas sebelum petugas damkar datang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, Persib Bandung kemarin malam menjalani laga perdana grup E AFC Champions League 2 atau ACL 2 2026-2027 dengan menghadapi FC Seoul di Seoul World Cup Stadium. Seperti apa hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
22: Persib Bandung mencatatkan kemenangan penting pada laga perdana grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Bermain di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan kemarin, Pangeran Biru berhasil menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor 1 gol tanpa balas. Gol kemenangan Persib dicetak bek asal Brazil Julio Cesar ketika pertandingan baru memasuki menit kelima. Keunggulan cepat Persib tersebut menjadi modal berharga bagi Maung Bandung untuk menghadapi tekanan sang lawan yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik mengakui pertandingan menghadapi FC Seoul bukanlah laga yang mudah. Terlebih Persib datang ke Korea Selatan setelah sebelumnya menjalani pertandingan derby menghadapi Persija Jakarta yang menguras tenaga. Kondisi fisik pemain menjadi salah satu pertimbangan Tolik dalam menentukan komposisi tim sekaligus strategi menghadapi permainan FC Seoul.
23: Saya pikir setelah pertandingan

0: Paku Alam menjadi salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam kemenangan ini. Beberapa penyelamatan krusial dilakukan Teja untuk mengamankan gawang Persib dari ancaman sang lawan. Penampilan solidnya membuat Teja terpilih sebagai player of the match. Teja pun mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Kiper asal Sumatera Barat itu juga secara khusus mempersembahkan 3 poin untuk Bobotoh, terutama para pendukung yang hadir langsung di Stadion Piala Dunia tersebut.
1: Mungkin dari saya hampir sama dari Coach Igor bilang, pertandingan tidak mudah, kita menjalani pertandingan yang sulit hari ini. Tapi kita berjuang bersama, kemenangan ini untuk Bobotoh yang hadir, dan terima kasih untuk yang telah hadir mendukung kami.
0: Sementara itu, hasil positif di Seoul juga menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Pangeran Biru, meski tim harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Persib selanjutnya dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara akhir pekan ini dalam lanjutan Super League 2026-2027. Sementara di ACL 2, Persib masih akan menghadapi 2 tim lainnya di grup E, yaitu The Chong Vietel FC dari Vietnam dan Melbourne Victory dari Australia.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

Cukup sudah Anda mengeluh pagi hari. Ya, kami masih menemani aktivitas Anda mendengar kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani masih menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Apa kabar Anda pagi hari ini yang sedang menikmati macetnya kota Bandung begitu ya? Karena memang kalau berbicara macet tuh gak mesti weekend aja. Sekarang tuh dari Senin ketemu Senin lagi kota Bandung. Wah, luar biasa. Ujian kesabaran yang sesungguhnya ada di kota Bandung. Tapi kami hadirkan juga informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kang Gege.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Gege, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi TWD, selamat pagi para pendengar RRI Pro Kota Bandung.
0: Luar biasa, rada bindeng-bindeng oke juga nanya Kang Gege. Sehat tapi ya Kang ya?
2: Alhamdulillah, teh sama warna teh.
0: Ya, masih dengan suara bindeng-bindeng gimana gitu ya. Kita yang bekerja dengan pita suara terus dikasih bindeng, Masya Allah, luar biasa pokoknya. Sama dengan macetnya lalu lintas pagi hari ini, agak macet pisan kelihatan di jalan di Penogoro nih. Dari pantauan saya di studio, rada lumayan macet. Tapi kita pengen tahu juga dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung, gimana situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini Kang Gege?
2: Ya, untuk informasi pertama, informasi pantauan arus lalu lintas yang terpantau oleh CCTV Diskominfo Kota Bandung. Yang pertama, kita di utara Kota Bandung, lebih tepatnya dari arah Kupi menuju ke Kota Bandung, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian dari jalan Pasteur Dr. Junjunan dari gerbang tol menuju flyover, terpantau demikian pun sama, ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kita ke arah Terminal Dago, terpantau sedikit padat, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan banyaknya warga yang berbelanja ke pasar. Kemudian kita ke area selatan Kota Bandung, lebih tepatnya di Kopo Bispak, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian di arah barat, di pertigaan Kebon Kopi, terpantau sama, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan yang terakhir, di arah Lapang Gasibu, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk lebih lengkapnya, apabila warga Bandung ingin melihat banyak CCTV, bisa mengaksesnya di website pelindung.bandung.go.id. Demikian teh.
0: Itu dia. Jadi kalau ke Bandung mah dijamin mual sasab, karena si aplikasi pelindung ini mengantar Anda sampai ke gang-gang kecil ya, ketahuan. Karena kota Bandung kalau weekend mah enggak, jangankan jalan raya, jalan tikus aja aduh macet sekarang.
2: Ya, sekedar informasi teh.
0: Boleh.
2: Punten teh. Untuk weekend ini karena adanya event pokariran,
0: ini juga
2: hari
0: nih
2: Sabtu
0: penting
2: sampai
0: banget
2: dengan hari Minggu. Kami sarankan untuk para warga Kota Bandung untuk mencari jalur alternatif, karena di beberapa Kota Bandung akan mengalami penutupan jalan dari hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Demikian teh.
0: Itu dia. Dan untuk juga nih kasih informasi juga untuk pekerja, para karyawan yang memang harus bekerjanya berangkat subuh seperti kami para penyiar begitu ya. Jadi supaya tidak bukbek dengan petugas dari pokariran juga, karena beberapa pengalaman kita udah gak boleh lewat jam 5 kurang tuh.
2: Betul, karena cepatnya itu dari jam 4 nih.
0: Woi, aduh, saya harus siaran dari jam berapa dari rumah ya?
2: Kayaknya mah harus mondok di studio teh.
0: Dokter harus mondok di kantor teh sih. Luar biasa banget, tapi mudah-mudahan untuk hal-hal yang memang ada kemudahan untuk karena wacananya itu kan di sekitar jalan di Penogoro ya, mudah-mudahan bisa masuk penyiarnya gitu, karena beberapa waktu beberapa event pokariran juga kita masih harus sedikit kukurilingan dan berjibaku dengan waktu opening siaran jam 5 teng. Mudah-mudahan lancar deh pokoknya. Bandung mah ada tempatnya, orang happy-happy tuh ada di Bandung. Itu untuk situasi lalu lintas ya. Oh, startnya mulai jam 4. Oke, kita dokter ya. Kang Gege juga lagi dokter. Oke juga.
2: Ini mah dokter lah, karena mungkin ada tugas tambahan juga.
0: Itu dia. Itu untuk situasi lalu lintas. Kalau cuaca ada potensi hujan nggak? Atau mungkin akan panas seperti biasanya kota Bandung hari ini, Kang Gigi?
2: Baik, untuk perkiraan cuaca di kota Bandung pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 September 2026, mayoritas dari pagi hari sampai dengan malam hari akan cerah. Demikian teh.
0: Akan cerah, jadi aman ya kalau misalnya
2: aman lah, jadi jong-jong mau malam Jumatan juga,
0: jong-jong mau kemana aja, mudah-mudahan cerahnya sampai dengan hari-hari berikutnya. Kang, betul. Untuk harga kepok mas sudah ada harga yang turun-turun atau mungkin masih ada nih komoditas yang masih tinggi harganya, Kang?
2: Ya, untuk harga komoditas pangan dari hari kemarin sampai dengan hari ini, semuanya harganya tetap deh, dari mulai bawang bombay, bawang merah di 30.000 per kilo, kemudian bawang putih di 35.000 per kilo, untuk cabai hijau biasa 30.000 per kilo, dan di cabai merah itu di 50.000 per kilo teh.
0: Cabai-cabean masih tinggi ya. Wah, cabai-cabean. Asal konotasi nanti kumaha sih. Kalau kita nyebut cabai-cabean, padahal kan memang cabe gitu. Ya, harga cabai-cabean yang lagi tinggi.
2: Cengek-cengekan,
0: ah terlalu kecil cengek-cengek. Itu untuk harga komoditi pasar, Kang. Untuk layanan Bandung Siaga 112, sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Ya, untuk ke laporan ataupun layanan Bandung Siaga 112 pada tadi malam sampai dengan hari ini pukul ini jam ini, kota Bandung aman, kondusif, dan sejahtera teh. Walaupun begitu, kami himbau juga untuk warga Bandung apabila melihat atau bahkan mengalami kejadian gawat darurat, silakan langsung hubungi Bandung Siaga 112. Karena layanan kami layanan kegawat daruratan yang mengalami kecelakaan, kebakaran, kriminalitas, dan bencana alam tersedia selama 24 jam, bisa ditelepon tanpa menggunakan pulsa, dan bisa diakses tanpa menggunakan SIM card. Namun, kami ingatkan walaupun gratis untuk tidak menyalahgunakan layanan kegawat daruratan ini. Demikian, Teh.
0: Itu dia, jadi jangan ngaliwat hungkul di foto belenyeng lagi gitu. Tumbuhkan empati Anda ketika memang melihat bahkan mengalami kejadian kegawat daruratan, call aja ya. 112. Yang penting mah handphonenya nyala, gak ada pulsa, gak ada kartu, bisa terhubung. Nah,
2: sedikit informasi lagi Teh Puntan.
0: Boleh,
2: Kak. Apabila melihat atau ingin melaporkan kejadian gawat darurat, kami harapkan untuk pelapor diharapkan bisa stay di lokasi sampai dengan penanganan usai, karena kami akan meminta dokumentasi berupa foto ataupun video dan share lokasi kejadian agar lebih memudahkan petugas cepat sampai di lokasi kejadian. Demikian Teh.
0: Itu dia ya, jadi selok jangan lapor. Kadang banyak juga laporan-laporan yang ngeprank gitu ya Kang ya. Iya, aduh, betul. Cik atulah hari darurat-darurat tingmah. Jadi kan darurat. Terakhir ada giat apa nih untuk pimpinan kita hari ini, Kang Gege?
2: Ya, untuk hari ini giat pimpinan sedikit lengang Teh. Cuman ada satu giat, yaitu pada 9:30 nanti memberikan sambutan pada kegiatan Marema Maju Sarang Digital Marketing Utama UMKM Kota Bandung Pusat, sekaligus memberikan legalitas NIB dan halal kepada pelaku usaha di Kecamatan Cibening Kaler. Demikian Teh untuk giat pimpinan pada hari ini.
0: Itu dia yang terjadwal, yang belum terjadwal dan giat-giat dadakan laksana tahu bulat nanti aja. Biasanya lebih banyak ya. Kang Gege, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak informasinya pagi hari ini. Sehat selalu. Titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Kang Gege, selamat kembali beraktivitas. Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Gege.
1: Bandung pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo